Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: kembali, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRiNet, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inklusi Notion Error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
7: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
8: Tadi sampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
9: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
10: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
11: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
13: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto, dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bengkulu dimanapun Anda berada, dan senang sekali pagi hari ini Nafla kembali menyapa Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, ngomongin soal televisi, kapan sih terakhir kali Anda tuh menyalakan televisi untuk mencari informasi? Atau sekarang tuh ketika kita ingin tahu apa yang sedang terjadi, kita tuh justru lebih dulu ngambil HP untuk membuka media sosial atau berbagai platform digital lainnya. Nah, kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi media memang berubah begitu cepat pendengar. Dan televisi yang dahulu menjadi salah satu sumber utama informasi dan hiburan, kini harus berbagi perhatian dengan begitu banyak platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, perubahan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran. Jadi bukan hanya soal gimana mereka tetap hadir, tetapi bagaimana mereka itu tetap dipercaya, dibutuhkan, dan juga mampu menjangkau generasi yang kebiasaan bermedianya terus berubah. Nah, di tengah perubahan itu pendengar, TVRI juga tetap hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa selama puluhan tahun. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan juga kita akan membahasnya dalam tema menginspirasi menjangkau generasi TVRI di tengah perubahan zaman. Dan telah hadir bersama kami pendengar di studio TVRI Pro 1, Bapak Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, dan juga Ibu Yunita Pini sebagai Kabak Tata Usaha TVRI Stasiun Bengkulu. Selamat pagi Bapak Fonda.
3: Pagi Mbak Nafla.
2: Pagi. Terima kasih telah berkenan hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa.
3: Pastinya.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Ibu?
4: Pagi, sehat dong.
2: Alhamdulillah sehat semua ya hari ini.
4: Ya kita harus sehat.
2: Iya betul.
4: Kamu inspirasi.
2: Iya betul. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung dalam dialog pagi ini di WhatsApp di 0811-73-07-079 ataupun di telepon di 0736-73-21-995 atau bisa langsung tulis komentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi soal TVRI dan perjalanannya di tengah perubahan zaman ini, nah mungkin ke Pak Fonda dulu. TVRI kan sudah menjadi bagian dari perjalanan penyiaran Indonesia selama puluhan tahun dan tentunya melewati berbagai perubahan zaman. Yeah. Nah, kalau melihat perjalanan tersebut Bapak, gimana sih Bapak melihat perubahan TVRI ini dari masa ke masa bisa tetap bertahan dan hadir sampai sekarang?
3: Iya, memang kalau kita lihat kan memang bahwa perjalanan TVRI kan kita sama-sama tahu lah ya. Udah lama banget ya.
2: Yeah.
3: Nah, kita ngelihat juga memang dengan tergerus masa tadi berbagai macam tantangan kita hadapin. Apalagi sekarang kita melihat bahwa teknologi ini sudah shifting sekarang,
2: iya,
3: kan dari layar kemudian muncul dengan layar-layar yang lain, apakah itu layar smartphone, apakah itu tablet, apa laptop, streaming, media sosial dan lain sebagainya. Ini memang menunjukkan bahwa oh ya, teknologi sudah begitu menyebar, sudah begitu luas, orang bisa nonton kapan aja, nggak harus di televisi aja. Yang biasanya dulu kita nonton TV, yang sekarang kan TV nonton kita.
2: Iya betul.
3: Itu nggak ada suara, nggak bisa tidur dan sebagainya. Tapi itu kan menjadi sebuah tantangan buat kami juga. Gimana nih caranya dengan teknologi yang shifting seperti ini, tetap yang namanya pemirsa ini tetap juga kita bisa menjalin dengan mereka gitu. Maka menjadi tantangan kita juga dengan adanya direktur utama kami yang baru ini juga memang ternyata beliau pun juga memang sangat-sangat concern bagaimana supaya pemirsa ini bisa tetap gitu melihat TVRI itu sebagai salah satu ruang bersama gitu. Karena memang apalagi kalau kita hubungkan dengan ulang tahun TVRI saat ini kan dengan temanya adalah satu layar sejuta cerita, artinya bagaimana TVRI itu menjadi sebuah ruang bersama dengan sejuta cerita, artinya wajah Indonesia gitu loh. Ya kita bisa melihat begitu banyaknya bahasa, begitu banyaknya komunitas, begitu banyaknya budaya, tradisi, pendidikan dan semuanya, bahkan sampai dengan rakyatnya. Mereka punya cerita semua, mereka punya kisah yang bisa kita rangkum menjadi satu kesatuan dalam satu ruang bersama tadi dengan TVRI tadi. Nah, ini membutuhkan sebuah strategi, dan strategi kita saat ini adalah mengembangkan lebih ke arah media sosial, ya, biasanya, ya, penguatan media sosial
4: di platform kita hadir.
3: Jadi kalau misalnya kita media sosial ini, tentunya tantangan beda lagi nih. Gitu. TV harus jalan gitu kan. Dan medsos pun juga kita harus perkuat, supaya apa? Supaya mereka mendengar bahwa oh, TVRI itu masih ada. Gitu.
2: Jadi berjalan beriringan juga, ya, Bapak.
3: Gitu.
2: Dan perubahan kebiasaan masyarakat ini dalam menonton televisi kan juga sangat terasa. Ya. Nah, kalau di TVRI sendiri dalam beberapa tahun terakhir bagaimana, Bapak?
3: Kalau kemarin kan sempat ramai juga nih. Ketika kita kemarin baru selesai dengan Piala Dunia gitu kan. Oh, itu gila banget. Bener-bener luar biasa. Orang semua fokus kepada TVRI ya sebagai penyelenggara Piala Dunia, dan itu memang masyarakat pun juga luar biasa melihat bahwa TVRI ini tuh yang wah, bisa ya TVRI? Oh, bisa, kita bisa lakukan itu. Dan memang ini PR kita belum selesai. PR kita belum selesai. Namun demikian, tentunya dengan perhelatan kemarin ini memberi kita nafas tambahan, ya Bu, ya, untuk kita lebih ke depan lagi. Gitu. Tapi ya tadi Bu, tantangannya masih banyak lah kayak gitu. Tapi ya sekarang kan still moving lah.
2: Nah, kalau ke Ibu Yunita sendiri, tadi kan Bapak juga udah banyak jelasin soal TVRI. Nah, kalau kita ngelihat perubahan tersebut dalam sisi kelembagaan, Ibu. Nah, gimana sih TVRI itu beradaptasi dengan perubahan cara kerja juga, dan juga perkembangan teknologi yang begitu cepat, Ibu?
4: Oh ya, karena ini kan perubahan dengan digital, ya. Digital. Kita juga harus adaptif. Harus mengikuti, karena itu juga memberikan pelayanan yang harus lebih prima, dan kita juga dengan memberikan pelayanan prima itu memanfaatkan teknologi itu kan, berarti kinerja kita, kerja kita juga lebih harus lebih cepat. Dan karena sekarang ini kan semuanya hitungan waktu,
2: iya,
4: hitungan detik per detik, bukan lagi hari per hari, day per day, tapi juga detik per detik. Nah, itu harus kita lakukan. Karena kita juga harus bertransformasi, karena dengan digital kita juga harapkan tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga menguasai dan memanfaatkan digital itu dengan sebaik-baik mungkin, sehingga kita juga bisa lebih eksis, ya. Dan TVRI telah melakukan itu.
2: Nah, kalau dari sisi SDM-nya sendiri, Ibu, bagaimana sih TVRI mempersiapkan SDM ini agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan penyiaran saat ini juga?
4: Ya, kalau untuk sisi SDM, kebetulan juga kita juga baru menerima tenaga-tenaga muda yang segar. Tentunya mereka kan lahir di dunia digital, ya, di dunia digital. Dan itu kita hanya tinggal mengarahkan mereka untuk mengikuti cara kerja kita dengan menyesuaikan digital sekarang ini dengan teknologi yang maju ini. Dan tentunya kita juga ada melakukan suatu pendidikan lah, ataupun juga transfer ilmu itu dengan melakukan, kita punya program ini, ya Pak, ya, program Bengkulu Bergerak. Jadi kita melakukan itu supaya mereka juga tahu alur bagaimana cara kerja TVRI itu sekarang, walaupun kita hadir di terestrial tetapi juga di multi platform tetap kita harus mengikuti, karena untuk menjangkau generasi sekarang
2: ini. Iya, betul. Apalagi sekarang apa-apa lewat HP, dan juga dimanapun kapanpun kita juga inginnya terus terkoneksi, ya.
4: Iya harus itu.
2: Dan Pak Fonda, ketika cara masyarakat juga mengkonsumsi media juga ikut berubah. Nah, sejauh mana sih perubahan tersebut mempengaruhi cara TVRI itu untuk menyusun program dan juga menghadirkan konten kepada masyarakat, Bapak?
3: Iya, ini kan tadi sempat saya bilang bahwa ini kan tantangan besar, ya. Nah, ketika kita sudah shifting tadi ke media sosial seperti itu mayoritas, ya, maka tentunya perubahannya adalah apa? Jadi kita juga bagaimana kita mempelajari algoritma, bagaimana algoritma ini lebih mengarah kemana. Kemudian juga kita lebih banyak sekarang juga melakukan kolaborasi-kolaborasi. Karena kami pikir begini, ketika kita tidak melakukan kolaborasi, maka pada satu sisi kita nggak bisa mengembangkan apa yang maunya, katakanlah teman-teman di Bengkulu deh, gitu. Kalau misalnya kita maunya teman-teman Bengkulu itu apa sih, gitu, ya. Makanya kemudian kita coba kolaborasi misalnya dengan universitas-universitas, dan kemudian mereka pun diberikan panggung untuk yuk masuk ke dalam tim kita, kira-kira apa yang bisa kita buat nih, gitu loh. Ada Gen Z-nya, ada untuk yang apa lebih dewasanya, ada bahkan yang orang tuanya juga ada, gitu loh. Nah, masukan-masukan itu lebih banyak daripada mereka, karena kalau bahasa kami, itu lagi nih, kalau kita berkutat di TVRI doang, berarti kita nggak akan bisa mengembangkan itu, kan,
2: betul,
3: gitu loh.
2: Iya.
3: Tapi ketika kita ajak mereka ke dalam, apa sih, gitu loh. Gini loh. Nah, kita lihat apakah itu memang relate dengan apa yang kita inginkan, ya kita bangun itu gitu. Itu paling kekuatannya adalah kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi sekarang media manapun juga nggak akan kuat gitu.
2: Iya, betul.
3: Apalagi penyebaran tadi Bu Nita sempat sampaikan bahwa sekarang digital dan lain sebagainya. Apalagi kita kan juga sekarang sedang menggalakkan transformasi digitalisasi Indonesia. Kan? Artinya tadi Bu Nita sampaikan pemimpin harus tahu itu bagaimana penggunaan digital lebih baik dan lain sebagainya. Dan memang kita sadari bahwa adalah beberapa pimpinan atau leader yang memang soal digital sedikit tantangan buat dia belajar gitu loh. Ya kita rasain lah, belum apa-apa, tolong buat ini dong, tolong buat ini. Padahal seharusnya itu sudah tidak terjadi lagi gitu loh. Nah apalagi tadi ditanyakan bagaimana tantangannya seperti itu. Satu, kolaborasi. Kedua, bagaimana dengan hasil kolaborasi itu menciptakan sebuah inovasi yang baik. Nah, kemarin pun sempat beberapa waktu kebelakang kita juga sempat mengikuti DLA Digital Leadership Academy. Di mana wawasan digital kita itu dibongkar abis, ditata lagi untuk kita bisa menciptakan sebuah inovasi yang nyata. Artinya sekarang ini bukan televisi saja, tetapi the game changers.
2: Nah, kalau di Bapak tadi juga sudah banyak jelasin. Kalau misalnya di TVRI Bengkulu sendiri, Pak, apa sih tantangan terbesarnya?
3: Oh, ya, tantangan terbesar adalah merubah mindset. Merubah mindset untuk mengikuti tren-tren saat ini gitu loh. Karena memang itu tantangan besar. Gitu. Jadi sebenarnya secara biasanya mungkin hampir sama. Jadi yang kita hadapi itu bukannya soal teknisnya, mereka pada bisa. Tapi yang harus kita hadapi adalah drama-dramanya. Nah ini.
4: Ada racunnya.
2: Drama Cina AI ya.
3: Kalau mau dry chin gitu, jangan salah loh. Sebenarnya TVRI ke depan kita akan punya ngikutin dry chin. Jadi kita nanti TVRI punya yang seperti drama-drama drama Cina seperti itu kita punya nantinya.
2: Iya, karena kebanyakan orang juga nggak, kayaknya nggak mesti orang tua, semuanya dari segmentasi umurnya juga pada tertarik sama drama. Ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, kalau misalnya perubahan dari sisi program acara ada nggak sih, Pak?
3: Akan berubah karena memang ini pun juga kami mengikuti dari apa yang diarahkan oleh Pak Dirut. Jadi memang kita harus menyisir mana program-program acara yang memang ditonton dan menghasilkan, artinya dalam tatanan PNBP. Nah itu kita pikirkan untuk pengembangannya. Nah tapi untuk acara-acara yang dinilai untuk saat ini kurang ya Bu ya, kurang meningkat, maka kita akan kita bekukan dulu lah gitu loh. Akan ada perubahan dan mungkin programnya akan lebih sedikit tapi dia lebih nendang gitu loh, ketimbang banyak tapi malah ngabisin anggaran. Atau juga ya, artinya terlalu banyak malah orang jadi confused nantinya.
2: Lebih berdaging ya Bapak?
3: Berdaging!
2: kalau bahasa anak muda sekarang ngomongnya lebih kalau berdaging gitu. Nah kalau misalnya ke Bu Yunita ini, di tengah perubahan yang terus terjadi ini Bu, apa sih yang perlu dijaga TVRI tetap berkembang tanpa kehilangan karakter dan nilai yang dimiliki sebagai lembaga penyiaran publik?
4: Integritas, kuncinya integritas ya. Integritas baik itu SDM-nya maupun juga kita mengajak masyarakat yang sebagai penonton ya, penikmatnya itu ya, kita juga hadir itu bukan hanya mengikuti keinginannya tetapi juga memenuhi kebutuhan sebenarnya. Itulah tugas lembaga publik seperti itu. Tugas lembaga publik, apalagi kita ada RI-nya ya, RRI, TVRI, iya, ada RRI. Nah, jadi kita walaupun dengan kemasan yang menarik, yang harus menjangkau Gen Z segala macam, tetapi nilai-nilai dalam bingkai NKRI itu harus tetap dijaga walaupun dalam bentuk kemasan yang lebih modern dan kekinian seperti itu. Itu kan yang diinginkan anak-anak sekarang,
2: iya,
4: seperti
2: betul. Nah, gimana sih Bapak, kembali ke Bapak lagi, gimana sih Bapak TVRI itu menyikapi tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang serba cepat ini, dan sementara TVRI juga harus memastikan informasi yang disampaikan juga tetap akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan?
3: Iya, itulah yang memang menjadi tujuan kami sebenarnya. Dan bahkan dengan banyak masukan-masukan, evaluasi daripada masyarakat, utamanya misalnya untuk para masyarakat di Bengkulu sendiri dengan masukan-masukan yang diberikan, ini buat kami itu sangat-sangat apa ya, terima kasih sekali gitu. Kalau misalnya kita tidak ada evaluasi dan sebagainya, maka kita nggak pernah tahu gitu. Apapun yang kita putuskan, kan sebenarnya yang kita putuskan bagaimana sebuah strategi itu bisa berjalan, kan kita nggak tahu benar apa salahnya. kita kan lakukan dulu. Setelah itu terjadi tinggal evaluasi kan gitu loh. Nah memang bagaimana kita lakukannya adalah tadi merubah mindset tadi. Berubah mindset tadi plus integritas dan sebagainya menjadikan kebiasaan-kebiasaan baru, mentalitas budaya. Kita budaya kita,
4: kerja yang baru,
3: jadi budaya yang baru gitu. Karena tetap kita harus menjadi apa, menjadi rumah cerita Indonesia gitu. Jadi TVRI itu tadi saya bilang ruang bersama, tapi kita bercerita apapun yang mereka ingin dengarkan gitu loh. Seneng dong kita ngedengerin bagaimana cerita A, cerita B, cerita C, tapi tentang Indonesia gitu. Itu yang mereka inginkan. Namun tentunya dibalur dengan sesuatu yang mereka juga sukai ya. Kayak makanan lah ya. Mungkin kalau pisang goreng cuma digoreng aja biasa aja, tapi udah ditaburin ada topping,
4: topping
3: apa,
4: macam-macam ya. Jadi apa? Variasi, menimbulkan suatu variasi yang baru. Jadi ada alternatif-alternatif baru.
2: Berarti memang dari mindsetnya dulu dan juga integritas terkait perubahan-perubahan ini nantinya. Nah, tadi juga bicara soal multi platform juga Bapak. Tapi ada satu kelompok yang tentu menjadi penting karena itu kan yang dibicarakan, yaitu generasi muda ini. Nah, generasi muda ini kan terbiasa dengan konten cepat, visual yang interaktif juga, dan juga bahkan terkadang mereka tuh juga mengkonsumsinya konten yang hitungan menit aja langsung
4: detik aja sekarang
2: gitu kan. Nah, apa sih yang dilakukan TVRI selain tadi juga sekarang pakai media sosial juga. Nah, selain itu apa sih yang dilakukan TVRI agar generasi muda ini tertarik, karena dianggapan mereka itu juga kayak TVRI itu buat orang tua gitu. Nah,
4: TVRI berubah sekarang.
3: Ya, jadi betul buat orang tua, iya sih gitu loh. Itu kan awalannya. Itu bagus sih sebenarnya, ada momentumnya. Nah, memang sekarang makanya kita lihat bentukan-bentukan apa nih, desain-desain produksi seperti apa yang memang disukai oleh anak-anak muda gitu. Makanya kenapa saya bilang tadi di awal, ketika kita gabungkan dengan kolaborasi tadi, makanya kita dapat masukan. Misalnya kita buat begini nih, gaya anak muda sekarang tuh seperti ini gitu, FYP-nya seperti apa. Nah, kita pun juga untuk mengukur itu kita punya analitiknya juga gitu loh. Sehingga apa yang lagi tren nih, nah kemudian kita kemas nih. Dikemas itu hal-hal yang nyeleneh dan sebagainya, kan anak-anak muda curiosity-nya tinggi ya,
2: out of nowhere gitu.
3: Intinya mah gitu gitu loh. Tapi dengan hal-hal yang lucu-lucuan gitu, atau juga dengan gaya-gaya yang lebih bebas dan sebagainya, dan gak terlalu bersayap pesannya gitu. Jadi straight langsung. Nah, itu menjadi satu hal kekuatan untuk kita juga. Dan kedua adalah memang untuk pelayanan daripada informasi-informasi itu sendiri pun gak boleh lama memang. Jadi katakanlah kita sekarang ada live seperti ini. Nah, mungkin nanti sekitar kurang dari 1 jam juga udah muncul lagi tuh beritanya di TVRI 50 gitu. Jadi kecepatan-kecepatan informasi yang disampaikan tadi itu pun memang sudah kami lakukan, karena itu tadi kita mengejar tadi mereka gitu loh. Dan kita tuh nanti ada clipper itu untuk memperkuat daripada baut dan murnya gitu loh. Sehingga ya orang tambah oke deh gitu. Kalau istilah saya, yuk kita ramein Bengkulu dengan informasi-informasi baik, kita buat narasi-narasi baik. Ya, good news is good news, bad news is a bad news gitu. Jangan dicampur balikan, tetapi TVRI tidak mengarah kepada bad news is a good news, tapi ya kita mencoba menjadi membangun sebuah love story lah gitu loh.
4: Itu kalau TVRI dibilang memang tadi dibilang orang tua gitu ya, tetapi itu kan menjadi aset juga ya Pak Bu, kan? Itu aset utama kami, modal utama kami. Jadi itu sudah aset, ditambah lagi aset yang muda. Nah, seperti jadi kita tidak bisa meninggalkan itu, dan itu juga kita juga ajak berubah. Yang saya nggak mau katakan tua, tapi saya katakan itu dewasa. Karena tua itu hanya angka gitu kan. Jadi bersikap dewasa. Jadi yang dewasa ini pun juga harus adaptif menyikapi gimana tingkah laku, perilaku, sifat kritis anak muda sekarang ini kita sikapi dan kita tuangkan itu di layar kaca seperti itu.
2: Iya, tapi juga sekarang memang semuanya juga harus multi platform juga, dan juga TVRI juga sudah ada layanan streamingnya, jadi bisa ditonton kapanpun dan juga dimanapun. Nah, kalau di TVRI Bengkulu sendiri ada nggak sih program ataupun konten yang memang diarahkan untuk menjangkau anak muda, Bapak Ibu?
3: Ada banyak ya Bu ya. Selain acara musik, acara talk show, podcast dan sebagainya, itu memang ada. Karena memang kami pun tetap ketika membuat sebuah program acara di TVRI, yang utamanya dari TVRI Bengkulu, kami mempunyai pola-pola yang memang diharuskan seimbang ya Bu ya.
4: Segmentasinya
3: itu memang harus kita siapkan gitu. Nah, kemudian ketika sudah ada platformnya, kemudian ada segmentasinya, baru kita pikirin nih. Oke. Okay, terus gimana desain programnya? Karena kan bukan sekedar kita making something ya udah selesai. Enggak gitu kan. Belum tentu kita nge-hit gitu, belum tentu ada impeccable-nya gitu. Tapi ketika kita sudah rancang itu kira-kira seperti apa? Jalanin dulu dancing first, think later. Jalanin, oh ternyata kurang nih. Apa kira-kira kekurangannya? Nah ini masukan dari mana? Masukan bukan dari kita, dari anak muda. Oh ternyata gini. Dan ternyata iya loh. Menurut kita udah aman loh ya. Tapi ketika dari anak-anak universitas dan sebagainya, maaf ya om. Kayaknya maaf ya om, tapi jangan marah. Enggak apa-apa, santai aja. Programnya jadul om. Oh ya kenapa jadul? Ya om kayak gini tuh kita udah gak suka kita. Nah itu kan apa? Bahan buat kita gitu loh. Oh ya kita buat lagi. Nah kemudian ide itu kita bawa ke dalam lagi dan kita bicarakan dengan tim. Nah disinilah yang tadi saya bilang, mentalitas harus kuat. Dan mereka pun kita mindset harus dirubah, jangan sampai itu masukan orang luar dan sebagainya. Nah gak akan jadi tuh barang gitu loh.
2: Memang harus dari luar untuk melihat perspektif di dalam.
4: Harus ada partisipasi dari masyarakat, kita harus libatkan. Harus dari masyarakat semuanya, overall seperti itu.
2: Harus kolaborasi juga ya, karena mungkin kita ngelihatnya di layar kita sendiri kayak nggak ada yang miss. Ternyata setelah di luar mungkin orang-orang juga ngelihatnya lebih luas lagi terkait hal itu. Lebih luas lagi mereka.
4: Seperti pemain bola, orang nonton bola, kan yang nonton merasa lebih pintar.
2: Iya, betul.
4: Jadi kalau kita yang membuat, jadi yang menonton tuh harusnya seperti ini, programnya seperti ini. Jadi mereka lebih pintar gitu dan seperti itu. Jadi kita lihat gimana, apakah bisa kita akomodir ke layar kaca seperti itu.
2: Berarti memang harus ada komentator-komentator juga. Tapi juga nggak menutup saran-saran juga berarti kan?
4: Terbuka. Kita sangat terbuka karena kan kita juga diminta untuk membuka, ada keterbukaan informasi
2: publik. Iya betul.
4: Terus memberikan pelayanan, membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan masukan, kritikan. Karena gitu kita juga membuka portal. Nah, baik itu di media sosial, baik itu di website, kita membuka. Jadi mereka bisa menyampaikan kritik dan saran buat kita, dan kita pun juga harus cepat meresponnya karena itu menjadi ukuran kinerja kita ya Pak ya. Ukuran kinerja kita seperti apa yang harus kita lakukan ke depan untuk perbaikan-perbaikan layar dan juga pelayanan kepada masyarakat seperti itu.
2: Ya, namanya juga lembaga penyiaran publik juga Ibu, harus keterbukaan informasi. Nah, dari sisi Ibu Yunita ini, apa sih Bu yang perlu dipersiapkan agar TVRI ini juga mampu mengikuti perubahan karakter generasi dari waktu ke waktu tanpa kehilangan nilai sebagai media publik itu sendiri?
4: Itu berarti ke layarnya ya, yang perlu dipersiapkan. Berarti kita mulai dari ke layar, kita siapkan itu dari SDM kita dulu. Berarti kita mengkrit dulu, mengemas acara kita seperti apa. Makanya kita kan ada yang namanya kalau di produksi itu harus kita produksi ini. Jadi kita lihat audiens kita, kita lihat bangsa pasar kita seperti apa. Nah, satu acara ini kita sasarannya ke siapa? Nah, jadi itu tadi Bapak bilang segmentasi. Nah, itu harus mengkrit. Jadi kita harus lihat. Jadi juga tidak anti seperti ATM, ambil tiru modifikasi seperti dengan ciri khas kita sendiri, dengan ciri khas TVRI. Itu harus tetap dilakukan. Maka itu tadi harus adaptif. Berubah. Karena dunia ini kan tempatnya perubahan seperti
2: betul.
4: Itu.
2: Nah, ada perubahan terus-menerus.
4: Harus wajib.
2: Dan juga teknologi juga semakin canggih.
4: Iya, makanya kan. Teknologi semakin berubah terus. Jangan kayak itu smartphone aja berubah terus
2: betul.
4: Kan. Jadi ya seperti itu.
2: Ada kameranya satu, sekarang kameranya tiga.
4: Fitur-fiturnya pakai berubah, kita pun juga harus ikut seperti itu. Begitu juga dengan layar kaca kita. Jadi walaupun SDM kita mungkin punya rentang waktu untuk bekerja gitu, tetapi kita juga harus tetap upgrade mereka. Upgrade terus. Tentu lewat pelatihan.
2: Dan pendengar, perubahan teknologi emang membuat dunia juga media bergerak semakin cepat juga, dan masyarakat juga sekarang tuh punya banyak pilihan lagi dalam mendapatkan informasi maupun hiburan. Dan TVRI pun juga beradaptasi sekarang juga multi platform, dan yang selama ini dikenal cuma melalui layar televisi aja, sekarang juga ada melalui berbagai platform digital. Tapi perjalanan TVRI juga tentu bukan hanya soal mengikuti perubahan teknologi juga. Tadi ada juga dijelaskan bahwa SDM-nya juga perlu berkembang dan ada
4: wajib itu. Dan karena kan yang ngisi layar itu SDM.
2: Iya betul.
4: Operatornya SDM.
2: Setelah jeda juga kita akan bicara tentang bagaimana TVRI mempertahankan perannya sebagai media publik dan juga pemersatu bangsa dan juga refleksi perjalanan 64 tahun TVRI serta bagaimana TVRI menatap masa depan. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal formasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Radio Zvonku.
1: Kanál informací bez inspirací.
2: Dan pendengar, kembali lagi dalam program Bengkul Menyapa dan masih bersama Nafla dan juga narasumber kami pagi ini, Bapak Fonda Rafael dan juga Ibu Yunita. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung dalam dialog pagi ini, kami juga masih membuka kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin Anda yang punya kenangan bersama TVRI juga dulu boleh bergabung bersama kami di 08 11 73 07 079, ataupun di telepon di 0736 73 21 995. Dan mungkin melanjutkan obrolan lagi terkait TVRI ini. Nah, ke Pak Fonda, mungkin khusus dari Bengkulu nih Bapak, kan kita tuh memiliki banyak cerita tentang budaya, masyarakat, tradisi, sejarah, dan juga potensi daerah juga. Nah, gimana sih TVRI Bengkulu ini Bapak mengangkat cerita-cerita lokal ini yang dikemas agar Gen Z juga tertarik, jadi gak hanya cuma dikenal oleh masyarakat Bengkulu aja, tapi juga menjadi bagian dari cerita Indonesia.
3: Intinya adalah begini, yang jadi tantangan buat kita adalah merubah mindset juga kepada mindset pada ya masyarakat Bengkulu ya, atau masyarakat secara luas. Artinya dari menonton menjadi menghubungkan. Kan beda kan? Kita nonton dulu, sekarang menghubungkan. Kenapa jadi menghubungkan? Karena multi platform tadi kan dan sebagainya. Nah, bagaimana perubahan ini kita bisa melihat, bagaimana cara kita melihat televisi itu sendiri? Karena dulu orang kan berpikir TV itu tempat penonton. Nah, sekarang kita kembangin nih pemaknaannya menjadi TVRI itu tempat masyarakat terhubung dengan Indonesia. Toh orang Bengkulu pun ingin tahu dong gitu ya. Ya masyarakat di Papua itu bagaimana? Kemudian masyarakat di Papua dapat mengenal budaya Jawa, kemudian juga masyarakat di Jawa dapat melihat potensi Kalimantan, masyarakat di Sumatera dapat mengenal kreativitas anak mudanya di Bengkulu. Artinya layar menjadi jembatan antar daerah, dan inilah kekuatan dari satu layar tadi. Nah, makanya tinggal kita melihat dan mengkategorikan mana yang anak muda untuk kebutuhan itu harus ada, kemudian mana yang untuk yang orang dewasa seperti apa, kemudian bahasanya kita sesuaikan juga. Jangan sampai ketika kita ada anak muda tapi bahasanya bahasa orang tua, itu juga pasti akan menjadi sesuatu tantangan nih buat kita. Namun demikian, tentunya terima kasih juga untuk konten kreator yang sudah ada juga memberikan masukan-masukan, baik kita melihat secara langsung ataupun masukan dari mereka. Itu artinya saya melihat bahwa mereka concern dengan TVRI.
2: Iya,
3: asal TVRI pun juga mau membuka diri untuk mereka-mereka untuk dengan ide-ide yang luar biasa apapun bentuknya, maka kita akan berjalan bersama. Dan saya yakin bahwa ke depan TVRI akan menjadi bentukan baru, the game changers, tetapi dia akan menjadi versi terbaru, dia pun akan bertransformasi dan sejalan dengan digital ya Bu, seperti itu ya Bu.
4: Itu secara umumnya, tetapi kalau di kita di TVRI ini, dari Aceh sampai Papua itu, untuk tadi Bapak katakan bahwa menghubungkan, berarti kan kita juga punya jadwal, seperti kita di Bengkulu setiap tanggal 6, kita mempunyai paket yang mengekspos tentang Bengkulu, dari pesona Indonesia itu mengangkat pariwisata yang ada di seluruh di seluruh provinsi Bengkulu ini, kita memperkenalkannya, dan boleh dikatakan semuanya sudah kita ekspos ke nasional, kemudian juga dari lewat apa inspirasi Indonesia, itu kita bisa mengangkat tokoh yang berformat dokumenter, tetapi juga tentang yang keberhasilan yang dilakukan oleh masyarakat, dan itu memang kita mengeksposnya di nasional, tidak hanya di daerah tapi ke nasional. Tadi Bapak menghubungkan dari satu daerah ke satu daerah. Nah, itu sudah kita lakukan dan dari dulu kita lakukan. Mungkin setiap tahun kita juga merubah format, yaitu mengikuti tadi perkembangan zaman, tapi itu kita di layar kaca kita di TVRI nasional itu dari Papua sampai Aceh itu sudah kita lakukan. Jadi warna-warni daerah itu jadi satu layar sejuta cerita, ada sudah tertuang kita lakukan seperti
2: berarti
4: itu.
2: Berarti memang saling connected juga dari dari.
3: Iya, betul. Dan itu yang bisa kita temukan sebenarnya di TVRI, dan karena kita merupakan layar keberagaman. Jadi kan itu tadi gitu loh. Seneng kan kita pengen tahu dong.
2: Iya, betul.
3: Aku penasaran. Penasaran kan? Nah, cuma tinggal kemasannya tadi gitu kan. Gitu.
4: Ya. Ruang untuk anak-anak pun juga kita berikan. Iya. Ada apa anak Indonesia. Jadi ruang anak bagaimana kearifan lokal kita di Bengkulu ini, misalnya tradisi kita tentang anak-anak bermain ataupun juga budaya-budaya yang dilakukan oleh anak-anak itu, kita juga expose di layar kaca kita secara nasional seperti itu.
2: Berarti memang segmentasi pasarnya juga umur juga diperhatikan juga.
4: Oh iya, wajib itu karena kalau tidak kita akan kena semprit ya Pak.
2: Jadi emang ada koneksinya di layar ya.
4: Iya, jelas itu.
2: Dan ada nggak sih salah satu konten dari TVRI Bengkulu yang mendapat perhatian secara nasional juga dan menjadi contoh bagaimana cerita daerah ini menjangkau khalayak yang lebih luas?
4: Ada, kita mendapat penghargaan itu secara nasional Pak ya, anak Indonesia itu kita mengangkat cerita tentang Sarung Rayo. Nah, Sarung Rayo itu kita masuk nominasi senasional itu urutan nomor 3 dan itu nanti akan diadu lagi. Itu kan baru per bulan nanti diadu lagi selama setahun siapa yang paling bagus. Itu kita selalu lakukan dan alhamdulillah TVRI Bengkulu selalu mendapatkan nominasi seperti itu dan mendapat penghargaan baik itu di Anak Indonesia, Pesona Indonesia, kita selalu dapat karena memang betul kita menggarapnya secara profesional, terus mengangkat kearifan lokal, memperhatikan itu semua dan melibatkan masyarakat secara utuh di dalam kemasan acara kita seperti itu.
2: Memang berarti ada kolaborasi juga. Ya,
4: jelas wajib. Itu Bapak dari belakang awal tadi, kolaborasi intinya.
2: Wajib, udah wajib banget itu. Nah, di tengah derasnya informasi ini juga dan juga TVRI juga akan memperingati hari jadinya ke-64 ini. Tentu momentum ini juga bukan hanya tentang melihat bagaimana perjalanan yang telah dilewati juga, tapi juga melihat apakah yang masih perlu dilakukan ke depannya juga. Nah, Pak Fonda, setelah melewati perjalanan selama 64 tahun ini, apa sih makna yang paling penting bagi TVRI Bengkulu dalam momentum hari ulang tahun tahun ini?
3: Momentum yang paling kita rasakan adalah bahwa kembali lagi bahwa TVRI itu adalah merupakan bukan secara televisi, tapi TVRI itu adalah ruang bersama. Dan bagaimana TVRI itu bisa merangkum sebuah keberagaman. Bukan berarti kita terpecah menjadi berbagai cerita, tetapi kita ingin hadir kepada masyarakat Bengkulu dan masyarakat secara luas. Kita ingin menunjukkan bahwa cerita-cerita yang banyak itu membentuk satu cerita besar, yaitu kita bercerita tentang Indonesia gitu. Tapi dengan segala macam cara pandang dan sebagainya, kita ingin bahwa Indonesia itu benar-benar indah dan kita bisa sampaikan dengan baik bagaimana mereka bisa merasakan dan bisa suatu saat nanti mereka pun juga suatu saat saya akan ke sana, saya akan ke sini. Oh, anak-anak muda di sana luar biasa. Sehingga tadi menjadi satu layar, sejuta cerita ini menjadi sebuah satu kata yang paling kita inginkan dari dulu sampai sekarang adalah di situ adalah Indonesia.
4: Rumah kita.
2: Rumah kita.
4: Rumah kita dengan berbagai cerita itu jadi rumah kita.
2: Jadi apa disajikan juga bikin mimpi-mimpi lain juga buat anak-anak yang nonton juga dengan Bapak tadi juga jelaskan mau ke sana ke sini, jadi mereka juga sebagai penikmat juga punya mimpi untuk ke hal tersebut juga. Nah, kalau Bu Yunita lagi nih, momentum hari ulang tahun ini juga tidak hanya dimaknai sebagai perayaan aja Ibu, tapi juga sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi juga ini. Nah, apa sih yang menjadi refleksi Ibu terhadap perjalanan TVRI hingga saat ini Bu?
4: Ya, memang kita harus terus-menerus melakukan evaluasi. Tentunya kita kembalikan, kita memberikan pelayanan karena kita memberikan pelayanan publik ya. Nah, dari tontonan, tuntunan dan juga menjadi rumah. Nah, itu harus terus kita lakukan evaluasi terus-menerus, baik itu di layar kaca, kita harus mengkrit kembali program-program acara yang kita tayangkan dan itu harus dilakukan per semester ataupun day per day. Itu kita, makanya ada survei, kita lakukan apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa yang disukai masyarakat, dan itu akan memperbaiki layar kaca kita. Kemudian juga momentum ini juga kita akan memperbaiki dari sisi SDM-nya, kita harus tingkatkan terus kualitas. Makanya walaupun mungkin mereka sudah tahu kerja rutinitas mereka itu, tapi perlu refreshing, refresh terus. Jadi mereka bisa melihat apa sih yang keinginan audiens itu seperti itu. Tetapi ingat bahwa kita juga tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Tentunya dalam bingkai NKRI itu harus tetap kita jaga. Enggak boleh lari dari situ. Jadi kode etik itu harus tetap jaga. Walaupun kita harus bergeser dari yang seperti kalau dulu kan dikatakan TVRI itu jadul, terlalu formal, terlalu ini. Tetapi sekarang lebih luas, lebih lebih bebas, tetapi tidak melepas dari apa yang namanya kode etik itu. Etika, estetika. Estetika seperti kan? Etika dan estetika itu harus bergandengan supaya menarik menjadi tontonan seperti itu.
2: Nah, tadi Ibu juga ngomongin soal nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari perjalanan TVRI juga. Tentu ada hal-hal yang terus harus terus diperbaiki juga, Bu, dan juga dikembangkan. Nah, apa sih yang menurut Ibu itu perlu menjadi perhatian TVRI untuk menghadapi tantangan media massa saat ini?
4: Tantangan yang harus kita perbaiki ya tetap menjaga itu tiga hal. Kita harus bisa mendengar, pertama melihat, mendengar, memahami, terus melakukan respon. Nah, jadi setelah melihat ini kan perubahan nih kita, dengan perubahan zaman ini kita harus bisa, dan meresponnya, bagaimana kita melakukan responnya terhadap ini supaya kita juga tetap eksis di tengah masyarakat, seperti itu. Karena kita harap TVRI harus tetap menjadi, kalau bisa menjadi trend center, tetap harus berada di situ. Dulu kan kita memang sendiri, sekarang sudah banyak pesaing. Jadi kita, tapi kita dengan ini kita harus tetap berusaha untuk menjadi pijakan bagi mereka untuk mencari informasi, menjadi tuntunan pelayanan-pelayanan pendidikan seperti itu. Harusnya kita lakukan itu. Karena ya biar gimana pun juga kita punya tugas untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, tidak boleh lepas dari situ. Iya. Jadi ya tidak hanya audiensnya kita ajak cerdas, tapi insannya juga harus cerdas menyikapi perubahan itu.
2: Ya kata Bapak tadi sebagai game changer juga ya.
3: Game changer. Gitu. Jadi sebenarnya ada 5 bahasan gagasan utama sebenarnya harus kita kembali lagi. Yang sekarang kita laju adalah yang pertama adalah satu layar adalah persatuan, kemudian sejuta cerita adalah keberagaman, kemudian TVRI adalah penghubung, masyarakat adalah sumber cerita, dan cerita itu harus memberikan dampak.
2: Iya, keren banget coba.
4: Iya, seperti itu. Itu tugas kita sama. Kita kan sama-sama lembaga penyiaran publik. Harus seperti itu. Karena kehadiran kita itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Cuman mereka belum ngah kayak itu. Karena mereka asik dengan yang diberikan disajikan seperti itu. Tapi kita harus menjadi filter bagi mereka, filter bagi masyarakat. Oh, seharusnya seperti ini. Karena kita tahu dengan derasnya arus informasi digital ini kan banyak ya disrupsi ya perubahan etika perilaku sehari-hari itu. Kita tetap harus hadir. Istilahnya kita harus mendoktrin mereka. Ini loh jati diri bangsa Indonesia seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, kalau tadi kita melihat perjalanan 64 tahun TVRI juga, kalau kita melihat ke depan nih, ke Bapak Fonda, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat ini, Bapak, seperti apa TVRI yang ingin Bapak lihat beberapa tahun ke depan, Bapak?
3: Iya, kita melihat bahwa semua harus bergerak ya. Kalau dulu mungkin parsial ya. Nah, sekarang ini bahkan tipikal daripada seorang leadership pun juga kan muncul adalah leader has to be seen. Artinya sekarang pemimpin pun juga tidak berada di ruangan. Pemimpin pun juga sekarang harus turun melihat gimana kerja teman-teman dan ngebantu mereka gitu. Jadi bukan sekedar hanya strategi saja dan sebagainya, tapi dia harus turun. Dia harus lebih bisa memberikan mereka dorongan dan juga aspirasi seperti itu. Karena kalau perkembangan ke depan ini bukan membutuhkan saja sebuah kemampuan teknis, tetapi kemampuan daripada bagaimana kita menggerakkan manusia. Ketika kita bicara menggerakkan manusia, maka kita akan terhubung dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita memotivasi mereka? Ketika kita bisa memotivasi, apa yang harus kita motivasikan kepada mereka? Apa hal-hal baik atau teknis apa yang bisa diberikan kepada mereka, sharing knowledge, untuk mengembangkan apa yang menjadi tantangan tadi? Ini kan banyak ya PR-nya gitu, tapi itu yang saya harapkan ke depan, bahwa kita jalan bersama. Jadi intinya kan saya selalu bilang bahwa kalaulah kita belum bisa menjadi sebuah jalan raya, minimal kita menjadi sebuah jalan setapak yang selalu menunjukkan orang lain ke mata air, dan itulah TVRI.
4: Tantangan memang harus ada. Kalau tidak ada namanya nggak hidup gitu kan. Tantangan itu harus tetap harus ada, karena itulah membuat kita terus berkarya,
2: bergerak juga.
4: Iya, jadi menghasilkan sesuatu yang baru, inovasi. Harus ada tantangan. Kalau tidak, kita flat aja.
2: Kalau di zona nyaman aja, di bubble aja, kayak nggak kemana-mana juga. Nah, mungkin ke Ibu Yunita ini, TVRI kan juga masa depan tentu juga membutuhkan generasi penerus juga, Ibu. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan agar generasi muda yang nantinya mungkin menjadi bagian dari TVRI juga mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus memahami nilai sebagai lembaga penyiaran publik, Ibu?
4: Ya, kita harus membangun suatu kesadaran masyarakat. Baru kemarin kami juga mendapat kunjungan ya, mahasiswa jurnalistik dari UNIP seperti itu, dan mereka dari jurusan jurnalistik. Jadi kita memberikan masukan, bukan pengarah tapi masukan, karena kita jadi ilmu yang mereka dapat di saat berkuliah itu di dunia kerja itu harus betul-betul diterapkan seperti itu. Walaupun di dunia kerja itu kan kita tidak hanya dengan ilmu itu kan teori lurus, garis lurus, tetapi dengan manusia itu tadi perlu estetika. Nah, harus menggunakan perasaan, harus menggunakan logika dan juga etika. Jadi itu bisa seiring. Nah, itu harus kita tegaskan kepada mereka, integritas. Karena biar gimana pun kemarin ada pertanyaan bahwa bagaimana supaya menghadapi godaan cuan gitu. Nah, jadi ya balik lagi. Jadi kita harus berintegritas karena kita kerja memang cari cuan, tetapi tetap integritas yang harus kita utamakan kalau memang kita mau maju. Jadi ayo sama-sama kita maju. Memang kita ajak anak-anak muda sekarang ini, ayo jangan mikirkan. Jadi kerja itu berdasarkan ibadah. Jadi kita kembalikan lagi kan, ibadah. Jadi ibadah rezeki itu ada, nanti datang sendiri. Jadi kita kerja itu kita gini kerja gini ya, kerja dengan waktu 1 jam, melakukan ini tapi dengan setengah-setengah, tapi waktu 1 jam, tapi mendapat apa istilahnya, tidak mendapat apresiasi gitu, tidak dapat ini, tapi dengan kerja 1 jam dengan melakukan baik kan waktu yang sama dihabiskan, tetapi kita menghasilkan sesuatu yang bagus kan, itu mendapat suatu nilai kepuasan tersendiri di batin dan juga mendapat apresiasi kan, berarti lebih bagus kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan hasilnya juga luar biasa walaupun dengan waktu yang sama kita kerjakan daripada setengah-setengah seperti itu.
3: Jadi dari cerita menjadi inspirasi.
2: Iya, betul.
3: Merubah tadi, jadi artinya ketika dapat informasi, kita susun langkah lagi berikutnya jadi inspirasi, inspirasi melangkah edukasi, edukasi jadi motivasi, motivasi jadi perubahan.
2: Iya. Iya, bagus banget.
4: Outcome-nya harus ada.
3: Karena outcome cuan doang ya.
4: Iya. Karena kepuasan batin itu beda loh. Nah, itu yang perlu kita bangun ataupun juga memberi kesadaran kepada generasi muda. Generasi muda sekarang ini kan kritis-kritis.
2: Iya,
4: dan mereka memang hitung-hitungannya pas-pas gitu, pasti-pasti gitu. Tapi enggak seperti itu, karena kita ada kepuasan batin yang luar biasa yang bisa menjadi cerita kita sepanjang masa. Seperti kita ya Pak ya, sudah melalui ini. Kami sudah 30 tahun di TVRI seperti itu. Nah, kami sudah merasakan ada kepuasan batin yang kita lakukan dari masa ke masa kami berkarya, tidak ya dari TVRI lah, walaupun di berbagai daerah kami sudah ini. Oh, tetapi ada cerita yang kita bisa banggakan dan oh dulu TVRI itu seperti ini. Nah, makanya tadi kolaborasi dengan yang senior dan junior itu harus. Jadi ya, yang senior belajar dengan junior, yang junior juga mau belajar dengan senior. Jadi harus terkoneksi.
2: Ada transfer knowledge juga. Dan memang apa sih namanya, kayak bekerja sepenuh hati itu memang
4: penting.
2: Memang juga hasilnya juga beda dengan orang yang itu yang
4: proses tadi. Proses tidak mengkhianati.
2: Iya, betul. Biasanya juga kayak kalau misalnya yang dipikirin cuan-cuan aja terus, kayak kerjanya juga kayak cuman lurus doang tapi enggak memikirkan hal-hal
4: flat. Flat itu enggak akan merasakan apa-apa.
2: Iya, betul. Nah, ke Bapak Fonda lagi, Bapak. Untuk khusus untuk TVRI Bengkulu sendiri, apa sih yang ingin Bapak kembangkan agar TVRI ini juga semakin dekat dengan masyarakat Bengkulu khususnya generasi muda, dan apakah ada inovasi atau program atau mungkin pengembangan digital yang ingin semakin diperkuat di TVRI Bengkulu, Bapak?
3: TVRI sebenarnya mempunyai dua hal ya untuk membangun sebuah program. Yang pertama adalah kita mengandalkan, yang pertama adalah existing program, yang kedua adalah customized program. Nah, ke depan ini kalau untuk di Bengkulu buat saya adalah saya akan lebih banyak sekarang mengembangkan customized program. Kenapa? Karena dengan customized program tadi itu adalah dia menghubungkan dengan mitra-mitra di Bengkulu. Dan saya merasakan bahwa silaturahmi di Bengkulu ini lebih lebih mudah gitu loh untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan ini, dan kita bisa mendengar apa masalah mereka, apa yang ingin mereka lakukan, apa yang mereka ingin kembangkan. Sehingga dari situ akan menjadikan sebuah bahan untuk kami untuk kita bilang bahwa kami akan bantu dengan kita membangun sebuah program bersama tentang apa, A, tentang B dan sebagainya. Dan itu impact banget, benar-benar powerful banget. karena mereka merasa bahwa sekarang ini TVRI lebih dekat ya. Bahkan sempat ada yang menyampaikan bahwa TVRI sekarang lebih dekat ya, kami mau apa bisa lakukan ya. Karena kami bilang bahwa dengan ada customized program tadi, maka kami bisa mendesain lebih daripada existing program. Gitu loh. Itu tadi, existing program sendiri punya masalah, tetapi kami tidak berhenti dengan mengembangkan customized program tadi. Dan itu sangat banyak. Dan lebih mudah sebenarnya, cuma tinggal komunikasi kita aja. Yeah. Gitu.
4: Membuka ruang terbuka yeah, lebih luas lagi kepada masyarakat, pelibatan dia di dalam acara-acara kita, tentunya mengangkat kearifan lokal juga, menyebarluaskan informasi tentang keberhasilan-keberhasilan yang ada di Bengkulu ini.
2: Memang harus ada keterbukaan informasi ya, juga.
4: Wajib seperti itu.
2: Dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari pendengar juga terkait obrolan kita pagi hari ini juga. Dan katanya selamat pagi RRI, saya mau bertanya sekarang, kalau mau mencari informasi tentang daerah, kita seringnya langsung cari di media sosial. Okay. Nah, kalau di TVRI Bengkulu sendiri, bagaimana masyarakat bisa ikut menyampaikan informasi atau cerita dari daerahnya supaya bisa diangkat menjadi sebuah tayangan katanya gitu.
3: Tadi sempat disampaikan oleh Bu Yitari, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kami membuka ruang terbuka sekali untuk segala ide-ide ya Bu ya. Nah, tapi tentunya ketika menyampaikan ide-ide tadi, bisa langsung dilayangkan ke TVRI saja, tapi dengan proposal. Artinya apa nih yang mau diceritain, kemudian kekuatannya di mana, outcome-nya seperti apa, terus apa sih kekuatan dari cerita ini dan sebagainya. Kalau memang itu cerita tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua di Bengkulu ini, wah ini oke nih, kita bisa ketemu dan kita bisa bangun itu menjadi sebuah cerita utuh yang bisa dirasakan untuk semua orang, bukan hanya kita aja. Itu sangat-sangat mudah. Iya. Silakan langsung kirim aja.
2: Langsung kirim
4: proposal juga. Kita masih
2: terbuka ya. Terbuka. Dan juga ada pertanyaan nih, katanya saya penasaran, di balik

0: di suatu paket acara, boleh, kita sangat terbuka. Dan itu kita beri kesempatan seluas-luasnya. Makanya juga kita memberi kesempatan kepada anak-anak magang yang ada. Kita banyak terima anak magang dan kita ajarkan mereka juga seperti apa dapur kita, seperti apa proses yang kita lakukan di TVRI ini, baik itu berita maupun paket-paket panjang yang kita tayangkan. Nah, dan kita juga berharap mereka juga bisa meliput suatu berita, bisa membuat suatu paket, kemudian juga bisa membuat satu konten ya Pak ya, yang kita angkat di media sosial kita, karena kita punya konten media baru. Kita beri kesempatan mereka seperti itu, dan itu sangat terbuka sekali.
1: Jadi boleh
0: boleh dong. Karena kita juga, apalagi ya, kita juga punya ruang kreatif hub ya Pak ya, walaupun itu juga boleh memanfaatkan tempat kita seperti itu. Asal ya istilahnya ya komunikasi, penting komunikasi itu menjadi informasi buat kami, karena bagian dari pelayanan publik.
1: Iya betul, dan juga memang membuka kolaborasi juga ya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir, katanya TVRI sudah menemani masyarakat Indonesia selama 64 tahun. Nah kalau bicara tentang kenangan masyarakat, ada nggak sih program atau momen dari TVRI yang menurut pihak TVRI sendiri paling membekas dan masih sering diingat masyarakat sampai sekarang?
2: Banyak sih ya.
0: Bahkan kita bikin ribbon lagi seperti itu. Kayak dunia dalam berita ya Pak ya.
2: Nah, dunia dalam berita kan orang masih kenal. Nah, itu kita naikkan lagi seperti itu, bahkan secara nasional.
0: Lost Man dibikin ribbon Lost Man, banyak yang kita bikin seperti itu. Kita di pusat itu kita semua membuat montage yang baru, jadi supaya mengingatkan masyarakat kembali. Dan itu tidak hanya menjadi kenangan bagi yang kaum yang tua-tua saja, tetapi anak muda juga, kayak gini loh zaman dulu, tetapi kita kemas dengan konteks kekiniannya seperti itu.
1: Menjadi kenangan baru juga buat mereka.
0: Jadi perjalanan sejarah itu tetap kita lakukan.
1: Ada kilas baliknya ternyata.
0: Iya, wajib itu.
1: Dan mungkin kita udah di penghujung acara juga, mungkin ke Bu Yunita dulu, ada gak sih Bu pesan Ibu untuk keluarga besar TVRI Bengkulu dan masyarakat dalam menyambut ini 64 tahun perjalanan TVRI ini?
0: Iya, kalau saya hanya kalau untuk TVRI Bengkulu sendiri, kami berharap kami insan-insan TVRI Bengkulu itu harus tetap adaptif, mengikuti perubahan dan jaga integritas, karena kita adalah TVRI Republik Televisi Republik Indonesia. Kita harus tetap menjaga, merawat nilai-nilai yang ada di NKRI. Dan untuk masyarakat bahwa TVRI itu sekarang satu itu ya Pak ya, satu layar
2: berjuta
0: cerita. Jadi kami hadir untuk Anda semuanya, untuk para pemirsa se-Indonesia, khususnya di masyarakat Bengkulu. Dan yakinlah bahwa kami akan tetap menjaga atau mengangkat kearifan lokal yang tentunya harus tetap lestari lewat layar kaca kami. Seperti itu.
1: Oke, mungkin ke Pak Fonda terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi muda Bapak yang saat ini hidup sangat dekat dengan media sosial juga dan juga berbagai platform, dan sekaligus juga harapan Bapak untuk TVRI memasuki usia ke 64 tahun dan menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat ini?
2: Dan saya berharap tentunya dengan di usia 64 tahun ini tentunya dimaknai bahwa kita keterbukaan informasi tadi, bahwa kami mengundang kepada semua konten kreator, universitas dan lain sebagainya untuk mengembangkan bagaimana TVRI ke depan seperti itu. Kami sangat terbuka sekali, dan tentunya dengan hal itu kami akan mendapatkan darah-darah baru dan juga insight-insight baru untuk ke depan seperti itu kan.
0: Berdaging layar kaca kita ya.
2: Gitulah. Dan dengan 64 tahun tadi, karena pada akhirnya Indonesia itu bukan hanya satu cerita. Indonesia itu adalah sejutaan cerita yang hidup di antara kita. Ada cerita perjuangan, keberanian, budaya, kreativitas, harapan, masa depan. Dan ketika seluruh cerita itu hadir dalam satu ruang, maka kita menyadari bahwa keberagaman bukanlah jarak yang memisahkan kita, tetapi melainkan kekayaan yang menyatukan kita. Menyatukan Indonesia, sejuta cerita untuk menggambarkan wajah Indonesia.
1: Wah, tepuk tangan dulu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fonda Rafael dan juga Ibu Yunita Pini juga atas informasi yang sudah dibagikan bersama kami pagi ini. Dan pendengar, 64 tahun tentu menjadi perjalanan yang panjang juga bagi TVRI, dan zaman berubah dan juga teknologi berkembang dan cara masyarakat juga menikmati media pun juga nggak lagi sama. Dan di tengah perubahan tersebut, media publik juga tetap memiliki peran penting, bukan hanya menghadirkan informasi aja yang dapat dipercaya, tapi juga memberikan ruang bagi keberagaman, membawa cerita dari daerah juga. serta menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan bangsa. Dan memasuki usia ke-64 tahun, kemampuan untuk terus beradaptasi dan juga menjangkau generasi muda juga tentu menjadi bagian penting dari perjalanan

0: jalanan TVRI juga, dan kedepannya tanpa meninggalkan nilai dan juga jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Dan juga pendengar menyambut HUT ke-64 TVRI pada hari ini juga. Semoga TVRI juga terus menginspirasi dan juga semakin dekat dengan masyarakat juga, dan mampu menjangkau generasi demi generasi. Dan Nafla pamit pendengar, dan terima kasih telah bersama kami dalam program Bengkulu Menyapa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di Bengkulu Menyapa berikutnya.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, esensi buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai tokoh besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.

0: kembali menggelar audisi Bina Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bina Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bina Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bina Radio dengan hashtag Bina Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bina Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang menawarkan dana hibah ratusan juta rupiah dengan mencatut nama pejabat negara. Dan baru-baru ini beredar video di TikTok yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seolah-olah menawarkan bantuan dana hibah 500 juta dari Arab Saudi. Nah, dalam unggahan tersebut, masyarakat bahkan diarahkan menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk melakukan pendaftaran. Namun pendengar, setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah tidak benar. Video menunjukkan kejanggalan, salah satunya gerakan bibir yang tidak sesuai dengan narasi yang terdengar. Dan Bank Indonesia juga pernah menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sama maupun terafiliasi dengan perbankan atau lembaga manapun dalam pelaksanaan hibah. Jadi pendengar, jangan mudah tergiur tawaran bantuan bernilai besar di media sosial dan jangan menghubungi nomor yang dicantumkan, mengirimkan data pribadi ataupun mentransfer sejumlah uang sebelum memastikan informasi melalui kanal resmi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan.

0: kurang naik. Kurang naik. Ya. Dengan salah satu kita menyongsong, bukan lagi menyongsong ya, udah kita saksikan tadi malam konser Merah Putih ya. Nah, untuk update informasi di pagi hari ini, pendengar, kami siapkan beragam informasi pilihan, diantaranya konsumen sambut baik turun harga bawang merah ya. Selain komoditas cabai, bawang juga mengalami penurunan harga secara berangsur dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya harga bawang berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Namun kini turun menjadi sekitar Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang bawang, Eli, mengaku turunnya harga bawang ini sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Dengan turunnya harga bawang, antusias konsumen maksudnya kan untuk membeli menjadi meningkat. Nah, bawang merah dan bawang putih sekarang sama-sama Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga bawang ini terjadi berangsur, dan penurunan harga tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama konsumen setiap hari menggunakan bawang sebagai salah satu bahan utama dalam memasak. Harga yang lebih rendah membuat pengeluaran untuk kebutuhan dapur menjadi sedikit lebih ringan. Selain itu, turun harga bawang juga dirasakan oleh para pelaku usaha makanan. Bawang menjadi salah satu bahan penting dalam berbagai jenis masakan, sehingga penurunan harga dapat membantu mengurangi biaya pembelian bahan baku. Bagi pedagang dan pelaku usaha kuliner, kondisi tersebut turut memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha. Biaya produksi yang lebih rendah dapat membantu mereka mengatur pengeluaran serta mempertahankan harga makanan agar tetap terjangkau bagi pelanggan. Meski mengalami penurunan, harga bawang tetap menjadi perhatian masyarakat karena komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok yang banyak digunakan. Konsumen berharap harga tidak kembali mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Stabilnya harga bahan pangan kini dinilai penting untuk menjaga daya beli konsumen. Selain itu juga untuk mendukung keberlangsungan usaha masyarakat, salah satu usaha makanan. Itu dia pendengar untuk informasinya, dengan informasi konsumen sambut baik turunnya harga bawang.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

Angkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Masih dengan beragam informasi pilihan di ruang dengar Anda ya. Selamat tadi kabar gembira tuh kalau buat ibu-ibu ya, terus juga buat kamu yang punya usaha rumah makan ataupun yang pengen dagang jualan ya, yang berkaitan perbawangan atau perbumbuan, kayaknya memang hal yang dinanti-nanti juga ya, karena bawang itu adalah salah satu kunci utama bagaimana masakan kita itu biar sedap ya, biar enak. Kayaknya mungkin hanya beberapa sedikit olahan masakan gitu yang memang tidak menggunakan bawang. Tapi 90% sepertinya untuk olahan masakan gitu ya, masak sayur gitu ya, apapun itu jenisnya. Nah, itu masih melibatkan bawang, mungkin walaupun porsinya ada yang sedikit, ada yang banyak gitu ya. Nah, atau juga buatannya yang memang lagi dilarang, enggak boleh konsumsi bawang gitu ya. Nah, ini kalau tadi kita berkaitan dengan bawang, sekarang berkaitan dengan harga daging ayam potong melonjak mencapai Rp50.000 per kilogram. Nah, berdasarkan pantauan dari Pasar Rakyat Impres Bintuhan atau Pasar Impres ya, harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Impres Bintuhan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut membuat konsumen harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Salah seorang pedagang daging ayam potong, Riko, mengatakan saat ini 1 kg daging ayam di harga Rp50.000, sementara sebelumnya dibanderol sekitar Rp45.000. Pedagang menyebut kenaikan harga daging ayam potong ini sudah terjadi sejak di tingkat distributor. Harga yang lebih tinggi dari pasokan kemudian membuat pedagang eceran harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Diungkapkannya bahwasanya daging ayam potong sekitar Rp50.000 dan naik harga daging ayam ini sudah terjadi selama 2 pekan terakhir ya. Meski harga mengalami kenaikan, pedagang menilai kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan daging. Stok daging ayam potong di pasaran tersebut masih aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pedagang juga menyebutkan harga daging ayam potong ini tinggi bukan baru terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan kondisi harganya relatif tinggi tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Kenaikan harga daging ayam potong ini turut dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu masyarakat sangat berharap harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Impres Bintuhan itu dapat kembali turun dan setidaknya tetap stabil agar tidak membebani biaya belanja kebutuhan dapur masyarakat. Sementara pedagang berharap harga daging ayam potong dapat kembali ke tingkat yang lebih terjangkau lagi bagi konsumen. Hal ini karena antusiasme konsumen untuk membeli daging ayam potong saat ini mulai menurun akibat lonjakan harga. Nah, itu dia pendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda mengenai harga ayam potong melonjak sampai menyentuh harga Rp50.000 per kilogram.
1: Rp98.8 RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.

0: bawah 150 semuanya. Di bawah 150 semuanya. Ah, sekarang yang sudah check out.
1: Baik, benar. 98,8 MHz RRI Bintuhan. Dan sepertinya kami untuk lagu-lagu dangdut nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita akan simak dulu melalui program 1 RRI Bengkulu mengenai KB.
2: Oke. Nah, ini kalau pengetahuan ini tidak hanya untuk perempuan ya, Bu ya. Seperti saya di sini hari ini sebagai host juga perlu tahu ya, Bu ya, kalau mengenai KB ini, Bu ya.
3: Iya, perlu. Suami, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar harus mengetahui.
2: Oke, jadi untuk semua ya. Dan Anda juga kalau yang penasaran bisa bergabung nanti di live chat kami. Kita juga live di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Juga Anda bisa dengarkan di 92,5 FM, di juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, tadi ada tiga nih, Bu, tadi ya, KB hormonal ini, Bu. Bisa diulang lagi, Bu, tadi ada pil, ada...
3: Ya, ada pil, ada suntik, kemudian ada implan. Untuk pil itu ada dua macam, ada pil kombinasi dan ada pil progestin untuk ibu menyusui. Kemudian suntik juga ada suntik 1 bulan, ada suntik 2 bulan, kemudian ada suntik 3 bulan kombinasi. Dan selanjutnya yaitu implan atau yang sering disebut masyarakat yaitu KB susu.
2: Oh, oke, okay. Bu, kita satu-satu, Bu. Tadi yang pil kan, Bu. Ini peruntukannya untuk apa? Tadi kan ada berapa macam tuh, Bu. Kalau pil, peruntukannya untuk yang seperti apa?
3: Kalau pil itu dia sama, yang namanya KB hormonal untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kalau pil itu cara minumnya itu diminum setiap hari. Kemudian apa? Dia berfungsi untuk satu hari. Jadi ketika hari kedua dia tidak minum, maka dalam tubuh ibu tersebut tidak ada hormon yang bekerja. Sedangkan kalau KB suntik itu ada yang 1 bulan, dia bekerja hanya 28 hari. Jadi ketika hari ke-29 artinya tidak ada hormon lagi di dalam tubuh ibu gitu. Dan selanjutnya untuk KB 3 bulan itu dia bekerja 3 bulan, jadi pemberiannya per 3 bulan sekali. Kemudian untuk susu itu ada yang 3 tahun dan ada yang 5 tahun.
2: Oke, nah kalau ini peruntukannya misalnya kalau untuk pil ini lebih pas untuk yang seperti apa, Bu? Ibu yang seperti apa? Kalau yang suntik dan juga tadi yang satu lagi
3: susu.
2: Susu itu yang implan ya, Bu ya?
3: Ya,
2: ini
3: implan.
2: Ya. Nah, ini untuk yang seperti apa yang lebih pas gitu, Bu? Yang pilihannya kan banyak nih, Bu.
3: Biasanya kami seorang bidan itu akan menggali pertanyaan tertentu untuk menggali apakah ibu kebutuhannya di bagian apa, apakah untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi kalau misalnya ibu mau jangka pendek, bisa pilihannya dengan pil KB. Pil KB kita tanya dulu riwayat kesehatan ibu, kemudian kita tanya juga apakah ibu menyusui atau tidak. Jadi ada pil khusus ibu untuk ibu menyusui, ada juga pil khusus untuk ibu tidak menyusui.
2: Oke, jadi memang ada pilihannya ya, Bu ya?
3: Ya, ada pilihan dan ada apa sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kebutuhan, kemudian tergantung juga riwayat dan serta usianya.
2: Oh, gitu. Jadi kalau yang memilih pil ini, Bu, ada misalnya ada kriterianya nggak, Bu? Misalnya ada yang, kalau ada riwayat alergi atau seperti itu, bisa, Bu? Atau tidak dianjurkan?
3: Oh, ya. Pil ini punya kelemahan dan punya juga kelebihan atau dalam artian kekurangan. Pil ini dia akan efektif apabila seorang ibu itu tidak mudah pelupa. Karena diminumnya selalu setiap hari.
2: Harus teratur ya, Bu ya.
3: Harus teratur. Kemudian pil ini juga dia bekerjanya satu atau satu hari 24 jam. Jadi sewaktu-waktu jika ibu lupa, nanti bidan akan melakukan pengkajian atau anamnesa ulang. Kalau memang dia lupa satu hari, maka dia akan ketika dia ingat dia harus langsung minum. Apabila dia lupa lebih dari 24 hari, maka dia pada saat dia ingat di hari kedua itu dia harus minum 2 gitu.
2: Lupanya sampai 24 hari, Bu. 24 jam.
3: Iya, lebih dari 24 jam.
2: Oke.
3: Ya, maaf.
2: Oh, jadi digandakan begitu dosisnya gitu.
3: Iya, langsung dua kayak gitu.
2: Oke. Jadi memang yang untuk orang yang memang yang teratur, yang tidak lupa ya, Bu ya. Berarti ya, memang
3: yang disiplin
2: lah ya berarti ya. Nah, kalau mungkin kelemahannya di sana ya, Bu ya. Jadi ini untuk ibaratnya perlindungnya tuh untuk satu hari ya, 24 jam gitu. Jadi kalau akibatnya kalau kelupaan, kebobolan gitu, Bu, misalnya.
3: Nah, seperti ini biasanya kalau memang ibu itu minum pil dan dia lupa, dia datang ke tenaga kesehatan seperti bidan, maka kita akan menganjurkan dia minum sekali dua ketika dia ingat. Kemudian dia harus kita beri alternatif pemilihan KB seperti kondom selama 7 hari. Jadi untuk hari ketujuh dia akan kita lakukan pemeriksaan PPT untuk menentukan hamil atau tidak. Kalau misalnya tidak, bisa lanjut minum pil.
2: Oke. Nah, ini kan ada kemungkinan misalnya, Bu, yang pengguna yang pil ini, Bu, misalnya. Nah, kalau gitu, kalau dua hari sekali boleh nggak, Bu, katanya gitu? Jadi jarak-jarak, tapi minumnya langsung dua-dua gitu.
3: Nah, ini sebenarnya yang namanya KB darurat artinya kan. Jadi langsung minum dua, tapi harus konsisten diminum satu kali sehari dan dalam waktu yang sama kayak gitu. Misalnya seperti kita minum sebelum tidur, hari berikutnya tetap sebelum tidur kayak gitu.
2: Di jam yang sama dan harus setiap hari ya,
3: harus
2: ya.
3: Harus setiap hari.
2: Tapi kalau memang kelupaan harus digandakan gitu,
3: harus
2: ya.
3: Harus digandakan dan harus konsultasi juga.
2: Harus konsultasi ya, enggak boleh diam-diam sendiri ya, Bu ya.
3: Enggak boleh di apa buat keputusan sendiri.
2: Oke, baik, gitu. Tidak ada keputusan sendiri berarti memang untuk yang pengguna KB ini memang sebenarnya harus konsultasi ya, Bu, ya, sama bidan ya, Bu, ya.
3: Sebaiknya konsultasi terlebih dahulu.
2: Oke, baik, Bu. Nah, Bu, kita yang kedua, Bu, kalau yang suntik, Bu, ini peruntukannya untuk yang seperti apa, Bu?
3: Nah, kalau suntik ini dia cara pemberian dengan cara disuntik. Jadi obatnya itu ada yang untuk 1 bulan, kemudian ada yang 2 bulan juga, yang terbaru. Kemudian ada yang 3 bulan. Nah, ketika dia disuntik, maka masa kesuburannya ketika berhenti, dia tidak langsung bisa hamil. Jadi 6 sampai 12 bulan dulu.
2: Oh, ada jeda gitu.
3: Baru dia normal kembali haidnya.
2: Oke. Tapi kalau pilihannya untuk yang 1 bulan atau yang 2 bulan atau 3 bulan itu tergantung dari keputusan dari bidan atau ke penggunanya nanti, Bu.
3: Biasanya kita akan gali dan kita tanya. Pertama, kita menggunakan T, tujuannya. Tujuan ibu ini ber-KB untuk apa? Tadi kita udah singgung, ada KB jangka panjang, ada KB jangka pendek. Kalau pil tadi, dia termasuk jangka pendek. Kemudian suntik atau implan itu termasuk jangka panjang. Setelah kita mengetahui ibu tujuannya apa, kita kita lakukan anamnesa. Kita tanya dulu riwayat penyakit ibu apa. Untuk ibu hipertensi itu akan berbeda. Kemudian untuk ibu yang menyusui atau tidak itu pun akan berbeda. Kemudian kita gunakan N-nya itu nyaman. Jadi KB ini sebenarnya keputusan adalah sama pasien gitu. Jadi kita seorang bidan hanya memberikan pilihan dan hanya memberikan penjelasan. Nah, jadi N-nya itu nyaman. Nah, ibunya nyaman yang di mana? Kalau dia contohnya dia takut disuntik, gak mungkin kita paksakan dia untuk disuntik. Kayak gitu, Pak. Kalau misalnya dia pelupa, kita paksakan untuk minum pil, tidak juga bagus. Nah, jadi kita N-nya tadi nyaman, kemudian Y kan. Nah, untuk selanjutnya itu nanti kita tentukan ibu ini yang cocoknya di mana kayak gitu.
2: Oke. Nih udah nggak bisa minum obat, nggak berat, takut disuntik juga. Nah, pilihan ketiga nih berarti, Bu. Kalau yang implan ini, Bu. Nah, kalau implan ini jadi ini untuk yang pasien seperti apa nih, Bu?
3: Nah, kalau implan ini sebenarnya KB hormonal juga, cuman dia termasuk KB jangka panjang. Jadi kita tersedia ada yang 3 tahun dan ada yang 5 tahun. Itu biasa dipasang di lengan atas kayak gitu, lengan yang tidak begitu aktif atau bukan lengan yang aktif.
2: Oke. Itu di lengan ya, Bu, ya berarti.
3: Iya, dipasang di lengan. Kemudian selama berapa hari atau berapa minggu kita akan lakukan observasi karena semua apa KB itu ada efek sampingnya gitu.
2: Oke, Bu, itu berapa lama Bu proses untuk kalau pasang implan ini Bu?
3: Pasangnya.
2: KB implan, iya.
3: Kalau pemasangan itu sebetulnya lebih cepat daripada pelepasan. Jadi ketika dia dipasang bisa satu batang atau dua batang dipasang di lengan. Itu ketika terpasang itu sudah apa? Sudah bisa, maksudnya sudah bisa ini berfungsi hormonnya, hormonnya
2: gitu.
3: Langsung keluar dan bekerja.
2: Oke, okay. Itu langsung dikerjakan oleh bidan Bu kalau
3: ya, untuk? Ya bisa dilakukan di bidan. Kemudian bisa juga dilakukan di rumah sakit.
2: Oke, baik. Jadi kalau yang implan ini Bu lebih pas untuk yang memang belum pengen punya keturunan dalam waktu dekat, atau lebih pas untuk kalau pasangan muda janganlah gitu. Kalau yang sudah berkeluarga, mungkin sudah punya anak-anak, udah memutuskan mungkin, atau yang usianya lanjut pakai yang ini aja gitu, seperti apa Bu?
3: Oh ya, nah implan ini tadi kan kita udah tahu bahwa dia dipasang di lengan, kemudian kerjanya selama 3 ataupun 5 tahun, dan dia ini berfungsi sama tadi mencegah kehamilan. Baik itu biasanya sebelum kita tentukan ibu ini cocok pakai implan atau ibu yang memilih implan, kita ketahui dulu ini apa usianya, kemudian usia sudah tuh ibu apa rencana untuk hamil berikutnya lagi kapan. Jadi kita tahu juga kayak gitu. Jadi kalau karena implan ini dia sangat efektif Pak.
2: Okay.
3: Bisa untuk ibu muda bisa, untuk usia usia juga bisa. Untuk usia masa subur maksudnya ya.
2: Jadi kalau yang untuk menjaga apa jarak kehamilannya lebih ini ya Bu ya, lebih pas ya Bu kalau itu.
3: Ya karena kan 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi kalau emang anak kedua, anak pertama itu kan udah cukup lumayan besar, bisa direncanakan kehamilan berikutnya.
2: Itu tingkat keefektifannya Bu kalau dibandingkan 3 macam ini yang paling efektif yang mana Bu? Ya.
3: Sebetulnya 3-3-nya sangat efektif.
2: Sangat malah ya.
3: Sangat efektif. Nah, karena pil itu tadi untuk yang disiplin yang tidak lupa. Untuk suntik juga dia harus berkala setiap datang. Kayak itu misalnya kalau dia milih yang sebulan, artinya dia berkala datangnya sebulan.
2: Kalau sebulan itu sebelum jatuh temponya ibaratnya habis itu sudah harus datang lagi Bu?
3: Iya, biasanya bidan sudah membuat catatan khusus kapan kunjungan kembali.
2: Oke. Nah kalau implan ini Bu, dia kalau sudah pasang perlu cek-cek nggak Bu gitu Bu? Kan ini kan untuk jangkanya panjang kan Bu, 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Perlu cek berkala nggak Bu misalnya Bu?
3: Kalau implan perlu, setelah pemasangan biasanya kita pantau selama seminggu, 7 hari. Kalau misalnya tidak ada kendala, kita masih memantau keadaan luka. Karena pada saat pemasangan kan kita membuat luka. Apakah udah tidak ada infeksi dan segala macam, kemudian ibunya tidak ada keluhan. Kemudian berikutnya sebulan sekali.
2: Oke. Oh, sebulan sekali tetap harus kontrol berarti ya Bu ya?
3: Maksudnya dalam 6 bulan. 6 bulan.
2: 6 bulan ya, pertama.
3: Kemudian 6 bulan berikutnya tidak perlu kontrol.
2: Oke. Berarti kalau udah lewat 6 bulan ini kalau nggak ada apa-apa di periksanya berarti aman, cocok gitu ya Bu ya. Oke. Jadi kalau implan ini berarti jatuhnya kayak operasi kecil gitu ya Bu ya, karena pemasangannya implan ini. Enggak ya?
3: Dia tuh pembedahan kecil.
2: Oke. Baik, Bu. Nah, kalau ketiga ini ada efek sampingnya nggak Bu yang perlu diketahui gitu Bu?
3: Biasa pasien yang datang itu kalau misalnya pil itu kebanyakan efek sampingnya munculnya plek di wajah gitu.
2: Aduh nggak glowing nanti Bu takutnya Bu ya kan ibu-ibu kan?
3: Nah iya kita sekarang sudah ada yang terbaru itu pil tanpa plek kayak gitu atau pil kecantikan, pil KB tapi untuk kecantikan.
2: Nah ada pilihannya sekarang ya. Terus Bu?
3: Kemudian kalau suntik, efek samping yang paling banyak itu biasanya suntik KB 3 bulan yang kombinasi. Karena biasanya terjadi.
2: Kombinasi maksudnya seperti apa Bu?
3: Kombinasi itu maksudnya dia mengandung estrogen dan progesteron. Kalau untuk ibu menyusui kan dia hanya progesteron saja. Jadi dia kalau untuk ibu menyusui dia itu tidak menghambat produksi ASI kayak gitu. Kalau untuk yang suntik 1 bulan 3 bulan kombinasi itu biasanya terjadi penambahan berat badan, itu banyak keluhannya.
2: Itu yang suntik ya Bu ya?
3: Ya yang suntik.
2: Okay.
3: Penambahan berat badan sama apa? Mengikat cairan, artinya cairan yang ada di tubuh pasien tersebut dia akan tertahan kayak gitu. Okay. Jadi dia menahan. Nah, hal ini efek samping ini tidak semuanya. Oh. Ada yang ibu tidak terjadi penambahan berat badan. Tapi ini bisa dicegah kalau kita melakukan pola makan sehat, kemudian kita lakukan olahraga secara rutin.
2: Oke. Okay. Berarti efek samping ini kalau ke setiap pasien itu berbeda-beda.
3: Berbeda.
2: Jadi ada yang berpengaruh mungkin ke berat badan, ya, atau mungkin tadi ada yang pengaruh ke kulitnya ya, gitu. Ya. Tapi tidak serta-merta kalau pakai KB ini dari pilihan yang ada ini langsung ada efek seperti itu ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Bu, ini kita ke pertanyaan dulu, Bu, dari YouTube, Bu. Mungkin menyambung tadi jawaban dari Ibu tadi. Dari Bapak Rudi 9436. Izin bertanya, Bu, mitos atau fakta sih, Bu, kalau pil KB ini bisa meningkatkan berat badan. Nah, pil KB, Bu.
3: Nah,
2: ya. Nah, Pak Rudi. Ya, baik.
3: Nah, sebetulnya KB hormonal ini dia memang ada mengandung peningkatan nafsu makan.
2: Mm-hmm.
3: Nah, hal inilah akan mempengaruhi penambahan berat badan. Mm-hmm. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa hormon yang ada di tubuh kita berbeda-beda.
2: Mm-hmm.
3: Jadi, tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Ada yang metabolismenya cepat, jadi tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi penambahan berat badan.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian ada juga yang lambat, jadi produksi makanan dia lambat dicerna, jadi penambahan berat badan itu memang meningkat. Sebenarnya tidak semuanya itu.
2: Oke, jadi sebenarnya mitos ya Bu ya, kalau ya, bisa dibilang
3: mitos,
2: ya. Tidak semuanya serta-merta langsung menambah berat badan. Mungkin kalau Pak Rudi takut istrinya bertambah berat badannya, diajak olahraga bareng kali ya Bu ya.
3: Iya betul.
2: Iya, jalan pagi, jogging gitu. Baik, terima kasih Pak Rudi yang sudah bergabung di YouTube. Nah, Bu, kita ke mitos fakta ya Bu ya.
3: Apa?
2: Kali ini. Ini kan banyak sekali nih Bu pertanyaan. Tadi seperti Pak Rudi tadi juga kan yang khawatir mungkin istrinya bisa bertambah berat badan kalau udah pakai KB gitu. Nah, ada pertanyaan. Perempuan takut menggunakan KB hormonal ini karena takut menyebabkan penyakit katanya Bu. Benar apa enggak nih Bu?
3: Nah, ini sebenarnya tidak Pak ya.
2: Okay.
3: Karena pada dasarnya KB hormonal itu dapat mencegah dari seperti adanya kanker rahim.
2: Oh, malah bisa mencegah ya Bu ya?
3: Kalau okay. KB hormonal kemudian mencegah seperti kanker ovarium gitu. Jadi tidak semua atau tidak serta-merta karena KB hormonal. Bisa jadi ada faktor lain kayak gitu.
2: Oh, oke. Okay. Jadi Kak, kecuali memang ada penyakit yang menyertai ya Bu ya, ya. Dari pasiennya gitu. Dan tidak perlu khawatir karena KB hormonal ini tidak menyebabkan penyakit ya Bu ya. Oke, jadi ini mitos ya saudara-saudara. Jadi buat pendengar juga, pemirsa yang juga menyaksikan kita, kalau Anda juga ada pertanyaan boleh langsung bergabung bersama kami di WhatsApp atau mau telepon langsung juga boleh di YouTube channel kami juga di RRI Net. Saat ini kami live, Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di live chat. Dan kita ke mitos atau fakta lagi nih Bu. Kalau menggunakan KB ini bisa menyebabkan perubahan siklus menstruasi. Benar atau salah, Bu?
3: Sebenarnya tergantung KB-nya. Gitu. Kalau misalnya KB pil, dia haid tapi berupa plek-plek. Jadi bukan haid yang banyak yang seperti biasanya. Kemudian kalau KB suntik 3 bulan, ini biasanya dia bertahap. Pada awal-awal dia masih haid 3-6 bulan, kemudian pada berikutnya bisa jadi sampai henti haid gitu.
2: Oke, jadi tergantung jenis KB hormonal pilih apa, nanti efeknya juga ya. Yang berbeda ya Bi ya. Oke, okay. Ini mitos atau fakta Bu?
3: Ya.
2: Kalau pasangan muda atau pengantin baru nggak boleh KB?
3: Sebetulnya tadi kita ketahui bahwa KB itu kan ada tujuannya untuk menghentikan kehamilan bisa jadi untuk menunda kehamilan.
2: Ya,
3: nah, jadi kalau memang kedua pasangan belum merencanakan kehamilan, ya bagusnya memang menggunakan KB kayak gitu.
2: Oke, jadi kalau memang sesuai rencana ya, Bu ya. Kalau memang untuk menunda dulu, dianjurkan untuk menggunakan KB gitu. Bu, kalau untuk pasangan seperti ini, Bu, ini harus konsultasi atau jangan memutuskan sendiri misalnya, atau kalau KB ini kalau seperti pil itu ada dijual bebas di apotek atau gimana sih, Bu?
3: Oh ya. Biasanya kalau untuk pasangan muda ya, Pak. Kalau pasangan muda di awal kan dia sudah suntik catin. Nah, biasanya dia udah ada komunikasi dengan tenaga kesehatan. Bisa nanti mereka konsultasi karena untuk menunda kehamilan apa pemilihan kontrasepsi apa yang cocok kayak gitu, Pak. Apakah dia jangka panjang tadi atau mau jangka pendek gitu.
2: Oke, baik. Jadi selagi masa persiapan untuk jalan pernikahan, kan juga ada dapat vaksin seperti itu ya, Bu ya. Untuk calon pengantin bisa langsung konsultasi ya, Bu ya, sebenarnya ya. Untuk nanti kalau memang ada rencana mau pakai KB apa atau seperti apa, bisa langsung konsultasi ya, Bu ya. Baik. Dan satu lagi, Bu. Ini, Bu, apakah KB ini pengaruh ke ASI? Artinya.
3: Ah ya, baik. Tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi untuk ibu yang menyusui, dia harus kita berikan apa alat kontrasepsi KB yang tidak mempengaruhi ASI. Seperti kalau misalnya ibu menyusui, kita sarankan untuk pemberian pil. Pil progestin atau mini pil istilahnya.
2: Oke.
3: Jadi dia berbeda pil dengan ibu yang tidak menyusui dengan ibu yang menyusui.
2: Oke. Nah, itu, Bu, kalau jaraknya berapa lama, Bu, setelah ibu seorang ibu melahirkan gitu. Terus kan mulai masa menyusui gitu. Itu berapa lama jaraknya, Bu, setelah pasca melahirkan untuk mulai menggunakan KB?
3: Ya. Untuk ibu yang melahirkan biasanya 6 minggu setelah melahirkan.
2: 6 minggu.
3: 6 minggu sudah kita sarankan untuk melakukan KB kayak gitu. Kalau ibunya kita tanya kalau memang menyusui, kita sarankan KB yang khusus untuk menyusui. Kemudian kalau memang ibunya tidak menyusui, bisa kita sarankan untuk suntik atau implan.
2: Kalau keadaan ibunya belum memungkinkan untuk KB misalnya, Bu, seperti apa, Bu? Suaminya aja suruh KB ya, Bu ya?
3: Iya, benar, benar. Suami harus terlibat.
2: Baik. Oke, oh benar ya, berarti suaminya ya, Bu ya. Oke, baik, baik. Nah, jadi itu juga ya, kaum bapak juga harus tahu ya, Bu ya, mengenai KB ini ya. Jadi jangan cuma ibunya saja ya, Bu ya.
3: Iya, benar.
2: Ini kan kolaborasi ya. Baik, Bu. Masih banyak pertanyaan, mitos dan fakta juga semua hal tentang KB hormonal ini yang akan kami tanyakan juga. Dan juga tentunya pemirsa juga pendengar juga kalau pengen tahu atau mungkin ada mau konsultasi, boleh sesaat lagi. Tapi kita break dulu ya, Bu ya, sebentar. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bincang Edukasi Kesehatan di Bekesan bersama Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu, dan saya juga masih bersama narasumber kami untuk pagi ini ada Ibu Bidan Yusro. Nah, Bu, kalau dari pasien yang Ibu sering temui, yang konsultasi, itu sebenarnya mereka ada keluhan apa nggak, Bu, yang paling banyak gitu dalam ber-KB ini?
2: Ya, kalau keluhan tuh sudah pasti ada, Pak, ya. Seperti pil, kebanyakan pasien tuh mengeluh munculnya plek. Plek itu sejenis haid yang sedikit-sedikit gitu. Kemudian adanya, bukan plek, smoothing, spotting. Jadi plek itu yang muncul di wajah, kemudian plek-plek atau spotting tuh munculnya sedikit-sedikit. Mungkin bagi ibu merasa tidak nyaman kalau memang haidnya sedikit-sedikit kayak gitu. Kemudian ada juga yang sakit kepala kayak gitu, tapi mungkin sakit kepala masih batas ringan. Dan itu terjadi biasanya pada awal-awal pertama menggunakan KB hormonal.
1: Karena mungkin penyesuaian tubuh ya.
2: Penyesuaian di tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu tadi penambahan berat badan. Ya, jadi katanya sejak menggunakan KB hormon ini saya tambah gendut kayak gitu. Nah, itu biasanya keluhan yang selalu kami temuin.
1: Itu sebenarnya ngaruh ke apa, Bu? Misalnya bikin jadi kayak mager gitu, jadi malas gitu misalnya ibunya. Ada ngaruh seperti itu enggak sih, Bu? Kalau dari KB itu jadi akhirnya berujung ke penambahan berat badan gitu. Ada pengaruh seperti itu enggak?
2: Nah, sebenarnya KB hormonal ini juga bisa mempengaruhi perubahan mood seperti yang Bapak cerita tadi, malas kayak gitu kan. Tapi itu tadi apa, kita harus tentukan dulu apa dia tuh KB apa, terus bagaimana cara mengatasinya. Kalau dia memang KB suntik 3 bulan terus dia penambahan berat badan terus menerus, artinya harus kita ganti dengan metode lain kayak gitu.
1: Jadi kalau dari lagi ini lagi masa pakai KB, misalnya lagi suntik nih, Bu. Terus tiba-tiba mutusin belum, misalnya ngambil yang 3 bulan nih, Bu.
2: 3 bulan.
1: Ini belum selesai 3 bulan mau mutusin, saya mau ganti, Bu, KB yang jenis lain gitu.
2: Biasanya kita tuntaskan dulu karena
1: harus gitu ya.
2: Yang sudah disuntik nggak bisa kita tarik kembali kayak gitu. Jadi kalau memang dia mau ganti dengan metode lain, dia tuntaskan dulu. Kalau memang 3 bulan, tuntaskan dulu 3 bulan kayak gitu.
1: Nanti baru di tengah jalan mau tiba-tiba saya mau ganti implan, Bu, gitu misalnya. Jadi tetap harus tunggu
2: tetap
1: selesai.
2: Harus tuntaskan dulu.
1: Baik. Nah, kalau memutuskan misalnya untuk menggunakan KB itu, ada dicek dulu nggak, Bu, kondisi tubuhnya, Bu? Misalnya kalau lagi demam misalnya, kalau ini seperti apa, Bu, kalau seorang pasiennya ini kalau mau ber-KB?
2: Sebenarnya KB ini apa yang kita tanya biasanya riwayat penyakit, contohnya misalnya dia ada riwayat darah tinggi. Kalau seperti demam dia tidak mempengaruhi, cuma takutnya seperti ini, yang namanya masyarakat kan, kalau kita lakukan penyuntikan saat demam, demamnya bertambah parah, jadi dia akan berpikir, oh ini karena suntik.
1: Disebabkan KB ini, jadi
2: sebetulnya tidak ada hubungannya kayak gitu. Yang namanya kita memberikan hormon di tubuh, nah itu tadi dia akan mempengaruhi ke siklus haidnya kayak gitu.
1: Tapi memang kalau sebaiknya atau tunggu sudah demamnya turun dulu.
2: Ya, obati dulu demamnya. Cuman untuk KB-nya daripada ibunya hamil, mending kita cari metode lain kayak kayak tadi yang seperti Bapak jelaskan, bahwa laki-laki bisa menggunakan alat kontrasepsi KB seperti kondom kayak gitu.
1: Nah, Bu, kalau seperti ini, Bu, sebaiknya dua-duanya datang atau kadang-kadang atau istrinya saja, Bu, yang datang, Bu, konsultasi? Atau seperti apa?
2: Ya, sebaiknya suami istri yang datang dan berkonsultasi ke bidan, karena bidan nanti akan menjelaskan beberapa macam metode KB dan mungkin ada yang tidak tidak ada dalam pikiran pasangan kayak gitu. Mm-hmm. Seperti kan KB kan banyak tuh, ada KB hormonal, kemudian ada KB kalender. Nah, jadi suaminya harus tahu dan dia harus terlibat kayak gitu.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya ini kan Bu, kadang kan ada mungkin yang menganggap ini bertentangan dengan keyakinannya Bu gitu Bu. Apa Bu saran misalnya untuk ini kalau mengenai KB ini Bu?
2: Nah, sebetulnya tadi KB itu memang hak setiap pasangan, apakah dia mau ber-KB atau tidak. Cuman kita sebagai seorang bidan biasanya kita menyarankan kalau misalnya dia berkeyakinan, oh misalnya ber-KB ini tidak baik untuk agama kayak gitu.
1: Ini kan rezeki kalau yang itu dikasih rezeki, gitu.
2: Tapi kan kita tidak melihat di satu sisi, kita bisa melihat di sisi yang lain. Kalau terlalu rapat anak, bagaimana mengurusnya kayak gitu kan? Terus untuk ini apa kondisi ibunya sendiri? Karena yang mengalami hamil, melahirkan itu adalah ibu. Jadi biasanya bidan akan menjelaskan detail kalau memang suami istri dan pasangan tersebut datang untuk konsultasi.
1: Oke, baik. Dan juga perlu dipikirkan yang lainnya, kesejahteraan juga ya Bu ya.
2: Bukan karena bahwa kita melanggar takdir kayak gitu, bukan seperti itu kayak gitu.
1: Oke, okay. Kesejahteraan juga, pendidikan kalau sekarang ya, dia anak ya.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, okay. Baik. Bu, kita ke pertanyaan lagi, Bu. Kalau lupa minum pilnya Bu, apa yang harus dilakukan ini Bu?
2: Kalau lupa kita
1: kalau kelupaan minum pilnya
2: tadi, kalau memang kita lupa minum pil, apabila kurang dari 24 jam atau lupa dalam satu hari, pada saat ingat langsung minum. Misalnya tiba-tiba kita biasanya minum tuh di sebelum tidur, ingatnya pagi besok, langsung minum kayak gitu, langsung minum. Terus untuk hari berikutnya kita minum tetap di jam sebelum tidur kayak gitu.
1: Jadi balik ke pola awal lagi gitu.
2: Jadi bisa jadi dalam satu hari itu kita minum dua kali. Kita teringatnya pagi, kita minum pagi. Kemudian kita teringatnya sebelum tidur misalnya jam 22, kita langsung minum satunya.
1: Kalau dia kelupaannya banyak Bu gitu gimana Bu? Ini kan ada kan Bu yang malas-malesan kan. Tapi mau milihnya yang pil gitu. Hari ini minum, besok gak ingat, besoknya lupa, gitu.
2: Kalau tadi kan, kalau udah lebih dari 24 jam, kita akan sarankan untuk menggunakan KB darurat. Minum sekali dua, kayak gitu. Tapi kalau
1: misalnya kalau lebih dari 2 hari jadinya.
2: Kalau lebih dari 2 hari, otomatis ibunya kita sarankan menggunakan alat kontrasepsi kondom terlebih dahulu. Kita akan observasi 7 hari. Nah, kemudian kita akan lakukan PPT ulang kayak gitu. Apakah ibunya lanjut minum pil atau tetap dihentikan?
1: Oke, ini udah lupa, malas konsultasi Bu. Ya misalnya sibuk lah gitu alasannya. Nah, ya, gimana Bu menghadapi kalau pasien seperti ini Bu?
2: Berarti hati-hati nanti takutnya hamil.
1: Oke, Bu, jadi kalau kesalahan dari pasien tuh yang paling banyak apa sih Bu? Kalau dalam memilih KB-nya ini Bu, gitu Bu, atau sebagai pengguna KB?
2: Kita banyak dapat keluhan bahwa ibu itu merasa takut kayak gitu kan, misalnya kalau misalnya minum pil dia takut lupa kayak gitu kan. Sebenarnya kita jangan langsung percaya kayak gitu Pak. Jangan langsung percaya apa dengan kiri kanan kayak gitu. Karena kadang tetangga kita misalnya menjelaskan tentang pil KB seperti ini, kemudian ada apa pemasangan implan seperti ini, dia udah ketakutan duluan istilahnya kan. Jadi ya sebaiknya sebelum kita memilih kontrasepsi, sebaiknya kita harus konsultasi dulu gitu.
1: Jadi konsultasinya harus ke bidan ya Bu ya, jangan dari omongan ke tetangga gitu.
2: Jangan kalian omongan ke tetangga.
1: Kalau mitos yang paling banyak Ibu temui Bu sama pasien Bu, apa Bu? Kalau yang mereka suka mispersepsi lah gitu Bu mengenai KB. Yang paling banyak mereka suka mikir yang enggak-enggak gitu yang kalau Ibu temui.
2: Ya seperti kayak apa pemasangan susu. Nah katanya kan kalau dipasang itu mudah, tapi nanti takut pas lepasnya katanya sulit katanya malah.
1: Tapi emang semenakutkan itu atau seperti apa sih Bu sebenarnya Bu kalau
2: sebetulnya
1: susu ini?
2: Sebetulnya tidak. Kalau memang apa seperti implan itu kan banyak sekarang ya, ibu-ibu udah masang implan. Jadi ketika dipasang, kita kan biasanya ibu disarankan untuk selalu dicek, jangan sampai apa terlalu dalam kayak gitu kan. Karena dia karena udah 3 tahun kan, gimana kalau udah 3 tahun udah tenggelam. Nah, kemungkinan pada saat pengambilan itu juga sulit. Nah, sebetulnya kalau kita selalu mengecek setiap saat, mungkin kan pas ingat kita cek, dia tidak terlalu dalam dan seorang bidan akan lebih mudah melepas kayak gitu. Jadi dia mau KB susu tadi, tapi dia takut kayak gitu pada saat melepas, katanya sampai merah kayak gitu, sampai tangannya bengkak kayak gitu.
1: Itu dia bisa berubah posisi Bu kalau susuk gitu Bu lama-lama atau seperti apa sih Bu?
2: Nah, sebetulnya karena dia kan berada di sini ya, di bawah kulit. Nah, kadang kalau emang ibu tadi penambahan berat badan, dia akan tertutup oleh lemak-lemak kayak gitu. Jadi dia agak ke dalam, bisa juga karena kan udah 3 tahun tuh. Jadi mungkin berat badan ibu juga berubah. Jadi posisinya mungkin kegeser sedikit dibanding pada saat pemasangan.
1: Pengaruh dari aktivitas ada Bu kalau misalnya Bu? Ya. Mungkin kalau yang banyak yang bergerak gitu mungkin ininya.
2: Sebenarnya karena dia berada di lengan, jadi tidak semuanya karena pengaruh aktivitas. Makanya sebelum kita lakukan pemasangan, kita tanya tangan yang aktif bekerja yang mana. Biasanya kanan, maka akan dipasang kiri. Kalau dia kidal, otomatis kebalikannya, kita akan pasang di kanan.
1: Oke. Kalau itu memang di lengan saja ya Bu, kalau yang implan
2: ya,
1: itu?
2: Ya, di lengan. Nah, karena udah ketentuan bahwa di sini tempat pemasangan kayak gitu. Udah kesepakatan.
1: Oke, baik. Dan jadi kalau untuk yang implan ini memang harus walaupun mungkin jangka panjang tapi tetap harus konsultasi juga ya Bu ya.
2: Iya.
1: Untuk cek rutin. Kalau Ibu sarankan semua ini mau tipe apapun juga yang dipilih ini berapa kali Bu untuk konsultasi periodenya Bu? Apakah sebulan sekali atau berapa kali?
2: Setelah dilakukan pemasangan, biasanya dalam 1 bulan masih kita pantau. Tapi karena kalau sudah lebih dari 6 bulan, artinya jika tidak ada keluhan, itu bisa ibu tidak konsultasi.
1: Jadi cukup sekali pada saat pemasangan aja atau pada saat memilih KB apa gitu?
2: Pada saat awal biasanya kita kasih edukasi dulu, KB apa yang yang harus kayak gitu kan, atau KB apa yang cocok untuk ibu, nanti kita jelaskan semuanya. Jadi tidak satu atau dua alat kontrasepsi aja yang kita jelaskan semuanya, nanti ibu sendiri yang memilih. Nah, tapi kita di sini posisinya membantu supaya alat kontrasepsi apa yang cocok untuk ibu. Nah, selanjutnya untuk alat kontrasepsi itu kan setelah kita lakukan pemasangan, ya memang benar harus konsultasi, harus kontrol ulang istilahnya kan. Misalnya 3 hari, biasanya 3 hari kita tanya lagi gimana, karena masih dalam keadaan luka kan. Kemudian 3 hari, 7 hari. Kalau sudah lewat 1 bulan atau sudah lewat 6 bulan itu sudah aman. Dan apabila ibu tidak ada keluhan, kalau memang ada keluhan ya harus datang dan konsultasi kembali.
1: Oke. Bu, kalau ini di luar KB hormonal Bu, sebenarnya pilihannya ada apa lagi sih Bu? Sedikit saja Bu.
2: Macam-macam KB. Kita kan ada KB kalender. Ini KB kalender ini yaitu KB yang bisa mengatur siklus haid ibu, kapan dia waktu masa subur, kapan tidak masa subur. Kemudian ada
1: itu pakai kalender Bu jadinya.
2: Iya, kalendernya itu kalender haid kayak gitu. Biasanya ibu-ibu sudah mengetahui dan sudah dijelaskan oleh bidan itu KB kalender. Tapi itu untuk yang siklus haidnya teratur. Siklus haid teratur misalnya selama beberapa 6 bulan terakhir dengan siklus haid 28 hari. Artinya dia tiap bulan haid kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang 2 bulan sekali baru haid, dia akan berbeda dan dia tidak bisa kayak gitu kita pilih untuk KB kalender ini. Kemudian ada KB menggunakan alat, itu KB kondom. Kemudian ada juga KB yang dimasukkan ke rahim, itu namanya KB IUD kayak itu. Kalau kayak IUD kan kita harus ke fasilitas kesehatan, tidak bisa seperti pil kita minum sendiri. Dia harus dipasang oleh tenaga kesehatan yang terlatih.
1: Bu, kalau KB ini apakah memang juga pengaruh ke siklus haidnya, Bu?
2: Kalau KB
1: hormonal.
2: Ya, sangat mempengaruhi. Pil itu sangat mempengaruhi untuk haidnya. Haidnya tidak ada juga pil ya apa? Ada suntik yang buat haid tetap kayak gitu. Jadi ada suntik yang tidak atau suntik yang mengganggu siklus haid, ada juga suntik KB yang tetap haid tiap bulan ada.
1: Jadi memang banyak pilihannya, Bu.
2: Iya, banyak pilihannya.
1: Pilihan-pilihan seperti ini, Bu, kalau lain KB ini, kalau boleh tahu, Bu, ini apakah gratis misalnya layanannya ataukah ini memang berbayar sesuai dengan pilihannya gitu.
2: Sampai saat ini semua

0: kemudian di klinik atau di PMB, praktek bidan mandiri, dan di rumah sakit juga bisa.
1: Oh gitu. Oh, jadi itu silakan untuk bisa langsung datang ya. Dan pastinya konsultasi dulu ya Bu ya.
0: Konsultasinya gratis.
1: Ya, konsultasi ya. Gratis. Oke, Ibu, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk semua pengguna KB atau juga mungkin ini untuk pasangan-pasangan muda yang calon ini Ibu yang akan memasuki jenjang rumah tangga.
0: Ya, baik. KB itu sebenarnya hak setiap pasangan untuk merencanakan keluarga. Pilihlah KB yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kemudian sesuai dengan usia dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ragu kalau misalnya kita harus konsultasi dulu, baik itu ke bidan, ke dokter, di fasilitas kesehatan terdekat.
1: Oke, jangan ragu-ragu ya Bu.
0: Jangan ragu.
1: Ragu. Iya. Datang ke M Yunus ketemu sama Bidan Yusro. Nah,
0: iya,
1: nanti
0: siap,
1: mau tanya-tanya
0: siap.
1: Banyak. Kalau belum puas hari ini atau yang lagi dengar atau nonton juga bisa langsung tanya ya Bu ya. Nanti juga ada, kalau di M Yunus itu ada di mananya Bu kalau untuk layanan KB ini Bu? Oh,
0: kalau di M Yunus kita banyak memiliki banyak pelayanan, yaitu yang pertama kita konsultasi untuk KB-nya itu secara gratis, kemudian pemasangan dan pelepasan IUD atau implan. Ini semuanya di poli kebidanan dan KB.
1: Oke.
0: Ya, setiap hari kerja dari Senin sampai Sabtu.
1: Oke. Berarti itu daftar dulu ya, Bu ya. Kalau untuk konsultasi dan sebagainya.
0: Nanti ya biasanya daftar dulu
1: daftar karena kalau di memang... aplikasi apa JKN ya?
0: Iya, JKN.
1: Oke, baik, Ibu. Jadi setiap hari apa, Bu? Kalau itu, Bu, layanannya?
0: Senin sampai Sabtu.
1: Senin sampai
0: kita
1: Sabtu.
0: Cuma libur hari Minggu.
1: Oh iya. Oh, enggak WFH ya, Bu ya?
0: Oh,
1: enggak ada ya. Iya. Enggak bisa ya kalau layanan ya, Bu ya, kalau layanan enggak ada libur sama dong kita, Bu. Kalau gitu. Oke, jadi sampai jam berapa, Bu, kalau di M Yunus, Bu?
0: Kalau dari hari Senin sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 11 untuk pendaftaran.
1: Okay.
0: Kalau hari Jumat jam 10 tutup pendaftaran. Kalau hari Sabtu juga jam 10 tutup pendaftaran.
1: Oke. Okay. Nah, mudah-mudahan yang dengar juga pendengar kita kalau bingung-bingung mungkin bisa langsung ke daftar ya atau mungkin kalau pertama ke Faskes tinggal satu dulu ya Ibu ya.
0: Ya, iya. Kalau memang mau menggunakan BPJS, biasanya BPJS akan mengarahkan ke rumah sakit TPC terlebih dahulu.
1: Oke, baik. Ibu, terima kasih sekali lagi Bidan Yusro Farida, SST MKM dari RSUD Dr. M. Yunus Bungkulu sudah hadir, sudah berbagi informasi mengenai KB hormonal. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu ya di tema yang berbeda. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk bincang edukasi kesehatan berkesan untuk hari ini bersama RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Saya Haryansa juga pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya.

atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: dinamika olahraga.
1: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam kawan Özalkris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menemukan FK Kauno Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama dalam playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tambah gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kelcu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur tim yang mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Kauno Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normal that Besiktas can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke Aremania. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Esko Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan Singapura. Nah target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan ya, bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Awi Farham menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anna Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lynn Christopherson, dan Sabareza ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

0: 98,3 MHz RRI Bintuhan. Sudah kita nikmati hatiku dan hatimu. Ya itu dia teman-teman oldies, kami hadirkan untuk Anda. Nah barangkali Anda udah bersiap-siap untuk hari ini hari Jumat ya. Nah tepatnya 21 Agustus. Kayaknya cepet banget ya, di bulan-bulan ini cepet banget berlalunya waktunya. Tiba-tiba udah hampir di penghujung Agustus gitu ya, udah masuk ke bulan September. Kayaknya cepet banget ya waktunya ya. Nah, pertunjukan Abar pagelaran Sabang Merauke 2026 ya. Nah, poin pertama adalah pagelaran Sabang Merauke edisi 7 akan diselenggarakan pada 21 hingga 31 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan Jakarta. Temanya perhelatan tahun ini adalah Hikayat Sri Kandi Nusantara yang menyoroti keberanian dan juga peran tangguh perempuan Indonesia. Terus juga ada pagelaran ini menampilkan apresiasi budaya yang dikemas secara modern untuk tetap relevan bagi generasi muda dan juga diinisiasi oleh IFORTE bersama BCA. Nah, mendengar pagelaran Sabang Merauke yang dirintis sejak edisi perdana di Candi Prambanan pada tahun 2022 itu akan kembali hadir untuk edisi ke-7 tahun 2026. Perhelatan yang diinisiasi oleh IFORTE bersama BCA tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan Jakarta. Dilansir dari laman pagelaran sabangmerauke.com, pertunjukan megah edisi kali ini tadi ya mengusung tema Hikayat Sri Kandi Nusantara, gunanya untuk menyoroti keberanian serta peran tangguh perempuan Indonesia. Dan melalui tema tersebut, panggung disulap menjadi media apresiasi budaya yang dikemas secara modern agar tetap relevan bagi generasi muda. Nah, mendengar pentas Akbar dari melibatkan lebih dari 1.700 seniman lintas disiplin, mulai dari penari budaya hingga grup panduan suara Batavia, madrigal singer ya, dan juga panggung musik pun semakin semarak lewat penampilan musisi ternama seperti Raisa, ada Yura Yunita, ada Pandi Ribon, ada juga Mera Band, Sonia, Christine, Tandu Bunana, Tan Bunanan ya, hingga Taufan Purbo. Nah, mendengar harmonisasi tarian tradisional dan juga kontemporer dibawakan secara apik untuk mengiringi lantunan lagu-lagu daerah dari para solois berbakat tanah air. Penyajian musik yang megah dan juga dinamis membuat setiap babak pertunjukan itu terasa begitu hidup ya, serta penuh dengan nilai histori. Aspek visual pertunjukan diperkaya oleh karya belasan desainer ternama yang merancang busana etnik dan juga wastra Nusantara secara memukau. Nah, mendingan panggung canggih serta efek pencahayaan modern turut menyempurnakan atmosfer cerita yang dibawakan oleh seluruh pengisi acara. Penyelenggaraan acara terbagi di dalam 5 sesi pementasan yang mulai dari The Premiere pada 21 Agustus hingga sesi reguler selama akhir pekan. Tiket dijual secara daring melalui platform tiket.com dengan pilihan variatif ya, mulai dari kategori Bronze Corner seharga Rp250.000 hingga Emerald Center. Nah, melalui konsistensi penyelenggaraan Sabang sampai Merauke terus menjadi wujud nyata pelestarian seni tradisional yang mempersatukan kebangsaan, mempersatukan keberagaman bangsa. Dan pertunjukan kolaboratif ini tidak hanya menyungguh atau juga menyuguhkan hiburan berkelas, tetapi juga mempertegas identitas kebudayaan unik yang dimiliki oleh Indonesia.
1: 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Baik, Briar, karena sudah kita jelang azan zuhur berkumandang untuk di hari ini akan berkumandang pada pukul 12 lewat 13 menit ya. Kami akan hadirkan lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang bersiap-siap untuk menunaikan sholat Jumat, barangkali silahkan untuk bersih-bersih dan untuk menunaikan sholat Jumat.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami.

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaikku. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan

cerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan

tinggi. RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah siang, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, sekaligus menekan laju inflasi daerah. Masyarakat Bengkulu keluhkan harga komoditas laut di Bengkulu yang cenderung mahal. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari pemerintah Kota Bengkulu yang terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus juga menekan laju inflasi daerah. Salah satu langkah yang didorong yakni pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM yang secara rutin di berbagai wilayah. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, meminta Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadwalkan kegiatan pangan murah secara berkala dengan melibatkan perumbulok dan distributor utama. Dedi mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk berintervensi harga pasar sekaligus juga membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia menargetkan operasi pasar murah dapat digelar bergantian di sejumlah kelurahan setiap bulan. Dengan dukungan Bulog dan para distributor, program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus juga meringankan beban masyarakat. Masih dari pemerintah Kota Bengkulu yang saat ini mendorong pembangunan rumah korban kebakaran. Selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu terus menunjukkan kepedulian terhadap warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Pegantungan. Selain memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi, Pemkot Bengkulu kini mulai memikirkan langkah pemulihan jangka panjang, terutama untuk membantu warga mendapatkan kembali tempat tinggal mereka. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansah, mengatakan sejak terjadinya kebakaran, berbagai kebutuhan telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai instansi unsur TNI Polri serta pihak swasta dan masyarakat. Menurut Medi, bantuan berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan lainnya sangat dibutuhkan korban pada masa awal setelah bencana. Namun kebutuhan warga kini mulai bergeser pada pemulihan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan utama. Ia menjelaskan Pemkot Bengkulu akan berupaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi bagi warga yang rumahnya terbakar. Salah satunya dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas agar dapat membantu dalam proses pembangunan kembali rumah warga yang terdampak. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat pasca kebakaran. Pemerintah tidak ingin bantuan berhenti hanya pada pemenuhan kebutuhan sementara, tetapi juga berlanjut hingga masyarakat mampu kembali menjalani kehidupan secara normal.
2: Ya, itu kemarin kalau untuk bantuan, kita sudah berhasil mengumpulkan bantuan yang cukup banyak untuk korban kebakaran tersebut, gitu kan. Nah, tinggal nanti pembangunan kembali, kita ada berencana menggandeng Basnas, nanti ada bantuan.
1: Seperti diketahui, kebakaran hebat sebelumnya melanda kawasan permukiman warga di RT 05 Kelurahan Pegantungan Kota Bengkulu pada Rabu 12 Agustus 2026. Sebanyak 21 unit rumah dilaporkan hangus terbakar. Kebakaran menyebabkan puluhan keluarga terdampak dan harus mendapatkan penanganan serta bantuan dari pemerintah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Orang tua perlu lebih banyak mendengarkan suara anak untuk memahami berbagai persoalan yang mereka hadapi di tengah perubahan zaman. Tantangan yang dihadapi anak saat ini dinilai berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama karena pengaruh gadget dan kondisi keluarga yang turut mempengaruhi kehidupan anak saat ini. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani, mengatakan tantangan anak saat ini semakin kompleks karena mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak selalu mudah. Karena itu, orang tua perlu memahami persoalan dari sudut pandang anak sebelum memberikan penilaian.
3: Penting kita mendengar suara anak itu, karena kan anak yang mengalami ya, beda mungkin dengan generasi kita kemarin. Kita kan gak terpapar dengan gadget ya, tantangan kita lebih rendah dibanding anak-anak sekarang. Kalau sekarang kan anak-anak tuh dihadapi oleh gadget, kemudian ekonomi orang tua terpuruk. Ini kan satu situasi yang tidak gampang buat anak-anak. Nah, jadi ketika mereka banyak melakukan hal-hal yang menurut kita negatif, mungkin kita harus bisa menggali dulu sih sebenarnya, dan memahami kenapa mereka melakukan itu. Kemudian bersama-sama mencari solusinya kayak apa. Intervensi itu kan tidak hanya pada anak tapi juga pada keluarga, karena kadang masalah itu tidak hanya pada personalnya anak tapi juga bisa karena lingkungannya atau keluarganya.
0: Susi menjelaskan ketika anak melakukan hal yang dinilai negatif, orang tua sebaiknya tidak langsung menyalahkan atau memberikan hukuman. Orang tua perlu mengetahui alasan atau perilaku tersebut, kemudian memahami kondisi anak dan bersama-sama mencari solusi yang tepat. Dukung gerakan serentak cek kesehatan gratis atau Gertak CKG. 15 puskesmas di Kabupaten Kaur melaksanakan CKG bagi ASN dan pegawai pada OPD Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kaur. Selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Dalam rangka mendukung pelaksanaan gerak serentak cek kesehatan gratis atau CKG, seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kaur dikerahkan untuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi ASN atau pegawai dan organisasi perangkat daerah atau badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Petugas akan datang ke setiap instansi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Masing-masing puskesmas juga telah ditentukan untuk mendatangi instansi yang mana saja. Salah seorang tenaga kesehatan, Noviar dari Puskesmas Kalam Tengah yang sedang melakukan CKG di RRI Bintuhan mengatakan, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026. Program cek kesehatan gratis ini dilakukan untuk mempercepat target prioritas nasional di bidang kesehatan agar dampak positifnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu juga sebagai langkah deteksi dini potensi penyakit, termasuk kondisi kesehatan yang belum menunjukkan gejala, sekaligus mencegah komplikasi penyakit kronis. Pemeriksaan dalam program cek kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi kesehatan.
5: Kalau untuk dinas, seluruh OPD semuanya dari puskesmas itu kan dibagi. Dari 15 puskesmas, seluruh OPD dia datang. Tujuannya tuh untuk mengetahui PTM penyakit dini. Kita kan bisa mengantisipasi, misal dia prehipertensi. Jadi kita kan bisa menemukan penyakit hipertensi duluan kayak gitu. Nah, kita bisa mengarahkannya untuk pengobatannya ke arah mana. Jadi kalau untuk CKG itu memang dia berkesinambungan dan berkelanjutan kayak gitu.
4: Noviar menambahkan jika nantinya pelaksanaan cek kesehatan gratis telah selesai di instansi-instansi, maka program cek kesehatan gratis ini akan dilanjutkan di kecamatan dengan lokus lingkungan kecamatan dan juga desa. Dengan digencarkannya program cek kesehatan gratis ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan kesehatan dapat terus meningkat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Gubernur Bengkulu kunjungi pasien RSUD Kaur, ingatkan perawat layani dengan tulus. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama rombongan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur untuk melihat kondisi sekaligus menjenguk sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan. Kamis 20 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bengkulu menyempatkan diri berbincang dengan pasien dan memberikan motivasi agar tetap sabar serta mendekatkan diri kepada Allah. Kepada para pasien, Helmi Hasan menyampaikan bahwa sakit yang dialami hendaknya diterima dengan penuh kesabaran dan tetap disertai dengan ketaatan kepada Allah. Apabila seorang bersabar dan tetap taat dalam menghadapi sakit, maka sakit tersebut dapat menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosanya. Dirinya juga mengingatkan bahwa orang yang sedang sakit memiliki kesempatan untuk memperbanyak hanya doa dan memohon kebaikan kepada Allah. Ia berpesan agar pasien tidak hanya mendoakan kesembuhan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mendoakan anak istri, keluarga, serta seluruh umat agama mendapatkan ampunan dan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu juga memberikan arahan kepada para perawat RSUD Kabupaten Kaur agar melaksanakan tugas dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ia menegaskan bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit merupakan orang yang sedang sakit sehingga membutuhkan pelayanan, perhatian, dan sikap yang baik dari tetangga. Ia menegaskan bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit merupakan orang yang sedang sakit sehingga membutuhkan pelayanan, perhatian, dan sikap yang baik dari tenaga kesehatan sehingga pelayanan kepada pasien hendaknya dilakukan dengan sebaik-baik.
7: Rumah sakit ini tempatnya orang-orang berobat. Ketika yang datang tua, agar kita nggak baper, kita anggap ini adalah ayah ibu kita yang kita sayang. Kalau di anak-anak, ini anggap anak kesayangan kita sehingga kita nggak baper. Apapun tingkahnya, mungkin yang membuat kita nggak enak, itu nggak ada masalah. Itu kan ketika kita baper, kan? Kenapa kita baper? Karena kita tidak melihat dia sebagai ayah kita, sebagai ibu kita, sebagai anak yang kita cintai, kita sayangi. Nah, kalau kita melihatnya seperti itu, insya Allah apapun yang diperbuat, itu menyenangkan bagi kita.
6: Helmi Hasan juga berpesan agar para perawat dapat memperlakukan pasien lanjut usia seperti orang tua sendiri dan memberikan perhatian kepada pasien anak-anak layaknya anak sendiri. Pihaknya berharap kehadiran RSUD tidak hanya membantu proses penyembuhan pasien, tetapi juga menjadi tempat masyarakat mendapatkan ketenangan dan dukungan selama menjalani pengobatan. Demikian RRI Mintuhan, Nili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sambut baik cek kesehatan gratis pegawai RRI Bintuhan dorong CKG dilakukan 4 kali setahun. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
8: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang digelar di kantor LPP RRI Bintuhan pada Kamis kemarin 20 Agustus 2026 mendapat sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari para pegawai. Kegiatan pelayanan kesehatan berkala ini dihadirkan guna memastikan kondisi fisik seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bintuan tetap prima dalam menjalankan tugas-tugas penyiaran dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah seorang pegawai LPP RRI, Esa, menyampaikan apresiasi mendalam atas digelarnya pemeriksaan kesehatan cuma-cuma tersebut. Menurutnya, layanan CKG ini memberikan manfaat mendasar bagi setiap karyawan untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi masalah kesehatan yang kerap tidak disadari saat beraktivitas sehari-hari. Ia menyambut baik kegiatan CKG ini. Melalui pemeriksaan ini, dirinya bisa mengetahui lebih awal kondisi kesehatan tubuh serta penyakit yang perlu diwaspadai. Selain itu, tenaga medis juga memberikan edukasi mengenai pola makan, mana makanan yang perlu dan apa saja yang harus dibatasi.
9: Dan ini sangat bagus dan kami menyambut baik kegiatan-kegiatan CKG yang dilakukan saat ini. Melalui pemeriksaan ini, kami juga bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh atau penyakit yang perlu kami waspadai. Ya, harapannya semoga sekali selama dalam 3 bulan atau bisa 4 kali dalam setahun lah memantau kondisi atau kualitas kesehatan dan produktivitas.
8: Esa juga menambahkan dirinya menaruh harapan besar agar program pelayanan kesehatan ini tidak hanya berhenti sebagai agenda insidental, melainkan dapat diprogramkan secara rutin oleh manajemen. Pola pemeriksaan kesehatan yang berkala dinilai sangat penting untuk menjaga konsistensi kebugaran para pegawai dalam jangka panjang. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Dan pendengar pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur pada Kamis kemarin. Kegiatan ini berlangsung di gedung KPU Kabupaten Kaur dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat KPU Kaur berserta komisioner. Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan gerakan serentak cek kesehatan gratis atau GERTAK CKG Merah Putih. Ketua KPU Kaur Tony Kuswoyo menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi cek tekanan darah dan gula darah serta konsultasi bersama tim kesehatan mengenai keluhan kesehatan yang sedang dialami. Menurut Tony, kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan. Ia menambahkan dengan mengetahui kondisi kesehatan secara berkala. Diharapkan seluruh staf dan jajaran KPU Kaur dapat terus menjaga kebugaran, menjalankan aktivitas serta tugas kedinasan dengan optimal. Sekaligus juga melalui gertak CKG Merah Putih, KPU Kaur turut mendukung terwujudnya budaya hidup sehat dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di lingkungan kerja. Masyarakat Bengkulu keluhkan harga komoditas laut di Bengkulu yang cenderung mahal. Laporan selengkapnya bersama rekan Akbar.
10: Harga ikan laut, ikan asin, dan cumi asin di Pasar Minggu, Kota Bengkulu mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Kondisi tersebut mulai berdampak pada daya beli masyarakat yang terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Pedagang ikan laut di Pasar Minggu, Harry, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis ikan seperti dencis, salam, tongkol, dan tuna. Yang mencontohkan harga ikan dencis yang sebelumnya sekitar Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogram.
11: Yang pertama, solar kan susah. Yang kedua, kena musim angin, musim badai. Jadi tombok laut itu payah nangkau ikan. Jadi baik itulah. Jadi yang mana yang kau agak susah, agak mahal. Jadi kalau apa baik naik itu pasti berdampak. Dari situ tidak berdampak.
10: Walaupun berada di pesisir pantai, menurut Harry, ada faktor penyebab harga komoditas hasil laut yaitu dengan kenaikan biaya solar. Faktor cuaca turut mempengaruhi harga ikan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat nelayan kesulitan melaut sehingga pasokan ikan ke pasar ikut berkurang. Sementara itu, pedagang ikan asin Aldi mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah produk ikan asin. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan asin rebus dencis. Aldi menyebut harga ikan asin rebus dencis yang sebelumnya sekitar Rp37.000 kini mencapai Rp85.000. Kenaikan tersebut telah berlangsung sejak sekitar satu bulan terakhir.
12: Kalau untuk modalnya ada kenaikan, Bang. Modal naiknya sekitar 10% mana ya. Biasanya belinya sekilonya modalnya 110 jadi 125.
10: Ia menjelaskan kenaikan harga ikan asin dan cumi asin dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah sulitnya memperoleh bahan bakar solar yang dibutuhkan dalam proses distribusi. Selain itu, kenaikan harga garam juga berpotensi meningkatkan biaya produksi ikan asin. Menurut Aldi, kenaikan harga modal mulai berdampak pada penjualan. Konsumen kini cenderung mengurangi jumlah pembelian karena harga ikan asin dan cumi asin semakin tinggi. Aldi berharap harga bahan baku dapat kembali turun sehingga harga jual ikan asin dan cumi asin lebih terjangkau bagi masyarakat. Kenaikan harga juga dirasakan konsumen. Dewi, salah seorang pembeli ikan asin dan cumi asin di Pasar Minggu, mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat pengeluaran rumah tangga semakin terbatas.
13: Saat ini kebutuhan bahan pokok harganya melonjak sangat drastis. Salah satunya ikan asin. Kemarin saya beli ikan asin sepet itu seperempat Rp30.000, cumi-cumi seperempat itu Rp45.000.
10: Ia menuturkan, kenaikan harga ikan asin dan cumi asin membuat anggaran belanja harian semakin terbatas. Dengan uang Rp100.000, masyarakat kini hanya dapat membeli beberapa jenis kebutuhan dibandingkan sebelumnya. Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Hasil hearing dengan Direktur RSUD Sungai Lemau beberapa waktu lalu menunjukkan masih adanya sejumlah kebutuhan yang perlu ditingkatkan. Salah satunya akses jalan menuju rumah sakit yang dinilai sudah baik, namun belum sepenuhnya memadai. Selain akses jalan, ketersediaan lahan parkir serta sumber daya manusia juga menjadi perhatian, terutama karena tenaga keperawatan dan juga dokter spesialis di RSUD Sungai Lemau masih mengalami kekurangan. Terkait akses jalan, Sekretaris Komisi 3 DPRD Bengkulu Tengah, Joni Anwar, menyebut ada wacana membuka jalur yang lebih singkat dan terhubung langsung dengan jalan poros. Jalan tersebut dinilai dapat mempermudah masyarakat menuju rumah sakit, sekaligus juga membuat keberadaan RSUD Sungai Lemau lebih terlihat dari jalan utama. Namun, rencana pembukaan akses baru ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk dengan masyarakat dan pemerintah desa setempat, khususnya terkait status dan ketersediaan lahan. Jika persoalan lahan dapat diselesaikan, DPRD Bengkulu Tengah berharap akses baru menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lemau dapat segera direalisasikan untuk mendukung kemudahan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Budidaya melon greenhouse dorong produksi dan perluasan pasar di Bengkulu. Selengkapnya bersama rekan Vicky.
14: Petani melon dengan sistem greenhouse mulai dikembangkan sejumlah petani di Bengkulu, salah satunya berada di Jalan Cengkalu 3, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas dan menjaga produksi tetap berjalan, penggunaan greenhouse juga menjadi salah satu cara petani mengantisipasi pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman hingga memasuki masa panen. Petani melon, Yudi mengatakan dalam proses budidaya tersebut, setiap polybag diisi dua tanaman dengan masing-masing batang menghasilkan satu buah melon.
15: Jadi kita di sini nanam melon ya, melon dengan menggunakan greenhouse ya untuk perlindungan tanamannya gitu. Jadi memang ada yang konvensional di lahan, ada yang sistem seperti ini dalam greenhouse. Ya, jadi kita menggunakan media nggak tanah langsung, kita pakai polybag. Itu ada media itu kita pakai kokopit. Nah, kokopit itu pakai sabut kelapa. Jadi memang kita satu polybag dua tanaman. Nah, satu batang satu buah. Nah, jadi kita dengan sistem seperti itu, jadi memang menjadikan satu batang.
14: Peach dipilih karena mampu menjaga kelembapan media tanam dan mendukung pertumbuhan akar. Sedangkan polybag memudahkan petani dalam mengatur pemberian air serta nutrisi. Sistem tersebut juga membuat tanaman tidak langsung bersentuhan dengan tanah, sehingga perawatan dan pengendalian penyakit lebih mudah dilakukan. Beragam jenis melon dibudidayakan, diantaranya melon golden, melon snow, melon rock, melon sweet rafflesia, melon sky, dan melon hamigua. Setiap jenis memiliki karakteristik dan tingkat kematangan yang berbeda. Namun, umumnya dapat dipanen setelah berusia sekitar 65 hari. Melon yang siap panen biasanya ditandai dengan aroma yang mulai harum, warna buah berubah kekuningan, tangkai mulai retak, serta daun di sekitar tangkai buah mulai mengering.
15: Jadi untuk panen melon, jadi kurang lebih mulai umur panen itu kurang lebih 65 hari ke atas. Nah, jadi memang dari umurnya segitu ada ciri, dan juga melon itu ada ciri masanya. Dan tiap jenis itu ciri masanya beda. Cuman secara umumnya itu memiliki sudah mengeluarkan aroma wangi. Aroma wangi mulai berwarna kekuningan, tangkainya sudah mulai retak. Nah, kemudian daun di tangkai buah yang sudah mati. Nah, itu jadi untuk mengetahui jenis buah yang masak itu. Jadi memang ada ciri-ciri masaknya.
14: Panen dilakukan secara bergilir setiap 3 hingga 4 hari sesuai tingkat kematangan buah. Setelah selesai dipanen, greenhouse kembali disiapkan untuk penanaman berikutnya sehingga produksi dapat terus berjalan. Satu greenhouse berukuran 20 meter x 5 meter mampu menghasilkan sekitar 450 hingga 500 kg melon dalam satu periode. Harga melon berbeda berdasarkan jenis, mulai dari sekitar 44.000 hingga 51.000 per kilogram. Dengan pasar terbesar masih berada di Kota Bengkulu dan sebagian produk dikirim ke sejumlah daerah lainnya. Kedepannya, petani berharap produksi melon dapat meningkat hingga 500 sampai 600 kg per periode greenhouse dengan tingkat kegagalan panen yang semakin rendah. Peningkatan produksi tersebut diharapkan dapat memperluas pemasaran yang lebih luas, sehingga melon hasil budidaya dapat menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Coffee shop saat ini menjadi pilihan favorit anak muda Bengkulu untuk nongkrong sekaligus mengerjakan berbagai tugas. Laporan selengkapnya bersama Zulkifli.
16: Tren nongkrong di cafe shop di Kota Bengkulu ini semakin diminati anak muda, khususnya mahasiswa. Coffee shop tidak hanya menjadi tempat menikmati minuman, tetapi juga dimanfaatkan untuk berkumpul bersama teman, mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga mengisi waktu luang. Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya anak muda yang memilih coffee shop sebagai tempat berkegiatan. terutama pada sore hingga malam hari. Suasana yang nyaman, fasilitas internet, ruangan berpendinginan, serta harga makanan dan minuman yang relatif terjangkau menjadi sejumlah alasan coffee shop semakin populer di kalangan mahasiswa. Arif, salah seorang pegawai coffee shop, mengatakan mayoritas pelanggan yang datang merupakan mahasiswa. Mereka biasanya menghabiskan waktu dengan mengerjakan tugas, berbincang bersama teman, hingga bermain game. Menurut Arif, jumlah pengunjung biasanya lebih ramai pada Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Untuk menjaga minat pelanggan, pihak coffee shop juga menyediakan berbagai promo serta program member.
17: Kalau untuk pembeli ya, customer itu kebanyakan mahasiswa, Bang.
16: Sementara itu, Robby, salah seorang pelanggan, mengatakan dirinya memilih coffee shop karena tempatnya nyaman untuk mengerjakan tugas maupun berdiskusi bersama teman. Ia biasanya datang pada malam hari karena suasananya lebih tenang dan dianggap mendukung konsentrasi. Terlebih, pelayanan yang diberikan sangat baik.
18: Ke Tanda Braga melihat sampai pantai. Saya memilih cafe shop ini yaitu tadi karena tempatnya nyaman dan juga sembari dari kenyamanan tempatnya ada juga yang bisa kita minum, misalnya kopinya kak, atau kue-kue. Di sini kan juga ada kue-kuenya itu pak, jadi tidak semerta-merta kita hanya minum saja, jadi kenyamanan itu tadi.
16: Ia berharap kenyamanan dan kualitas pelayanan terus dipertahankan agar coffee shop tetap menjadi pilihan anak muda untuk nongkrong, belajar, berdiskusi maupun bersantai. Zulkifli Apriansyah, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Penutup berita daerah siang ini, kami hadirkan informasi dari Kajari Kaur. Kunjungi Polres Kaur, perkuat sinergi, jaga kondusivitas. Bersama Tendius Afriawan.
19: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan, melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bono menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
20: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum dan Kaur.
19: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah siang ini dari RRI Bengkulu. Dan perbarui juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Siang ini. Masih kami temani hingga pukul 15 nanti. Dan kita ada di relaksasi kali ini.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
2: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungin, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: bisa dibilang sekitar 4 kali. Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, akan tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan

0: keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
0: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

0: Lagu-lagu pop Indonesia sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk kebersamaan kita di siang hari ini kita tuntaskan, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Mohon maaf pendengar, selama temani ruang dengar Anda, bila banyak terdapat kesalahan, kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa lagi.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Ya, benar masih di 98,8 FM RR Bintuhan. Ada beberapa lagu dangdut pembuka kita di kesempatan kali ini di Pro Dangdut dan ada kita edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Seperti biasa peringkat yang berkena cekan untuk bergabung di 0739 16 6 5 5. Sudah ada yang bergabung dari tadi, kita akan sapa dulu. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Biasa Pak Amir yang ada di Pemancar.
0: Pak Amir di Pemancar, hari ini kabarnya bagaimana Pak Amir? Sehatkah?
1: Alhamdulillah sehat. Setelah kita beberapa hari gak bisa bergabung karena paket alfanya belum ada yang murah. Ya itu sempat bilang kemarin sama Mbak Desi juga. Ya insya Allah ya, kalau untuk hari ini dan lain hari-hari lain kita bisa bergabung di acara ini, acara Perdangdut dan Betadulah kita. Tapi jadi, ini gimana Mbak Asri, sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat Pak Amir. Semoga selalu sehat biar bisa cuap-cuap terus.
1: Kata Mbak Desi malam Kamis hujan ya?
0: Iya, luar biasa loh, deras.
1: Ya, di Pemancar malam Senin.
0: Malam Senin, hujannya deras juga?
1: Ya, Alhamdulillah dari jam 6 sampai jam 5 subuh.
0: Wah, luar biasa tuh, Bart. Sudah banyak tampungan airnya ya?
1: Alhamdulillah ya.
0: Setidaknya air yang menyerap udah banyak tuh.
1: Ya, ini Mbak Asri langsung aja kita request lagu mumpung ada sinyal.
0: Boleh, Pak Amir mau lagu apa nih Pak Amir?
1: Kalau ada Potret Kenangan aja, ini udah lama nggak dengar lagu.
0: Potret Kenangan
1: dari vokalisnya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Ya, lagu kedua daripada Durian Jatuh itu Potret Kenangan ya.
0: Oke, Potret.
1: Langsung aja salam spesial untuk Mbak Asri yang siang hari dia lagi bertugas di RRI. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai itu dah. I love you RRI. Bintuhan sekali peringkat sahabat selamanya. Terjaya di udara dan abadi di nanti penggemarnya. Dan semoga yang bertugas hari ini Mbak Asri sehat.
0: Amin.
1: Oke, buat yang lain silahkan kalian yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah bergabung di kesempatan kali ini di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita akan sapa penelpon kedua di 0739 16 6 5 5. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga, Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, halo, siapa di mana ini?
2: Nama Pak Pera.
0: Pak Pera, apa kabar Pak Pera?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lagi ngapain Pak Pera?
2: Lagi istirahat Mbak.
0: Dan lagi viral ya. Dan Norana aman?
2: Aman-aman aja.
0: Oke. Oke, jadi sekarang sama siapa nih Pak Pera di sana? Sendiri?
2: Lagi sendirian ini, Pak.
0: Sendiri. Oke lah kalau gitu. Semoga ada segera yang menemani. Udah ngopi iya. Belum?
2: Udah makan, udah.
0: Makan.
2: Panasnya berdengkang ini, Mbak.
0: Wah, luar biasa.
2: Kriket. Memang.
0: Tapi kemarin biasanya kalau di daerah Danarana sering hujan deh.
2: Ya, tapi ya ada yang hujan, ada yang belum.
0: Iya, karena memang sedang musim kemarau ya. Iya. Kalau Bintuan udah aman Pak Pak Pera, karena memang iya. Sudah hujan malam kemarin hujan.
2: Iya, ada banyak penampungan ya.
0: Deras sekali.
2: Besok lah udah ada hujan.
0: Oke, okay. Jadi Pak Pera sekarang mau request lagu apa nih Pak Pera?
2: Lagunya Susah Hati aja
0: maksudnya. Susah Hati?
2: Iya.
0: Boleh.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Salam-salam buat Pak Mardi, buat Bunda Rindanya, buat Eskari, buat JBL, 16, Bang Radol, buat semuanya aja deh, Mbak.
0: Oke, pokoknya dari A sampai Z, Dak.
2: Iya, benar banget.
0: Oke baik, terima kasih Mbak Pera, sehat-sehat terus ya. Oke, berkat ada Mbak Pera baru saja bergabung di kesempatan kali ini di sore hari ini Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita untuk hari Jumat. Nah, kita akan sapa penelpon kelas selanjutnya atau penelpon kedua. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, halo. Siapa di mana?
3: Mama Eka di Jihan.
0: Mama
3: Eka di Jihan.
0: Mama Eka di Jihan, kok suaranya kayak gitu?
3: Oh iya, ini siapa ini?
0: Mama Eka ya?
3: Mama Eka di Jihan.
0: Jihan itu di mana?
3: Lampung Barat.
0: Oh, kenapa suaranya di kayak gituin? Oh gitu. Aku pengen tegelak loh. Mama Eka, aduh, sehat Mama.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, iya, alhamdulillah sehat. Udah lama?
3: Halo.
0: Iya.
3: Rekonsilasi.
0: Boleh. Sawan Kamahina.
3: Iya.
0: Iya. Aduh, ini biasanya Pak Amir biasanya lagu-lagu kayak gitu tuh.
3: Oh, Pak Amir itu di mana?
0: Pak Amir di Pemancar.
3: Untuk semuanya hanya buat yang lagi tegang, semoga tuntas ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Eka ya di Jihan katanya. Bukan jiran ya, jiran tetangga. Sawan Kamahina. Oke, kita akan hadirkan ini kayaknya kembaran Pak Amir kayaknya. Kami juga masih menunggu pendengar di 0739-1655 atau di 0811-7901-655. Dan jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dulu beberapa lagi sudah dipilih oleh pendengar kita di sore hari ini. Ada dari dengan potret kenangan spesial untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, benar masih di 98,8 FM RRI dan satu buah lagu dengan Sawan Kamahina. Lagi di mari kita ke pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami di Pro Dangdut. Edisi hari tepatnya pada hari Jumat pendengar tanggal 21 Agustus 2026. Seperti biasa kami menunggu interaksi kamu dan juga partisipasi kamu pada kesempatan kali ini. Baik itu melalui telepon di 0739 dan juga di WA ya di 0811-7901-655. Untuk kami yang bergabung masih kami tunggu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar Pro Dangdut hari setiap hari dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 di sore hari ini. Dan untuk Anda yang sudah bergabung pada kesempatan kali, terima kasih kami ucapkan ya, yang sudah bergabung dan juga selalu setia bersama kami untuk Pro Dangdut kali ini. Nah, kali ini kami akan ajak Anda untuk membacakan dulu beberapa chat WA yang sudah gabung di RRI Bintuhan Pedegar. Kita akan bacakan satu persatu nih ya. Berhubung by telepon belum ada yang gabung, jadi kita bacakan dulu via chat. Assalamualaikum RRI Bintuhan. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Asri, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya. Saya Dini Mbak Asri, Morkes lagu dari Eri Susan. Mengapa masih di sini jika cintamu bukan untukku? Baik, ditunggu untuk ini ya, Dini ya. Kita akan baca kembali chat yang sudah kembali gabung. Ada siapa di mana? Assalamualaikum RRI Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emmy, pendengar RRI Bintuhan. Tapi jarang gabungan Mbak Asri. Oke, gak apa-apa. Yang penting mau rekas lagu. Mau rekas lagu Mbak Asri. Aku mau lagunya dari Rizky Ridho, Terlanjur Sakit. Oke, nanti kita siapkan khusus untuk kamu ya, Rizky Ridho, Terlanjur Sakit. Rizky Ridho ya, si kembar itu. Kita lanjutkan, di belakangnya ada siapa, di mana lagi kita akan bacakan. Assalamualaikum RRI Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini? Oke, Mbak Asri, saya mau rekas lagu, boleh? Mau rekas lagu dari Caca Handika, angka 1. Ini kayaknya serba masak sendiri nih. Tipe-tipe yang serba sendiri kayak ini ya, Pak Mawardi. Yang suka nganyak-nganyak, biasanya sendiri-sendiri kalau ibunya nggak ada. Masak sendiri, nyapu sendiri gitu. Nyuci sendiri, ya makan sendiri. Nah, untuk kamu yang mungkin lagi masih angka 1 ya, semoga segera bertemu dengan jodohnya dan bisa kalau apa-apa berdua, enggak sendiri lagi seperti lagu Caca Handika angka 1. Oke, pendengar, sudah ada beberapa lagu kita bacakan dan yang sudah direkam oleh pendengar kita untuk 0811-91655 ya. Oke, kita masih menunggu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 14.40 sekarang pendengar, kurang lebih kebersamaan kita 20 menit ke depan. Nanti ini akan berakhir di pukul 15. Dan sebelumnya kita akan bacakan satu chat terakhir. Kayaknya ini yang pengen request lagu, boleh. Kami masih menunggu. Assalamualaikum RRI Bintuhan. Saya siapa ini? Oke, ini Joni. Mau request lagu dari Dayu Age, Birunya Cinta. Boleh. Lagunya untuk semuanya saja. Untuk Mbak Asri, terima kasih dan salam kenal. Oke, terima kasih kembali nih. Dan pendengar, kita dengarkan dulu ini beberapa lagu yang sudah dipilih, baik itu via chat WA kami. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0811-7901-655. Ada dari Eri Susan, mengapa masih di sini bisa jika cintamu bukan untukku, spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berarti masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Ada beberapa lagu dangdut kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di kesempatan kali ini. Dan saat ini teman-teman kita ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Peringkat kita cukupkan untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program acara kami yang lain di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami dan juga sudah berpartisipasi di Pro Dangdut. Dan kami informasikan juga Pro Dangdut hadir setiap hari dari pukul 13 masukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar. Jangan lupa terus patok kami by the FM 98,8. Audio streaming juga bisa di rri.co.id dan juga melalui aplikasi mobile RRI Digital. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di Bengkulu. Sore ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda menemani hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan inilah Bengkulu sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Yang nggak ada padi, yang ada jagung, makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting makin murah karena produktivitasnya tidak tinggi.
3: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah

0: Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar.
1: Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System, jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu.
2: Pendengar RRI, di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pertanian sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
2: Kita produktivitas kita naik, makin banyak yang dimasak kita ke dalam si makan, yang nggak ada padi, yang ada jagung. Makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitasnya kita tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Kalau kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, sama ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus terintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
1: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Pemkab Kerinci benahi infrastruktur pertanian diharapkan mampu mendongkrak hasil panen. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura, hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait modernisasi pertanian di wilayah Belanja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya ramah modernisasi pertanian dengan penggunaan alat dan teknologi modern. Seperti drone, mesin panen, sistem irigasi dan teknologi informasi. Menurut saya dapat membantu petani bekerja lebih cepat, menghemat tenaga serta meningkatkan hasil produksi. Secara keseluruhan, modernisasi pertanian saya nilai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Saya juga menilai bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selama penerapannya tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan bantuan berupa alat pertanian, pelatihan, penyuluhan dan kemudahan akses permodalan. Dengan dukungan tersebut, modernisasi pertanian dapat diterapkan secara merata dan memberikan manfaat bagi petani.
2: Modernisasi pertanian menurut saya dapat membantu menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan produktivitas serta membuat pekerjaan pertanian menjadi lebih efisien. Namun pemerintah diharapkan memberikan pelatihan, bantuan peralatan, akses pembiayaan serta pendampingan agar teknologi pertanian dapat dimanfaatkan secara merata. Karena tidak semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Menurut saya, modernisasi juga bukan tentang hanya penggunaan mesin dan teknologi, tapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
0: Mendengar dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Ini pertama itu anak-anak terlantar, lansia, dan disabilitas.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan bantuan tersebut menyasar tiga kelompok penerima, yakni anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar.
3: Penyerahan bantuan yang dilokuskan di kantor desa Lalang, Kecamatan Manggar ini diberikan kepada 7 penerima manfaat dan nantinya masing-masing setiap desa akan dilakukan secara bertahap untuk penyerahan bantuan tersebut.
2: Pun menyebutkan bahwa penataan penerima manfaat juga mempertimbangkan usulan dari pemerintah desa setempat.
1: Kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan faktor kemampuan fisik mereka untuk hadir kan. Sebetulnya kebiasaan sudah kita lakukan itu, kita yang antar langsung dari door to door ke rumah. Cuman karena pertimbangan mungkin waktu tadi kan, waktu Pak Bupati, kesempatan-kesempatan untuk beliau hadir satu-satu, makanya apa yang masih bisa kita kumpulkan pada hari untuk memungkinkan untuk mereka apa dilokalisir dalam satu tempat untuk saat ini, itu sekedar ada pengarahan juga dari Pak Bupati, makanya kita lakukan. Itu berarti semuanya seperti itu, enggak nanti bagi yang enggak mampu untuk misalnya mereka secara kemampuan secara kesehatan terbatas, kita yang antar itu ke rumah mereka atau mungkin ke tempat-tempat.
2: Roni pun berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat terus diberikan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Petugas Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baradatu mengungkapkan faktor budaya dan kebiasaan konvensional masih menjadi kendala utama dalam mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern berkelanjutan. Di Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya kita yang penanaman dengan jarwo, jarwo itu masih banyak yang belum mau menetapkan.
2: Upaya mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari faktor budaya dan kebiasaan petani. Petugas Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu Kiki kepada RRI mengatakan, petani cenderung nyaman dengan metode konvensional. Kondisi ini membuat adopsi teknologi dan metode modern berjalan lambat. Menurutnya, sebagian petani merasa praktik modern lebih rumit dibandingkan metode tradisional. Hal ini menjadi hambatan dalam memperkenalkan inovasi pertanian yang lebih efisien. Ia menjelaskan, penerapan sistem tanam jajar legowo masih belum banyak diminati petani. Petani menilai metode tersebut membutuhkan upaya lebih dibandingkan pola tanam biasa. Kiki menambahkan, tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan petani terhadap manfaat metode modern. Penyuluh terus memberikan pemahaman melalui pelatihan dan pendampingan.
1: Ada, Mas. Budaya. Susah. Jadi mereka tuh merasa, enggak lah, ribet. Kadang-kadang kalau yang modern tuh ya harus dengan alat tuh mereka nggak bisa ininya. Mereka lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarwo itu masih banyak yang belum mau menetapkannya. Karena mereka merasa itu kurang, ininya kebanyakan lah, apa gitu, Mas. Di perilakunya kurang, memang susah. Agak susah, Mas. Mereka percayaan itu loh. Itu yang sering kita tanamkan. Jadi sering kita ajak pelatihan, gitu. Tunjukkan video-video, kita punya P4S, itu untuk pelatihan petani.
2: Lebih lanjut, BPP juga memanfaatkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Fasilitas ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Melalui pelatihan berkelanjutan, pihaknya berharap petani mulai terbuka terhadap inovasi pertanian modern. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sektor pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Polda Sumatera Selatan menanamkan bawang putih seluas 881 hektar di Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih. Laporan disampaikan reporter Lamsihar Silitoga, RRI Palembang.
1: Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di 5 wilayah Polres Jajaran. Kegiatan dipusatkan di Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, yang langsung dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih yang saat ini masih mencapai sekitar 90-95%. Di Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 81 hektar dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih yang ditargetkan dipanen pada bulan November tahun 2026. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan penanaman dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik lahan dan paritas di masing-masing wilayah. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.
2: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar dengan menggunakan bibit sebanyak 7,7 ton dari total bibit 44,7 ton dengan jenis varietas bibit Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih, serta melibatkan 113 petani yang berasal dari 14 kelompok tani. Pada kegiatan penanaman bawang putih ini, Polda Sumatera Selatan menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insya Allah akan dipanen pada bulan November. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program prioritas nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045.
1: Menurut Kapolda, penanaman bawang putih tersebut melibatkan 5 polres, yakni Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan, dan 4 lawang, serta menggandeng petani kelompok tani secara nasional. Penanaman serentak dilaksanakan di 14 polda dan 59 polres dengan luas lahan lebih dari 279 hektar dan potensi produksi sekitar 2.795 ton. Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah, Dinas Pertanian, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mengawal program mulai dari penanaman hingga panen. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan impor menuju terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi menyebutkan kabut asap di Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Berikut laporan Tatik Wijaya selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, Bandara Sultan Taha telah dilengkapi dengan instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang tertentu. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Ya. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kajari Kaur kunjungi Polres Kaur, perkuat sinergi jaga kondusivitas. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
2: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Kaur.
1: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Tendi Soprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Puspa Sekar Arum bersama Ketua BRMP Bengkulu, Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Aryan Sosial, terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut selengkapnya untuk Anda.
1: Pendengar, berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
1: Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini.
2: Iya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
1: Pak Mus, mungkin terakhir Pak Mus, ini harapannya aja terkait dengan kegiatan hari ini.
3: Siap. Terima kasih Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
1: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
4: Ya, oke. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu Forum Komunikasi Standar Pelayanan Publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRMP itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
1: Penerapan ya. Di daerah, Pak?
4: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak gitu.
1: Lalu hari ini apa program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sedang kita garap di daerah?
4: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan swasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan swasembada pangan. Intinya seperti itu.
1: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Aru, Barada Bengkulu melaporkan.

Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Nusantara.
1: Rumah adat Kalimantan Barat. Di masa silam, masyarakat Dayak Kalimantan Barat hidup secara komunal, mencari makan bersama, serta tinggal bersama dalam satu rumah besar. Gaya hidup komunal ini tercermin dari rumah adat mereka, yaitu rumah panjang. Strukturnya berupa rumah panggung yang berdiri di atas tiang-tiang penyangga yang tinggi, dengan jumlah tiang bervariasi tergantung dari ukuran rumah. Tiang rumah yang tinggi ini bertujuan agar penghuni rumah dapat selamat dari serangan binatang buas. Untuk masuk ke dalam rumah, ada sebuah tangga yang terletak di bagian depan, dengan ukuran kecil dan sudut yang sangat sempit. Hal ini bertujuan agar susah untuk dilewati oleh binatang buas. Karena rumah adat ini memang berada di tengah hutan yang sangat rawan serangan binatang buas. Rumah panjang menjadi representasi pola kehidupan di masa silam, yaitu hidup dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong sehingga tidak ada kesenjangan antara miskin dan kaya.

0: Rumah Adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloy. Rumah Baloy merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloy pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloy dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada empat ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloy ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran, terutama yang ada di bagian lisplang dan atap, yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, rumah Baloy yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

adalah senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak,

0: Rumah Adat Kalimantan Barat. Di masa silam, masyarakat Dayak Kalimantan Barat hidup secara komunal, mencari makan bersama, serta tinggal bersama dalam satu rumah besar. Gaya hidup komunal ini tercermin dari rumah adat mereka, yaitu rumah panjang. Strukturnya berupa rumah panggung yang berdiri di atas tiang-tiang penyangga yang tinggi, dengan jumlah tiang bervariasi tergantung dari ukuran rumah. Tiang rumah yang tinggi ini bertujuan agar penghuni rumah dapat selamat dari serangan binatang buas. Untuk masuk ke dalam rumah, ada sebuah tangga yang terletak di bagian depan, dengan ukuran kecil dan sudut yang sangat sempit. Hal ini bertujuan agar susah untuk dilewati oleh binatang buas. Karena rumah adat ini memang berada di tengah hutan yang sangat rawan serangan binatang buas. Rumah panjang menjadi representasi pola kehidupan di masa silam, yaitu hidup dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong sehingga tidak ada kesenjangan antara miskin dan kaya.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

Banyak negara mengagumi suku Asmat karena karya-karya patungnya. Seni ukir memang salah satu karya utama budaya masyarakat Asmat, yang bentuk ukirannya konon tidak dapat ditiru oleh suku-suku lain di dunia. Suku Asmat yang hidup di wilayah Provinsi Papua memiliki tradisi yang masih berhubungan dengan roh. Hal ini ditunjukkan melalui musik, tari, dan juga patung. Tradisi membuat patung bagi mereka merupakan sebuah ritual yang sangat sakral. Patung bis merupakan patung paling sakral bagi masyarakat Asmat. Bentuk patung ini pun sangat filosofis. Dibuat dari kayu bakau dengan akar papan putih dan semua wajahnya harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat Asmat, manusia berasal dari akar dan harus kembali ke akar. Mereka juga sangat mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan warna kehidupan setelah mati itu adalah putih. Karena keindahan, keunikan, dan syarat dengan unsur-unsur religi, patung-patung Asmat telah dikoleksi di Museum Internasional, seperti Museum Asmat di Berlin, Museum Metropolitan di New York, Museum Tropen di Amsterdam, maupun museum-museum di Heidelberg atau Jenewa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
2: Sembilan FM RRI Bintang Peringkat pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Kita tutaskan bersama kita di Lintas Bintuhan sore edisi hari yang tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan selanjutnya di Lintas Bintuhan malam, Anda akan ditemani rekan Kapi Dasir yang akan menemani ruang dengar kamu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Sri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Kalimantan Selatan. Sahabat budaya, Rumah Bubungan Tinggi adalah nama rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang terbilang sangat unik. Jika dilihat sekilas, arsitektur rumah bubungan tinggi ini terbilang mirip dengan rumah bapang khas masyarakat Betawi. Kendati demikian, rumah adat Kalimantan Selatan ini berstruktur panggung yang ditopang oleh tiang-tiang besar berbentuk silindris yang terbuat dari kayu-kayu keras. Rumah ini memiliki satu tangga tepat di bagian depan rumah. Tubuh rumah dibagi atas beberapa ruangan yang lantainya berjenjang. Bangunan yang menempel di kiri dan kanan rumah disebut anjung. Bubungan atap yang tinggi melancip disebut bubungan tinggi. Bubungan atap yang memanjang ke depan disebut atap sindang langit. Dan bubungan atap yang memanjang ke belakang disebut atap hambin awan. Rumah adat Kalimantan Selatan ini punya ciri khas tersendiri, yaitu bentuk atap bagian tengah menjulang tinggi dan melancip, atap sindang langit yang tidak dilengkapi dengan plafon, tangga naik selalu memiliki jumlah anak tangga ganjil, serta ruang pemedangan dengan pagar keliling yang berukir kandang rasi. Rumah adat bubungan tinggi memiliki makna dari setiap bentuknya yang melambangkan nilai-nilai kepercayaan atau keharingan yang berarti adanya dua alam semesta, yaitu perpaduan antara dunia atas dan dunia bawah.
2: Delapan FM RRI Bintuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau Dang Sirat kembali hadir di kesempatan sore hari ini mengisi ruang dengar Anda, menemani Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda hingga nanti tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar saat ini tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sambil kita menantikan berkumandangnya azan sholat maghrib, nanti akan kami kumandangkan atau kami putarkan lagu-lagu pop islami. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Di antaranya tepat pukul 19 nanti seperti biasa kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti informasi-informasi penting dan menarik yang terangkum dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 20 tepat seperti biasa informasi dari daerah Kabupaten Kaur dan sekitarnya yang terangkum dari dalam warta berita daerah RRI Bintuan. Pukul 21 hingga nanti pukul 22.30 akan kami hadirkan lagu-lagu pop daerah campur sari. Ya, itu benar acara demi acara. Akhirnya kita berakhir tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 18.01 menit, saatnya kami hadirkan lagu-lagu pop islami sambil kita menantikan berkumandangnya azan sholat maghrib. Di mana untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, maghrib edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 akan kami kumandangkan tepat pukul 18.12 menit. Dari kawasan Pondok Pusaka, saya ucapkan selamat mengikuti.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, setelah sempat tinggi pada pekan lalu, harga cabai di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur kini mulai turun. Penurunan terjadi pada cabai merah, cabai rawit hijau, hingga cabai rawit merah atau cabai setan. Untuk cabai merah biasa, harganya turun dari sekitar Rp45.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai merah jenis taro kini berada di kisaran Rp33.000 per kilogram. Penurunan juga terjadi pada cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp65.000 hingga Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga cabai setan yang sebelumnya Rp70.000 kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini tentu cukup melegakan bagi masyarakat maupun pelaku usaha kuliner karena pengeluaran untuk bahan dapur bisa sedikit berkurang. Masyarakat pun berharap harga cabai dapat tetap stabil sehingga kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi tanpa terlalu membebani pengeluaran rumah tangga. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu

0: Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat, Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, kalau lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
0: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
2: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Beri, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
0: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif pada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga Para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
13: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
14: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
13: Ada. Dan seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
15: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, yang kedua posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan ya dua kekuatan kalau saya belum ikut itu. Pertama menjadi jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena mengharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumul gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Satpol PP Kota Bengkulu terus berupaya lebih dekat dengan kalangan pelajar, salah satunya melalui program Satpol PP Ghost to School. Kali ini program tersebut menyambangi SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, hadir langsung menyapa para pelajar sekaligus memberikan pembinaan dengan pendekatan yang lebih humanis. Sahat mengatakan Satpol PP ingin hadir bukan sebagai sosok yang ditakuti, tetapi sebagai sahabat bagi para pelajar. Para siswa diajak untuk fokus belajar, mengembangkan potensi dan mengejar prestasi. Pelajar juga diingatkan untuk menjauhi perilaku yang dapat merugikan masa depan seperti bolos sekolah, merokok, minuman keras, balap liar, hingga geng motor. Melalui program ini, Satpol PP berharap komunikasi dengan pelajar semakin terbuka, sekaligus membantu membangun kedisiplinan dan tanggung jawab sejak lingkungan sekolah. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Bengkulu sore ini,
2: bersama kami,
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 98,8 FM RRI Bintang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga

Baik pendengar Bintuan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 98,8 MHz sepetan malam hari ini. Dan seperti saya katakan tadi bahwa tepat pukul 20 ini akan kami hadirkan warta berita daerah. Untuk itu terus langsung saja pendengar, kita ikuti warta berita daerah dan selamat mengikuti.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh saya, Sirajuddin. Sari berita. Lantaran dalam satu bulan terakhir gelombang, atau maksud kami sebagian nelayan tidak melaut akibat gelombang laut tinggi, pasokan ikan laut di pasar rakyat Inpres Bintuan menjadi terbatas. Bahkan harganya alami peningkatan yang cukup signifikan. Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara kedataran beroperasi. Akses warga maju makin aman. Baik benar, inilah berita selengkapnya. Warta berita daerah malam hari ini kami awali terkait dengan lantaran dalam satu bulan terakhir sebagian nelayan tidak melaut akibat gelombang laut tinggi, pasokan ikan laut di pasar rakyat Inpres Bintuan menjadi terbatas. Bahkan harganya alami peningkatan yang cukup signifikan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Dini, Aisyah Dini.
2: Gelombang laut yang tinggi dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat berdampak terhadap aktivitas nelayan dalam satu bulan terakhir. Hal ini membuat sebagian nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut demi menjaga keselamatan. Kondisi tersebut pun mempengaruhi pasokan ikan laut di pasaran. Seperti yang diungkapkan oleh Ella, salah seorang pedagang ikan di pasar rakyat Inpres Bintuan, saat ini jenis ikan laut yang tersedia untuk dijual menjadi lebih sedikit karena pasokan dari nelayan yang mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, harga jual ikan laut pun juga mengalami kenaikan, terutama pada jenis ikan laut yang biasanya banyak diminati oleh pembeli. Seperti ikan tongkol yang biasanya dibanderol Rp25.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Ikan tuna yang biasanya dibanderol Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Ikan sarden yang biasanya dibanderol Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan ada juga ikan jenis lainnya yang mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram.
3: Karena laut jahat, nggak bisa laut. Jadi sekarang jenis ikannya dikit, cuman kita dapat susah dapatkan.
4: Berapa lama?
3: Oh, musim yang
4: kemarau.
3: Balulah
4: sebulan ini.
3: Kami kalulah lebih sebulan dengan tak isi.
4: Jadi berapa harga ikan-ikan ini sekarang nih?
3: 70 kilo. Biasanya 50, minimal 60. Ini kan 50, ada makin 70, ada 70 udah dapat.
4: Enggak ada.
2: Mahalnya harga jual ikan laut tak jarang membuat sebagian konsumen justru tidak jadi membeli dan mengalihkannya dengan membeli ikan air tawar. Maka dari itu, pedagang sangat berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut secara normal. Dengan meningkatnya pasokan ikan, ketersediaan berbagai jenis ikan laut di pasar Inpres Bintuan diharapkan kembali normal dan harganya dapat berangsur turun. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuan, melaporkan.
1: Pendengar, dalam rangka memeriahkan Semarak Merah Putih, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur menggelar kegiatan pasar murah di lapangan Merdeka.

0: Tuhan. Kegiatan pasar murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur, Diki Marianto, melalui Kepala Bidang Perdagangan FT Zawiyah mengatakan, kegiatan pasar murah ini dijadwalkan berlangsung hingga 29 Agustus 2026. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan sembako dari pasar murah wajib membawa KTP. Perihal berikut daftar barang harga yang ada pada pasar murah Semarak Merah Putih. Yang pertama adalah beras SPHP Rp50.000 per kemasan 5 kg. Yang kedua minyak kita Rp11.000 per liter. Gula Rp13.000 per kilogram. Dan telur ayam Rp45.000 per karpet. Dengan adanya pasar murah ini diharapkan masyarakat Bintuhan dan sekitarnya dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Polres Bengkulu Selatan meningkatkan seruan imbauan kepada masyarakat guna mengantisipasi maraknya aksi kejahatan jalanan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas, sehingga pihak kepolisian membeberkan sejumlah modus operandi yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku, seperti pengancaman kekerasan fisik beraksi berkelompok hingga mengincar warga di area sepi. Guna menekan ruang gerak pelaku, masyarakat diimbau untuk memastikan pengamanan rumah, mengoptimalkan penerangan lingkungan, serta menghindari kebiasaan memamerkan barang-barang berharga di ruang publik. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Aron Sebastian menegaskan bahwa pencurian dengan kekerasan memiliki ancaman pidana lebih berat karena memuat unsur kekerasan fisik maupun psikis yang memicu trauma bagi korban. Pihaknya menjelaskan bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan guna mencegah potensi kejahatan. Aron juga menekankan pentingnya penguatan siskamling serta pemanfaatan perangkat keamanan pendukung seperti CCTV atau alarm guna mengamankan lingkungan setempat. Melalui sinergi yang kuat antara warga dan aparat penegak hukum, potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Bengkulu Selatan diharapkan dapat ditekan secara maksimal. Kepolisian memastikan bakal terus meningkatkan intensitas patroli berkala di beberapa titik rawan kejahatan. Langkah tegas dan terukur dipastikan siap diambil terhadap para pelaku kejahatan demi menjamin ketertiban serta keselamatan bagi seluruh warga. Warta berita daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di Facebook maupun di kanal YouTube. Jembatan Merah Putih, Presisi Nusantara Kedataran beroperasi. Akses warga Maje makin aman. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Tendius Afriawan.
1: Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara sepanjang 38 meter di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur telah rampung dikerjakan dan resmi beroperasi. Kehadiran infrastruktur penyeberangan ini menjadi urat nadi vital bagi warga setempat dalam memperlancar pengangkutan hasil perkebunan menuju pusat ekonomi. Selain meningkatkan konektivitas, akses lintas baru ini memberikan kenyamanan serta keamanan bagi anak-anak sekolah dan mobilitas harian warga. Kapolres Kaur AKBP Alambono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan di Kabupaten Kaur terdapat 9 jembatan merah putih presisi Nusantara yang masuk dalam target perbaikan maupun pembangunan baru. Pihaknya menyampaikan bahwa jembatan di Desa Kedataran merupakan lokasi pertama yang telah selesai dikerjakan dan sudah diresmikan untuk penggunaan publik. Ditambahkan Selamat, Kapolres Kaur AKBP Alambahuno berharap dengan beroperasinya, fasilitas penyeberangan ini mampu memberikan dampak positif langsung terhadap percepatan roda perekonomian serta peningkatan kesejahteraan para petani di Kabupaten Kaur.
2: Untuk di Kabupaten Kaur, terdapat 9 jembatan merah putih presisi Nusantara yang akan diperbaiki maupun dibangun baru. Saat ini baru 1 jembatan yang telah selesai. diresmikan dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat, yaitu Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara di Desa Kedataran, Kecamatan Maje.
1: Lebih lanjut, Slamet mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pemerataan infrastruktur di wilayah terpencil. Warga diimbau untuk bersama-sama menjaga serta merawat fisik jembatan agar pemanfaatannya dapat bertahan dalam jangka panjang. Rampungnya proyek di Desa Kedataran ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian perbaikan akses jembatan lainnya di wilayah Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung KPU Kabupaten Kaur dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kaur bersama para komisioner. Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan gerakan serentak cek kesehatan gratis atau gerakan Gertak CKG Merah Putih. Ketua KPU Kaur Tony Kuswoyo menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi cek tekanan darah dan gula darah serta konsultasi bersama tim kesehatan mengenai keluhan kesehatan yang sedang dialami. Menurut Tony, kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan. Tony menambahkan, dengan mengetahui kondisi kesehatan secara berkala, diharapkan seluruh staf dan jajaran KPU dapat terus menjaga kebugarannya, menjalankan aktivitas serta tugas kedinasan dengan optimal. Sekaligus melalui Gertak CKG Merah Putih ini, KPU Kaur turut mendukung terwujudnya budaya hidup sehat dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di lingkungan kerja. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur menggelar bimbingan teknis kurikulum berbasis cinta bertempat di Aula Man Kaur. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pendidikan dalam menerapkan kurikulum berbasis cinta dalam proses pembelajaran. Bimtek ini diharapkan mampu mendorong terciptanya proses pendidikan yang lebih humanis, positif, dan penuh kasih sayang. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan belajar yang nyaman serta mendukung perkembangan karakter serta potensi para peserta didik. Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Mugiem, menyampaikan bahwa kegiatan BIMTEK kurikulum berbasis cinta ini diikuti oleh para kepala madrasah tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai konsep dan penerapan kurikulum yang menempatkan nilai-nilai cinta, kepedulian, dan penghargaan terhadap peserta didik sebagai bagian penting dalam pembelajaran. Mukiem juga menjelaskan kurikulum berbasis cinta tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik peserta didik, namun kurikulum tersebut juga menekankan pentingnya pembentukan karakter, akhlak, serta hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik. Baik, pendengar, tibalah kita di berita terakhir Warta Berita Daerah malam hari ini, yaitu terkait dengan sambut baik cek kesehatan gratis pegawai RRI Bintuhan, dorong CKG dilakukan 4 kali dalam setahun. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Danu Widiasmoro.
3: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang digelar di kantor LPP RRI Bintuhan pada Kamis kemarin 20 Agustus 2026 mendapat sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari para pegawai. Kegiatan pelayanan kesehatan berkala ini dihadirkan guna memastikan kondisi fisik seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bintuan tetap prima dalam menjalankan tugas-tugas penyiaran dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah seorang pegawai LPP RRI, Esa, menyampaikan apresiasi mendalam atas digelarnya pemeriksaan kesehatan cuma-cuma tersebut. Menurutnya, layanan CKG ini memberikan manfaat mendasar bagi setiap karyawan untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi masalah kesehatan yang kerap tidak disadari saat beraktivitas sehari-hari. Ia menyambut baik kegiatan CKG ini. Melalui pemeriksaan ini, dirinya bisa mengetahui lebih awal kondisi kesehatan tubuh serta penyakit yang perlu diwaspadai. Selain itu, tenaga medis juga memberikan edukasi mengenai pola makan, mana makanan yang diperbolehkan dan apa saja yang harus dibatasi.
4: Kegiatan ini sangat bagus dan kami menyambut baik kegiatan-kegiatan CKG yang dilakukan saat ini. melalui pemeriksaan ini kami juga bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh atau penyakit yang perlu kami waspadai. Ya, harapannya semoga sekali selama dalam 3 bulan atau bisa 4 kali dalam setahun lah memantau kondisi atau kualitas kesehatan dan produktivitas.
3: Esa juga menambahkan dirinya menaruh harapan besar agar program pelayanan kesehatan ini tidak hanya berhenti sebagai agenda insidental, melainkan dapat diprogramkan secara rutin oleh manajemen. Pola pemeriksaan kesehatan yang berkala dinilai sangat penting untuk menjaga konsistensi kebugaran para pegawai dalam jangka panjang. Dari Kota Bintuhan, Daniel Erto melaporkan.
0: Baik pendengar, demikianlah warta berita daerah malam hari ini, edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Sirajudin bersama tim teknisi Bung Esa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 107,8 FM RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
0: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
0: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
0: Jangan, Pak.
1: Sini.
0: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

0: Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku.
1: Farijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne.

0: Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Nurul kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: FM persatukan alih informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah. Ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini? Ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3000 tahun. Dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama

0: orang seperti Socrates kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Kanton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Kendari sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Prancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: untuk malam ini.
1: Bersama kami,
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Berikan terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi, pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih ke ruang rindu, ya, akan hadir ke ruangan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda jangan kemana-mana, pendengar. Bengkulu malam ini masih bersama saya, Hari Andika, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 98,8 FM RRI Bintuna.
3: Baik, selamat malam pendengar RRI Bintuna dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 21.10, harusnya dari pukul 1 tadi kami hadirkan lagu-lagu campur sari 2 atau 1 jam setengah ke depan hingga pukul 22.30, dan saya hadirkan campur sari request malam hari ini. Cinta Tak Terpisahkan, Cak Dikin dan Sapitri.

0: Baik, benar, dua buah lagu baru saja berlalu dari ruang dengar kita di kesempatan malam hari ini. Baik, dan Sira juga akan mengundang atau mengajak Anda untuk gabungan di 0739-61655 di gelaran lagu-lagu campur sari malam hari ini. Nampaknya sudah ada yang ingin gabungan, baru saja dan saya buka line teleponnya. Luar biasa. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa nih Kang? Sopo nih ke?
1: Putra Betawi.
0: Putra Bututi, Putra
1: Betawi.
0: Betawi, tang pundi?
1: Di perbatasan Lampu Bengkulu.
0: Oh, Rata Agung apa di mana gitu?
1: Ya, apa Rata Agung.
0: Daerah Rata Agung. Lampung. Ya, ya, ya, ya. Hutan orang.
1: Krimis.
0: Krimis gitu. Oh. Oke, kita campur sarinan Kang.
1: Lagunya.
0: Lagu apa?
1: Denny Caknan, Lost Doll.
0: Denny Caknan kayaknya udah ada belum itu ya?
1: Yang Lost Doll, kalau enggak apa tuh?
0: Lost Doll ya. Kok tutup? Lost Doll, Lost Doll, Lost Doll. Adanya Happy Asmara ini. Lost Doll, Lost Doll lah. Always Lost Doll. Lost Doll, Mbak Happy Asmara ya. Beda-beda tipis lah. Oke, Lost Doll nanti mau nanti dan saya putarkan ya. Silakan di belakangnya Putra Betawi tadi masih dibuka line telepon 0739-61655 di gelaran campur sari malam hari ini. Baik, benar, malam hari ini juga selamat malam buat, oh nampaknya baru mau ngomong udah ada yang gabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Wah, ini wong ya. Oh, orang pencet ya. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mawon.
0: Pripun kabare Kang Sira? Alhamdulillah, saya mawon. Sinten iki? Kang Amir nggih.
2: Jelas cager ya, orang sana ngomong Jawa lah
0: tadi. Heeh, cagernya.
2: Cager.
0: Kang Amir ya? Oke. Kumaha kumaha kumaha Kang Amir?
2: Alhamdulillah sehat, ulah-ulah hukum akal
0: Pak Amir. Pak Amir ya, lain Kang ya. Lain Akang lain ya.
2: Lain Akang, Pak Amir
0: wes. Pak Amir lainnya. Oke, sehat ya Kang ya.
2: Alhamdulillah sehat ya, kirain enggak tugas hari ini, malam hari ini. Tadinya ditunggu paroken udara ya malam minggu.
0: Yang ngatur jadwal bukan kita. Yang ngatur jadwal itu Abang Bobby. Jadi dia terserah demo.
2: Nanti kalau malam minggu.
0: Ya. Yang pokoknya yang bikin jadwal siaran itu Abang Bobby. Jadi kita nurut aja. Apa katakan Bang Bobby, kita ikutin aja.
2: Ya, nggak apa-apa, mungkin sama-sama sehat aja.
0: Alhamdulillah, Kang Pak Amir.
2: Ya, malam Senin udah hujan semalam, tapi kemarau lagi nih.
0: Oh, kemarin ya?
2: Malam Senin pas mau 17-an.
0: Malam Senin ya, pas malam 17-an itu.
2: Hari Senin kita bergabung request lagu apa ya? Durian Jatuh kayaknya.
0: Durian Jatuh. Lagu-lagu apa itu, dangdut?
2: Langsung tersambung sama kita, sama Kak Amir ya.
0: Iya. Oh, waktu itu ya.
2: Tapi malam Kamis kena katangga desi hujan juga di Kaur.
0: Malam Kamis kemarin, alhamdulillah. Deras itu malam Kamis kemarin.
2: Katangga desi.
0: Cukup deras, lumayan. Alhamdulillah.
2: Langsung aja kita ke lagu Sunda aja ya.
0: Ya, mohon.
2: Lagunya Hayang Kawin, Bang.
0: Hayang kawin win win win. Hayang kawin.
2: Dari Kuntun atau dari
0: Hayang Tuntun? Kawin jeung saha?
2: Jeung ucing.
0: Jeung ucing. Aduh, Kang Amir. Ampun, ya mah liar.
2: Oke, langsung aja salam spesial untuk Dan Kirat yang malam hari ini lagi bertugas dari lagi.
0: Siap. Kita
2: selamat malam, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI di Tuhan sekali. Suka selamanya.
0: Oke, Kang Amir, terima kasih juga Kang Amir ya.
2: Udara dan abangnya di hati penggemarnya. Oke, lagu Hayang Kawinata ditungguan ya.
0: Siap.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Hayang Kawin. Hayam kawin lain deh, ya ini hayang. Kalau hayam kawin pengertiannya beda deh. Oke, di belakangnya udah dua orang ya. Oke, dua orang penelpon tadi sudah membawa kita ke pukul 27 lewat 27 menit dari pukul 21 ya. Pendengar malam hari ini, perlu kami sampaikan bahwa cuaca di kawasan Pondok Pusaka cerah, secerah hatinya Pak Amir tadi ya. Langsung aja benar kita putarkan ada Lost Doll, permintaan tadi Cak Nan tapi adanya dari Happy Asmara. Mudah-mudahan tidak mengurangi penghormatan kami kepada Putra Betawi. Selamat nikmati aja.
3: 98,8 FM RRI Bintu.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Saya Muslim.
2: Saya Kristen.
3: Saya Katolik.
4: Saya Hindu.
5: Saya Buddha.
6: Saya Konghucu.
7: Saya orang Aceh.
8: Saya orang Bengkulu.
9: Saya orang Medan.
10: Saya orang Sunda.
11: Saya orang Jawa.
12: Saya orang Bali.
13: Saya orang Papua.
14: Kita adalah Indonesia.
15: Siapapun Anda, dari mana asalnya, apapun agamanya, berbeda suku bangsa, beragam budaya, kita tetap orang Indonesia. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada ragam bahasa yang selalu berbeda. Sebuah keajaiban dari karya manusia, berbalut keramahan khas bangsa beragama, bahasa Indonesia. Budaya Indonesia, hiasan tanah surga, bersatu dalam perbedaan. Indonesia, negeri impian pendiri bangsa, Pancasila yang menjadi dasar negara, menjadi satu petunjuk harapan dan cita-cita bangsa dalam bingkai burung Garuda. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi saksi bisu perjuangan pahlawan Indonesia. Kemerdekaan yang selama ini jadi kebanggaan akan terus dikenang dalam kebinekaan. Mari kita jaga keutuhan NKRI demi Indonesia Jaya dengan menjunjung keberagaman dalam balutan Bhinneka.

0: masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Masyarakat Peduli Bengkulu.
1: UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bedawi. Sejak saat itu, 2 Oktober diperingati tiap tahun sebagai Hari Batik Nasional. Mau tahu alasannya? Salah satu alasannya adalah karena batik memiliki simbolisme yang kaya serta berkaitan dengan status sosial masyarakat, alam, sejarah, dan warisan budaya. Batik telah menjadi identitas dan secara kontinu menjadi bagian penting dari hidup masyarakat Indonesia. Dalam RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, batik digolongkan dalam kategori kekayaan lainnya bersama dengan jamu, kerajinan tradisional, tarian tradisional, cagar budaya, dan warisan seni budaya rakyat lainnya. Selamat Hari Batik Nasional, bangga pakai batik.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

Baik, benar, masih di gelaran campur sari malam hari ini bersama Dang Silat ya. Ya, terasa sudah lewat 44 menit. Dibuka kembali line telepon 0739161655 yang masih ingin bercengkrama di udara malam hari ini. PK Putra Kungkil, Mama Linda, Lek Sukari, gimana kabare? Pripun kabare? Siapa lagi? JBL ya, putra aja. Jarang dibelai. Oke, kita dengarkan Sewu Kuto sambil kita menanti pendengar RRI yang ingin gabungan. Sewu Kuto.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI

Asli gelaran lagu-lagu campur sari, lagu-lagu dari daerah Pulau Jawa sana pendengar, hingga nanti pukul 22.30. Masih kami buka line telepon 0739 61655. Pak Wardi kemana? Mungkin Pak Wardi hari Jumat ini biasanya pulang ke Kro ya, bersama keluarga. Jadi tinggal nampaknya anjungnya nih. Oke, kita isi, kita putarkan aja lagu-lagu pop daerah campur sari. Nampaknya sudah tidak ada, jadi kita tutup aja lah line telepon kita hingga pukul 22.30 dan sehadirkan lagu-lagu campur sari ke ruang dengar Anda. Layang kangen berikut ini dan sehadirkan.

0: Saya Muslim.
1: Saya Kristen.
2: Saya Katolik.
3: Saya Hindu.
4: Saya Buddha.
5: Saya Konghucu.
6: Saya orang Aceh.
7: Saya orang Bengkulu.
8: Saya orang Medan.
9: Saya orang Sunda.
10: Saya orang Jawa.
11: Saya orang Bali.
12: Saya orang Papua.
13: Kita adalah Indonesia.
0: Siapapun Anda, dari mana asalnya, apapun agamanya, berbeda suku bangsa, beragam budaya, kita tetap orang Indonesia. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada ragam bahasa yang selalu berbeda. Sebuah keajaiban dari karya manusia, berbalut keramahan khas bangsa beragama, bahasa Indonesia. Budaya Indonesia, hiasan tanah surga, bersatu dalam perbedaan. Indonesia, negeri impian pendiri bangsa, Pancasila yang menjadi dasar negara, menjadi satu petunjuk harapan dan cita-cita bangsa dalam bingkai burung Garuda. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi saksi bisu perjuangan pahlawan Indonesia. Kemerdekaan yang selama ini jadi kebanggaan akan terus dikenang dalam kebinekaan. Mari kita jaga keutuhan NKRI demi Indonesia Jaya dengan menjunjung keberagaman dalam balutan Bhinneka.

0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Masyarakat Peduli Bengkulu.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.nri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 Karya Perpasti dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda ini mengenai tidur. Iya, dampak tidur lebih tepatnya ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo. Kalau saya berapa ya? 5 atau 6 ya? Aduh. Tidur yang cukup itu benar adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor, benar, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua, usia 65 tahun ke atas, membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk ngantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur, ya. Saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat, yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi lebih mudah bingung. Jadi, gangguan kinerja fisik juga, ya. Yang terakhir, resiko penyakit meningkat. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan risiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi empat orang Depati Negeri Sembilan, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan makluman ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Pendengar, tahu buah ciplukan? Buah ciplukan, gimana ya jelasinnya ya? Buah ciplukan ini merupakan buah berukuran kecil dengan rasa manis dan sedikit asam, pendengar. Buah ciplukan dapat dijadikan cemilan yang sehat karena mengandung berbagai nutrisi sekaligus menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Warna kuning pada buah ciplukan didapat dari karotenoid, yakni sejenis pigmen alami yang juga memberi warna cerah pada makanan seperti wortel dan labu. Dilansir dari WebMD, selain karotenoid, ada kandungan nutrisi dalam buah ciplukan seperti kalsium, zat besi, fosfor, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin A, beta-karoten, lutein, vitamin K, vitamin E juga. Beri emas mengandung beberapa senyawa tanaman yang dapat terdampak positif bagi kesehatan, pendengar. Ada beberapa manfaat buah ciplukan untuk Anda ketahui, seperti mengandung antioksidan tinggi. Ciplukan ini mengandung senyawa tanaman yang disebut antioksidan yang tinggi, pendengar. Antioksidan mampu melindungi dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang merupakan molekul yang terkait dengan penuaan dan penyakit. Hingga saat ini, penelitian telah mengidentifikasi 34 senyawa unik dalam buah ciplukan yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, senyawa fenolik dalam buah ciplukan terbukti menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan usus besar dalam penelitian tabung reaksi. Kulit buah ciplukan mengandung jumlah antioksidan hampir 3 kali lipat dibandingkan daging buahnya, pendengar. Selain itu, tingkat antioksidan paling tinggi saat buah matang. Yang kedua, memiliki manfaat anti-inflamasi. Senyawa dalam ciplukan yang disebut witanolides berpotensi memberikan efek anti-inflamasi untuk tubuh, pendengar. Dalam sebuah penelitian, ekstrak dari sekam ciplukan mengurangi peradangan pada tikus dengan penyakit radang usus. Selain itu, tikus yang diobati dengan ekstrak ini memiliki tingkat penanda inflamasi yang lebih rendah di jaringannya. Yang ketiga, meningkatkan imunitas, pendengar. Belum ada penelitian terhadap manusia tentang buah ciplukan dan fungsi sistem kekebalan tubuh ya, tetapi penelitian tabung menunjukkan beberapa manfaat. Studi pada sel manusia mencatat bahwa ciplukan dapat membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Buahnya mengandung banyak polifenol yang menghalangi pelepasan penanda kekebalan inflamasi tertentu. Selain itu, ciplukan adalah sumber vitamin C yang baik. Sebanyak 140 gram ciplukan menyediakan 15,4 mg vitamin C. Selanjutnya, mungkin bermanfaat juga bagi kesehatan tulang. Buah ciplukan tinggi vitamin K ya, pendengar, yakni vitamin yang larut dalam lemak yang terlibat dalam metabolisme tulang. Vitamin ini merupakan komponen penting tulang dan tulang rawan yang juga terlibat dalam tingkat pergantian tulang yang sehat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa vitamin K harus dikonsumsi bersamaan dengan vitamin D untuk kesehatan tulang yang optimal ya, pendengar. Terakhir, dapat meningkatkan penglihatan. Buah ciplukan ini menyediakan lutein dan beta-karoten bersama dengan beberapa karotenoid lainnya. Makanan tinggi karotenoid dari buah-buahan dan sayuran dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kebutaan. Secara khusus, lutein karotenoid dikenal mampu mencegah penyakit mata, pendengar. Lutein dan karotenoid lainnya termasuk zeaxanthin dan lisopen juga terbukti melindungi dari kehilangan penglihatan akibat diabetes. Hey.

Peristiwa Montfolens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Montfolens, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Salebar. Malam itu, Presiden Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Montfolens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan, mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 ataupun untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Pukul 23 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Renungan Malam untuk hari ini bersama rekan Arpan Rahman. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, para pecinta renungan malam RRI Bengkulu. Sebelum Anda memejamkan mata untuk istirahat malam ini, kami sampaikan renungan. Semoga membuat kita bertambah pahami kehidupan ini dan langkah setiap yang kita jalani selalu mendapatkan penerangan yang berarti. Falsafah ini sederhana namun sangat berarti. Kita terlahir dengan segala perbedaan yang kita miliki dengan tujuan untuk bersatu, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, saling mengisi, saling menghargai, bukan untuk saling menuduh, saling menyalahkan, saling merusak. Semua perbedaan dari kita adalah keindahan yang terjadi agar kita untuk saling menghargai orang lain. Tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kita kerjakan sendiri. Mungkin kelebihan kita adalah kekurangan orang lain. Sebaliknya pendengar, kelebihan orang lain bisa jadi kekurangan kita. Tidak ada orang yang lebih bodoh atau lebih pintar. Yang ada adalah belum mengerti. Bodoh atau pintar itu relatif sesuai dengan bidang talenta kita masing-masing. Bukan individualis. Yang sempurna, orang pintar bisa juga gagal. Orang hebat bisa juga jatuh. Tetapi pendengar, orang yang rendah hati dalam segala hal akan selalu mendapat kebahagiaan. Dan bersyukurlah dengan apa yang telah didapati. Keberagaman bukan untuk membuat kita terpecah, tapi keberagaman seharusnya membuat kita makin kompak, saling menghargai, makin saling menghormati, saling menyayangi, serta membuat kita bersatu. Selamat malam.

pendengar di mana-mana Anda berada, dengan ini saya salah satu tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Kita jumpa lagi besok, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Anika dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

0: 88.8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, benar kembali bersama kami di FM 98.8 MHz di kesempatan pagi hari ini. Berbagai rekan acara telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, bersama saya dan Sirat ya. Di mana di antaranya tepat pukul 5:15 nanti seperti biasa kita bersama Pro 1 Bengkulu kita ikuti religi pagi. Selanjutnya pukul 6 Warta Berita Daerah Pro 1, pukul 7 Warta Berita Pro 3, dan pukul 8 nanti kita ikuti sama-sama dialog interaktif dalam acara Dialog Bengkulu Menyapa Pagi. Itu rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Pagi pada kesempatan siang pagi ini, pendengar. Dan sebelum kita ikuti religi pagi, kita dengarkan beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat mengikuti aja.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
0: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun.
1: Pendengar, pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh ini kita akan membahas tentang luruskan niat. Luruskan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis ini, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat, kata Nabi. Dan sesungguhnya setiap orang bergantung pada apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya niat. Maka niat itu kalau kita perhatikan mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsinya niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Itu fungsi niat pertama. Contoh, membedakan antara sholat zuhur dan sholat asar yang sama-sama 4 rakaat. Membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya. Membedakan antara mandi janabah atau mandi biasa. Membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib yang sama-sama 2 rakaatnya. Dan lain sebagainya. Maka fungsi niat itu yang pertama adalah fungsi membedakan satu ibadah dengan lainnya. Maka fungsi ini terdapat dalam sabda Rasul, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Dan fungsi yang kedua, pendengar, niat itu untuk menentukan satu amalan apakah dinilai sebagai ibadah ataukah tidak. Diterimakah ataukah tidak. Maka jika seseorang meniatkan suatu kebaikan, maka hasilnya adalah baik. Dan jika seseorang meniatkan untuk suatu keburukan, maka hasilnya pun buruk. Demikian pula jika kita meniatkan untuk sesuatu yang mubah, maka hasilnya pun sebatas mubah pula, pendengar. Nilai ini berlaku dalam segala hal, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah. Dan hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya setiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Dalam persoalan ibadah contohnya pendengar, seseorang yang sholat ditentukan oleh niatnya untuk apa dia sholat. Apakah dia sholat dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sholatnya karena ingin dipuji oleh manusia? Apakah dalam rangka untuk mendapatkan pahala? Ataukah untuk mendapatkan ilmu kebal? Dan lain sebagainya. Maka jika sholatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika niatnya karena sesuatu selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Dan bahkan dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekahlah, berpuasakah, hajikah, tilawah Al-Qurankah, dan lain sebagainya. Maka pendengar yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah itu menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka yang lebih baik amalnya itu adalah yang ikhlas dan yang benar. Sesungguhnya suatu amalan dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka amal itu tidak diterima pendengar. Dan suatu amalan yang dikerjakan dengan benar tetapi tidak ikhlas, sebaliknya, maka amal itu juga tidak diterima. Jadi adapun yang dimaksud dengan ikhlas adalah apabila dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud dengan benar adalah apabila dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun dalam persoalan muamalah, contohnya adalah memakai pakaian. Maka apakah seseorang melakukan itu untuk menunaikan perintah Allah bahwa dia wajib untuk menutup aurat dengan pakaiannya, ataukah dalam rangka hanya untuk berhias dan terlihat indah saja? Maka jika seseorang niatnya dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah menutup aurat, maka dengan pakaiannya itu dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika niatnya hanya sebatas untuk berhias saja, maka dia hanya mendapatkan sebatas terlihat indah saja. Tidak ada nilai pahala di dalamnya. Begitu juga pendengar dalam persoalan-persoalan muamalah yang lainnya, seperti makan, bekerja, tidur, membeli kendaraan, dan bahkan dalam persoalan hubungan suami istri. Dan kata Nabi dalam hadis itu, riwayat Muslim, hadis sahih, wa fi budai ahadikum sadaqah. Hubungan suami istri itu antara kalian suami istri adalah sedekah, kata Nabi. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah dengan kami mendatangi istri kami untuk menyalurkan syahwat itu mendapat pahala? Qala, maka Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun? Fakadzalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Apa kata Nabi? Bagaimana jika hal itu disalurkan dalam perkara yang haram? Bukankah itu dosa? Kata Nabi. Begitu juga jika hal itu disalurkan dalam perkara yang halal, tentu akan ada pahalanya. Maka inilah yang dimaksud perkataan ulama Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya juga karena niat. Maka dari sini pendengar yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat bahwa betapa besarnya peranan niat dalam beramal. Maka hendaklah kita senantiasa melatih diri untuk meluruskan niat dalam setiap amalan atau perbuatan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu berdaya guna dan tidak bernilai sia-sia. Teruslah melakukan tajdidun niyah, perbaruan niat. walaupun kita sudah berada dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan pembaruan niat terhadap para sahabat saat mereka akan berhijrah, padahal mereka adalah termasuk orang-orang yang terpilih. Allah pun memuji. Siapa yang Allah puji? Mereka sebagai umat terbaik, kita orang umat terbaik, dan orang-orang yang tidak dilakukan kelurusan iman. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran surah Ali Imran ayat 110. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang paling berbahaya yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah salah niat. Riya contohnya. Maka riya itu artinya melakukan satu kebaikan dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari makhluk, dari manusia. Maka perbuatan ini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang paling Nabi takuti yang akan terjadi kepada umatnya. Mengapa ditakuti? Karena perbuatan yang satu ini korbannya, pendengar, riya itu korbannya orang-orang yang soleh, menimpa orang-orang yang baik dari umat Nabi. Bukan hanya orang-orang yang buruk, bukan hanya orang-orang yang tidak baik. Inilah senjata yang paling ampuh selain ujub, membanggakan diri, yang digunakan oleh setan untuk menggelincirkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah insyaallah agar kita dalam beramal senantiasa mampu meluruskan niat. Apapun itu amal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, kurbanku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, semuanya hanya karena Allah. Maka niatkan semua amal kita karena Allah. Jangan sampai kita amal banyak tapi amal itu tidak dihitung menjadi sebuah amal ketika kita melakukan amal niatnya bukan karena Allah. Maka amal, syarat amal diterima, satu, niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atul Rasul, sebagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi manfaat dan nasihat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku. Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nah, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman

yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Sari Berita. Gebiar Semarak Merah Putih hadir di Kaur. Pemprov Bengkulu dorong pemerataan kegiatan provinsi. Mespemda Bengkulu hingga kini masih terbengkalai. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar Mespemda Bengkulu hingga kini masih terbengkalai. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Anggun.
1: Mes Pemerintahan Daerah atau Pemda Provinsi Bengkulu di kawasan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, hingga kini belum difungsikan secara aktif. Rencana pengalihan aset tersebut untuk dijadikan kantor Wali Kota Bengkulu juga belum terrealisasikan karena proses administrasi hibah masih dalam penyelesaian. Penjaga Mes Pemda, Lotus, mengatakan kondisi bangunan saat ini masih terbengkalai dan belum digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Menurutnya, meski ada rencana pengalihan aset dari pemerintahan Provinsi Bengkulu kepada pemerintah Kota Bengkulu, kepastian pemindahan kantor wali kota masih belum jelas.
2: Hai, makanya sekarang kabarnya jangan dulu rencana di aset menghibahkan ke gubernur, supaya dihibahkan ke wali kota. Sekarang sudah dapat sama wali kota, jadi sudah wali kota yang pegang sekarang. Dalam akan dijadikan kantor wali kota, rencana itu kan kantor wali kota, tapi belum tahu apa benar-benar nanti sampai memang jadi kantor wali kota, apakah enggak, itu belum tahu. Sebab ya, kalau pemerintah itu, itulah kadang berhenti, tahun lagi, tahun depan lagi.
1: Rencana perubahan fungsi Mes Pemda menjadi kantor wali kota Bengkulu masih ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemanfaatan bangunan tersebut juga masih menunggu anggaran untuk rehabilitasi dan renovasi agar layak digunakan sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah Kota Bengkulu disebut telah menyiapkan anggaran sekitar 15 miliar untuk memperbaiki dan menata bangunan tersebut. Namun, hingga kini bangunan belum terlihat adanya aktivitas renovasi secara fisik di lokasi. Warga setempat, Edo, berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait pemanfaatan bangunan tersebut. Menurutnya, jika tidak dijadikan kantor wali kota, bangunan itu sebaiknya segera direnovasi dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat menghidupkan kawasan sekitar, seperti pusat aktivitas ekonomi.
3: Ya, dibuat ini

0: UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur menggelar kegiatan pasar murah di lapangan Merdeka Bintuan. Kegiatan pasar murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur, Diki Marianto, melalui Kepala Bidang Perdagangan FT Zawiyah mengatakan, kegiatan pasar murah ini dijadwalkan berlangsung hingga 29 Agustus 2026 mendatang. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan sembako dari pasar murah, wajib membawa KTP. Berikut daftar barang dan harga yang ada pada pasar murah Semarak Merah Putih. Beras SPHP Rp50.000 per kemasan 5 kg, minyak kita Rp11.000 per liter, gula Rp13.000 per kilogram, telur ayam Rp45.000 per karpet. Dengan adanya pasar murah ini diharapkan masyarakat Bintuan dan sekitarnya dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pendengar Gebiar Semarak Merah Putih hadir di Kaur, Pemprov Bengkulu dorong pemerataan kegiatan provinsi. Selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan resmi membuka kegiatan Gebiar Semarak Merah Putih di Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuan selama 10 hari dengan total anggaran senilai 500 juta. Helmi Hasan menjelaskan anggaran pasangan Gebiar Semarak Merah Putih tersebut bersumber dari hadiah sebesar 6 miliar yang diterima pemerintah Provinsi Bengkulu. Hadiah tersebut diperoleh setelah Provinsi Bengkulu berhasil memenangkan 2 dari 3 kategori lomba yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah se-Sumatera. 3 kategori yang diperlombakan dalam ajang tersebut yakni inovasi keuangan, pengendalian inflasi terbaik, serta pengendalian kemiskinan terbaik. Provinsi Bengkulu berhasil meraih 2 nominasi dari 3 kategori yang diperoleh dan mendapatkan hadiah bukan hanya berupa sertifikat penghargaan, tetapi juga dana sebesar 6 miliar. Menurut Gubernur Bengkulu, hadiah tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan Provinsi Bengkulu. Sebagian dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Helmi mengungkapkan selama ini di Provinsi Bengkulu memiliki kegiatan besar yang rutin dilaksanakan setiap tahun, salah satunya Festival Tabot. Namun kegiatan tersebut selama ini lebih banyak terpusat di kota Bengkulu. Karena itu pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mendorong agar kegiatan berskala provinsi dapat dilaksanakan secara bergilir di seluruh kabupaten dan kota. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya bagi pelaku UMKM.
2: Anggaran kurang lebih 500 juta itu akan diadakan selama 10 hari. Akan hadir artis-artis nasional, artis provinsi dan juga adik-adik yang punya sanggar di Kabupaten Kaur. Sehingga kalau sanggar latihan tapi nggak disiapkan panggung, rasa-rasanya kok kurang pas. Maka 10 hari ini menjadi ajang bagi putri putra terbaik Kabupaten Kaur untuk menampilkan karya.
1: Gubernur berharap dengan adanya Festival Merah Putih selama 10 hari di Kabupaten Kaur, UMKM dapat menyajikan dagangannya. Intinya dengan kegiatan ini, masyarakat semakin dekat, semakin kompak dan inflasi di Kabupaten Kaur dapat diperbaiki. Demikian RRI Bintuan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Bengkulu bisa berkonsultasi dan mengadukan semua secara virtual kepada Balai POM Bengkulu. Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Ketua Tim Infocom BPOM.
3: Pendengar, berikut kita telah bersama dengan Ketua Tim Bidang Infocom Balai Pengawas Obat dan Makanan mengenai kita akan mewawancarai mengenai pelayanan virtual yang dapat diakses masyarakat. Seperti apa Bang teknis dari inovasi yang telah kita siapkan kepada masyarakat?
4: Jadi untuk masyarakat bisa konsultasi ke BPOM, sekarang tidak perlu lagi harus datang jauh-jauh ke kantor BPOM. Jadi konsultasi ini sekarang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Itu caranya sangat mudah Pak, cukup dengan scan barcode, yang mana barcode ini bisa kita lihat di Instagram Balai POM Bengkulu. Kemudian ini juga bisa dilihat di mall pelayanan publik dan juga sudah kita sebarkan ke beberapa kelurahan yang ada di Kota Bengkulu, seperti Kelurahan Sawah Lebar Baru, Jembatan Kecil, Bumi Ayu, Pekan Sabtu dan Betungan. Nah, tapi kalau mau

0: lebih gampang bisa langsung lihat di Instagram kita, langsung scan barcode-nya, nanti akan langsung terhubung ke petugas Balai Pom Bengkulu, bisa langsung konsultasi atau menyampaikan pengaduan. Jadi tidak harus menempuh waktu dan perjalanan yang jauh untuk bisa konsultasi dengan petugas BPOM.
1: Untuk layanan yang bisa diadukan masyarakat atau yang ingin diketahui masyarakat itu apa aja, Bang?
0: Untuk jenis layanan kita itu ada 9, Pak, sebenarnya. Yang pertama itu untuk permintaan informasi dan pengaduan obat dan makanan. Yang kedua untuk pengujian obat dan makanan dan sertifikasi. Ini untuk pelaku usaha yang mau ngurus izin edar bisa konsultasi ke kita juga dari ruang tamu virtual. Dan juga kita ada surat keterangan impor dan ekspor. Mana tahu ada rekan-rekan pelaku usaha yang mau melakukan impor ataupun ekspor obat dan makanan. Nanti untuk konsultasinya, misalnya kalau di awal itu kan masih nanya-nanya syarat dulu nih, gitu kan. Alangkah sayangnya harus datang jauh-jauh ke sini, jadi bisa scan aja barcode-nya, langsung terhubung ke Zoom dengan petugas kita, nanti bisa ditanyakan di sana.
1: Oke, termasuk kalau misalkan ada masyarakat yang menemukan mungkin makanan yang terindikasi mengalami cemaran gitu, ya, bisa langsung dilaporkan melalui Zoom itu ya, Bang?
0: Ya, kita juga menerima pengaduan masyarakat, Pak. Jadi jika masyarakat menemukan produk yang tidak memenuhi syarat, ya seperti produk rusak, produk kedaluarsa, atau tanpa izin edar, atau ilegal, itu bisa juga langsung disampaikan melalui ruang tamu virtual. Mungkin bisa langsung dengan contoh produknya kalau ada, jadi lebih memudahkan petugas kita untuk melakukan tindak lanjutnya.
1: Kalau untuk mekanisme scan-nya ini, apakah kemudian ada syarat-syarat yang harus diakses sama pengguna layanan?
0: Yang pasti HP-nya, HP dari masyarakat ini harus punya aplikasi untuk scan barcode ya. Tapi rasanya sekarang udah punya semua ya, udah bisa. Dan juga perlu install dulu, Pak, aplikasi Zoom di HP-nya. Supaya nanti ketika terkoneksi itu langsung kebuka gitu ke ruang tamu virtual. Jadi jika di HP-nya belum ada Zoom, memang harus diinstal dulu seperti itu.
1: Berapa efektif kemudian dari petugas atau pihak BPOM ini menindaklanjuti misalkan ada temuan yang dilaporkan masyarakat?
0: Kalau untuk pengaduan itu, nanti dia ada klasifikasinya, Pak, apakah pengaduannya itu bisa langsung dijawab, tentu langsung kita jawab saat itu juga. Tapi ketika pengaduannya tersebut membutuhkan tindak lanjut ke lapangan oleh petugas, ini memang kita membutuhkan waktu. Ya, nanti itu maksimal 50 hari kerja jika pengaduannya membutuhkan ya investigasi atau tinjauan lapangan langsung seperti itu. Tapi nanti progresnya pasti kita laporkan ke masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
1: Oke, terakhir Bang, sudah berapa pengguna layanan nih yang login ke inovasi kita?
0: Kalau sampai saat ini, sampai bulan Agustus ini ada sekitar 22%, Pak, dari total pengguna layanan permintaan informasi dan pengaduan. Jadi kalau di tahun lalu ini sebenarnya kan sudah ada di launching, cuman memang saat itu kita masih lewat mall pelayanan publik, jadi mungkin penggunanya belum sebanyak sekarang. Tapi kami melihat ada peningkatan yang signifikan, di tahun lalu itu sekitar 18%, Pak, penggunaannya. Kalau di tahun ini sampai di bulan Agustus sudah di sekitar 22% dari total pengguna layanan permintaan informasi.
1: Itulah tadi wawancara singkat bersama Ketua Tim dengan Bang Alek Ginting mengenai inovasi layanan virtual yang disiapkan kepada masyarakat. Kembali ke studio.
2: Pendengar, belajar dan berorganisasi penting bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
3: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM perlu terus belajar dan aktif dalam berorganisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola serta mengembangkan usaha. Pengetahuan dan pengalaman dari komunitas bisnis dapat membantu pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha yang dijalankan. Bergabung dalam komunitas juga membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk bertukar pengalaman, membangun jaringan dan mempelajari berbagai aspek bisnis. CEO Founder Oase sekaligus Direktur Teknologi dan Informasi PT Askon Inovasi Data, Robi Sugara mengatakan, proses belajar menjadi bagian penting untuk mempersiapkan pelaku usaha dalam mengelola pendapatan yang diperoleh. Menurutnya, pembelajaran diperlukan agar keuntungan yang didapatkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga untuk ditingkatkan.
4: Kenapa sih kita harus berkomunitas belajar dan segala macam? Kita berikhtiar untuk belajar itu adalah memantaskan kita. Nanti uang yang dapat ini bisa nggak dipertahankan atau ditingkatkan? Itu kan cuma bisa dilakukan kalau kita belajar. Belajar mengelola keuangan, belajar memanajemen karyawan, belajar ini, belajar itu. Jadi memang penting bagi pebisnis itu untuk belajar semua instrumen bisnis.
3: Robby menjelaskan kemampuan tersebut dapat dibangun dengan mempelajari berbagai aspek dalam menjalankan bisnis, termasuk mengelola keuangan dan memanajemen karyawan. Karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Robby Sugara, yang juga menjabat sebagai pengurus pusat komunitas tangan di atas atau TDA, menegaskan, pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan dalam menjual produk, tetapi juga harus memahami berbagai instrumen bisnis. Dengan terus belajar dan berkomunitas, pelaku UMKM diharapkan semakin siap untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pendengar, berikut wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Arian Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Puspa.
5: Pendengar, berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Arian Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
6: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur, tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
5: Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini?
6: Iya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
5: Pak Mus, mungkin terakhir Pak Mus, ini harapannya aja terkait dengan kegiatan hari ini.
7: Siap, makasih Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
5: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
8: Ya, oke. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu Forum Komunikasi Standar Pelayanan Publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRNP itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
9: Penerapan di daerah, Pak?
8: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak gitu.
9: Lalu hari ini apa program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sudah kita garap di daerah?
8: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan swasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan swasembada pangan. Intinya seperti itu.
5: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Aru, Barada Bengkulu melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, lantaran dalam satu bulan terakhir, sebagian nelayan tidak melaut akibat gelombang laut tinggi, pasokan ikan laut di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan menjadi terbatas, bahkan harganya alami peningkatan yang cukup signifikan. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
10: Gelombang laut yang tinggi dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat berdampak terhadap aktivitas nelayan dalam satu bulan terakhir. Hal ini membuat sebagian nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut demi menjaga keselamatan. Kondisi tersebut pun mempengaruhi pasokan ikan laut di pasaran. Seperti yang diungkapkan oleh Ella, salah seorang pedagang ikan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, saat ini jenis ikan laut yang tersedia untuk dijual menjadi lebih sedikit karena pasokan dari nelayan yang mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, harga jual ikan laut pun juga mengalami kenaikan, terutama pada jenis ikan laut yang biasanya banyak diminati oleh pembeli. Seperti ikan tongkol yang biasanya dibanderol Rp25.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Ikan tuna yang biasanya dibanderol Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Ikan sarden yang biasanya dibanderol Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan ada juga ikan jenis lainnya yang mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram.
11: Karena laut jahat, nggak bisa ngelaut. Nah,
9: jadi sekarang jenis ikannya dikit cuman?
11: Nggak dapat, susah dapatnya. Jadi mahal.
9: Berapa lama?
11: Musim yang ini. Kalau lah
9: sebulan ini.
11: Kami kalau lah lebih sebulan dengan kak ikan.
9: Jadi berapa harga ikan-ikan sekarang ini?
11: 70 kilo. Biasanya 50, minimal 60. Ini kan 50, ada mungkin 70, ada 70 juga dapat.
9: Ada.
10: Mahalnya harga jual ikan laut tak jarang membuat sebagian konsumen justru tidak jadi membeli dan mengalihkannya dengan membeli ikan air tawar. Maka dari itu, pedagang sangat berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut secara normal. Dengan meningkatnya pasokan ikan, ketersediaan berbagai jenis ikan laut di Pasar Inpres Bintuhan diharapkan kembali normal dan harganya dapat berangsur turun. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Pendengar, Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara kedataran beroperasi, akses warga Maje makin aman. Selengkapnya disampaikan Tendio Safriawan.
12: Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara sepanjang 38 meter di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur telah rampung dikerjakan dan resmi beroperasi. Kehadiran infrastruktur penyeberangan ini menjadi urat nadi vital bagi warga setempat dalam memperlancar pengangkutan hasil perkebunan menuju pusat ekonomi. Selain meningkatkan konektivitas, akses lintas baru ini memberikan kenyamanan serta keamanan bagi anak-anak sekolah dan mobilitas harian warga. Kapolres Kaur AKBP Alambono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan di Kabupaten Kaur terdapat 9 jembatan Merah Putih Presisi Nusantara yang masuk dalam target perbaikan maupun pembangunan baru. Pihaknya menyampaikan bahwa jembatan di Desa Kedataran merupakan lokasi pertama yang telah selesai dikerjakan dan sudah diresmikan untuk penggunaan publik. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alambono berharap dengan beroperasinya fasilitas penyeberangan ini mampu memberikan dampak positif langsung terhadap percepatan roda perekonomian serta peningkatan kesejahteraan para petani di Kabupaten Kaur.
13: Untuk di Kabupaten Kaur terdapat 9 jembatan merah putih presisi Nusantara yang akan diperbaiki maupun dibangun baru. Saat ini baru 1 jembatan yang telah selesai diresmikan dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat, yaitu Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara di Desa Kedataran, Kecamatan Maje.
12: Lebih lanjut, Slamet mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pemerataan infrastruktur di wilayah terpencil. Warga diimbau untuk bersama-sama menjaga serta merawat fisik jembatan agar pemanfaatannya dapat bertahan dalam jangka panjang. Rampungnya proyek di Desa Kedataran ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian perbaikan akses jembatan lainnya di wilayah Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Mendengar, produksi jajanan tradisional Bipang tetap bertahan sejak 2018. Selengkapnya disampaikan reporter Vicky.
14: Kue Bipang merupakan makanan ringan tradisional berbahan dasar beras ketan yang diolah hingga kering. Kue Bipang berbentuk kotak menyerupai dadu dengan teksturnya, kemudian dicampur dengan gula dan bahan asam sebelum dicetak. Pembuat Bipang, Ulia, mengatakan dirinya mulai memproduksi kue Bipang sejak tahun 2018 hingga sekarang. Bahan yang digunakan terdiri dari beras ketan, gula pasir, bahan asam seperti jeruk nipis, serta minyak goreng. Proses pembuatan diawali dengan mengukus beras ketan hingga matang. Setelah itu, ketan dijemur hingga kering dan didiamkan selama 2 malam sebelum digoreng.
15: Oh, itu memang panjang prosesnya itu. Awalnya beras ketan tuh kan dikukus, setelah masak dikukus, dijemur, udah kering, istirahatkan selama 2 malam. Lalu digoreng, terus diaduk sama gula sama asam, ya lalu dicetak, dicetak dibungkus, dan dibungkus siap untuk dijual.
14: Proses tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan tradisional tanpa bantuan mesin. Produksi kue Bipang dilakukan sesuai kebutuhan, terutama ketika ada pesanan untuk pesta pernikahan, akikah, atau arisan. Jumlah Bipang yang dibuat disesuaikan dengan banyaknya pesanan yang diterima. Bipang kemudian dipasarkan di sejumlah pasar seperti pasar Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pesanan juga datang dari luar daerah, diantaranya Bengkulu, Bintuhan, dan Mana, dengan harga sekitar Rp170.000 per toplesnya. Semoga kedepannya produksi kue Bipang berharap dapat terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin beragam. Produk tradisional tersebut juga diharapkan semakin dikenal masyarakat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
2: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur menggelar bimbingan teknis BIMTEK kurikulum berbasis cinta bertempat di Aula Man Kaur. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pendidik dalam menerapkan kurikulum berbasis cinta dalam proses pembelajaran. BIMTEK ini diharapkan mampu mendorong terciptanya proses pendidikan yang lebih humanis, positif, dan penuh kasih sayang. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan belajar yang nyaman, serta mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik. Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugia menyampaikan bahwa kegiatan BIMTEK kurikulum berbasis cinta diikuti oleh para kepala madrasah tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai konsep dan penerapan kurikulum yang menempatkan nilai-nilai cinta, kepedulian, dan penghargaan terhadap peserta didik sebagai bagian penting dalam pembelajaran. Informasi terakhir, mendengar Polres Bengkulu Selatan meningkatkan seruan imbauan kepada masyarakat guna mengantisipasi maraknya aksi kejahatan jalanan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas. Pihak kepolisian membeberkan sejumlah modus operandi yang kerap dimanfaatkan para pelaku, seperti pengancaman, kekerasan fisik, beraksi berkelompok hingga mengincar warga di area sepi. Guna menekan ruang gerak pelaku, masyarakat dihimbau untuk memastikan pengamanan rumah, mengoptimalkan penerangan lingkungan, serta menghindari kebiasaan memamerkan barang berharga di ruang publik. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Aron Sebastian menegaskan bahwa pencurian dengan kekerasan memiliki ancaman pidana lebih berat karena memuat unsur kekerasan fisik maupun psikis yang memicu trauma korban. Pihaknya menjelaskan bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah potensi kejahatan. Aron juga menekankan pentingnya penguatan siskamling serta pemanfaatan perangkat keamanan pendukung seperti CCTV atau alarm guna mengamankan lingkungan setempat. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Andre. Silakan dengan laporan Anda.
2: Terima kasih, selamat pagi pada pendengar setia RRI di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Sluman, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada dini hari umumnya cerah berawan. Suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 meter per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga Pulau Enggano dan mencapai 3,5 meter terjadi di perairan Bengkulu, di perairan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Baik, terima kasih ya rekan Andre, perkiraan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu yang sudah melaporkan informasi cuaca dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu. Pendengar, demikian info perkiraan cuaca pada hari ini.

Dengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon.